0: Jam 7 pagi, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Bendung karet Sungai Juwana di Desa Bungasrejo, Jakenan Pati, kini dalam kondisi kering, hingga membuat jutaan ikan sapu-sapu terdampar di dasar sungai. Kondisi ini membuat warga berdatangan untuk melihat ikan sapu-sapu yang terdampar, bahkan sebagian ditemukan mati. Warga Juwana, Anton, menyebut peristiwa sungai asat seperti ini jarang terjadi dan baru terlihat pada musim kemarau tahun ini. Kondisi tersebut sudah berlangsung sekitar sepekan dan menjadi perhatian warga sekitar. Kekeringan ini tidak hanya menjadi pemandangan tak biasa, namun juga mengkhawatirkan petani. Sebab bendung karet Sungai Juwana berfungsi mengatur distribusi air irigasi untuk ribuan hektar sawah. Warga berharap air dari wilayah hulu segera dialirkan agar sungai kembali terisi dan kebutuhan air pertanian di tengah musim kemarau tetap terpenuhi. Sebanyak 24 kabupaten kota di Jawa Tengah berstatus awas bencana kekeringan. Berdasarkan informasi BMKG Jawa Tengah, status awas ini berlaku dalam 10 hari ke depan dan menunjukkan kondisi kekeringan meteorologis tingkat tinggi yang membutuhkan langkah mitigasi. Prakirawan BMKG Semarang Harit Sahid Hakim menjelaskan, hampir seluruh wilayah Jawa Tengah terdampak kekeringan. Dampak yang perlu diwaspadai diantaranya debit sumber air dan mata air menurun, kesulitan air bersih, serta meningkatnya resiko gagal panen dan kebakaran lahan. Wilayah berstatus awas antara lain Demak, Pati, Kudus, Grobogan, Blora, Rembang, hingga Kota Semarang. BMKG menghimbau masyarakat mulai menghemat dan menyimpan air bersih, serta memprioritaskan untuk kebutuhan pokok. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Sampai dengan jam 7 pagi kawan, situasi arus lalu lintas masih terpantau cukup baik dan juga kondusif. Informasi di segmen 1 dan 2 tadi mengawali leg pertama jam 6 sampai jam 7 Ngawarasika. Bahkan di beberapa lokasi yang ada agenda dan juga ada kejadian, dampak lalu lintasnya masih cukup oke. Yang pertama adalah tadi ada laka melibatkan truk kontainer di Jalan Pantura Banyu Putih kawan, Kota Batang, Banyu Putih Batang, Kabupaten sorry, yang arah menuju Semarang, tapi dampak lalu lintasnya masih merambat saja meski satu lajurnya terhambat. Lalu dari Jalan Pantura Banyu Putih di Batang sana yang arah menuju Semarang ada laka melibatkan truk. Kita geser ke Jalan Profesor Sudarto Tembalang Kota Semarang. Ini ada Bu Dr. Yustia Denta yang ternyata menjadi peserta Persatuan Dokter Mata Indonesia yang hari ini sampai dengan tanggal 5 nanti menjadi peserta Pekan Ilmiah. Sudah masuk ke mula di dom Ngawarasika dan kondisinya malah relatif lancar kok kalau katanya Bu Yustia. Nih, mobilnya soalnya sudah tertempel stiker peserta. Nih, Ngawarasika nih kalau Anda nonton ya di www.rasikafm.com atau di aplikasi Rasika ki mobilnya Bu Dr. Yustia ki yang jadi peserta. Ya di mula di dom dengan mobil tertempel stiker peserta Pekan Ilmiah. Ya nama acaranya bahasa Inggris ya, cuma biar Ngawarasika lebih well known acaranya apa, kita sebut pakai padanan kata bahasa Indonesianya saja. Kalau judul dan tema acaranya itu pakai bahasa Inggris ya Ngawarasika ya untuk agendanya, tapi kita buatkan padanan kata menggunakan bahasa Indonesia ya Pekan Ilmiah lah gitu. Pekan Ilmiah Persatuan Dokter Mata Seluruh Indonesia. Kemudian selain itu Ngawarasika tadi juga kita dapatkan informasi di kawasan Jalan Raya Semarang menuju arah ke Meranggen Karangawen, itu informasinya ada truk mogok di sekitar flyover Ganevo kawan. Di flyover Ganevo Meranggen ada truk mogok sejak Senin infonya, tapi dampak lalu lintasnya masih terpantau oke-oke saja ya. Mengaten Pak Rudi, informasi yang kita terima di ruas Semarang menuju Purwodadi, ya berarti untuk informasinya selain truk mogok yang di kawasan Meranggen, peningkatan mutu jalan yang di Jatilor toh biasa Pak Rudi, cuma nggak perlu khawatir kok peningkatan mutu jalan yang di Jatilor sama yang di Putat, dampak lalu lintasnya sejak hari pertama sampai dengan kemarin, ya itu lalu lintasnya masih terpantau mengalirnya masih normal saja. Nggak yang sampai butuh waktu puluhan menit atau antre berkilo-kilo gitu, nggak, cuma sekitar merambat 5-10 menitan saja. Begitu Pak Rudi, informasi untuk Semarang Purwodadinya, dan tadi masih ada informasi di bawah jam 7, coba kita buka dulu, ada Pak Toyib.
1: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi kawan Resya, izin menginformasikan untuk lampu TL Jerakah Mas, itu kayaknya ada cecaran solar, ini baru saja terjadi laka lantas, ada sekitar 4 sepeda motor yang jatuh. Nah, untuk bisa diinformasikan pihak damkar atau Mas, itu aja Mas, terima kasih. Arah ke barat Mas, arah ke barat.
0: Baik, di kopi Pak Toyib, laporannya Pak Eko Tanah Mas.
2: Selamat pagi Mas Yuda.
0: Pagi.
2: Selamat pagi kawan Rasika. Mas Yud,
0: ya,
2: ini
0: okay.
2: Posisi di Gedung Mundu, aman lancar sih Mas Yud. Tempo hari. Kemarin saya ke kantor Rasika Mas Yud.
0: Jam berapa? Stiker,
2: karena mobil belakang saya nggak ada stikernya kemarin. Rasanya itu seperti orang kerja kantoran terus kontraknya habis diberhentikan,
0: perpanjang
2: lalu dipanggil lagi untuk masuk kontrak baru, itu rasanya ya Mas. Ketemu di jalan kemarin stiker belakang nggak ada, ketemu kawan Rasika aku wedi nyapa malah nih, pikiranku waduh ngerti lah yo, nah aku kawan Rasika yo, wah aku nandin dewi izin ya. Udah pede Mas, begitu ambil stiker langsung tak tempel di depan mobilku, tak tempel di TKP gitu ya Mas. Yuh. Terima kasih.
0: Oke, mantap.
2: Lanjut dulu Mas.
0: Kita tunggu nanti informasi ke depan bagaimana. Lah wong ora usah Pak Eko ta wong aku aja kadang grogi, aku beberapa kali kadang jejeri mobil yang nyetel 105,6 atau berstiker rasi kaki tak jejeri kadang kalau pas aku naik ojek online atau pas aku naik Revo. Aku jejeri nyetel rasi kau ngerti rak ya iki nek nang sebelah ono penyiar gitu kadang yo mikir ngono lho Pak Eko. Gila nih rak. Pak Aryuda Priyanggara, selamat pagi. Menginfokan traffic light Trengguli padam ini. Traffic light pertigaan Jalan Pantura Trengguli padam. Ya, belum ada petugas. Lalu lintasnya sementara masih ramai lancar. Ini Pak Aryuda Priyanggara tadi melintas kurang lebih jam 6.40 di pertigaan Trengguli ya kawan. Yang tadi sudah kita dapatkan informasinya sejak jam 6 mengenai lampu traffic light di pertigaan Jalan Pantura Trengguli yang ada kendala. Tapi dampak lalu lintasnya masih terpantau lancar terakhir infonya. Pak Bowo Artanto.
3: Pukul 6 lebih 39 menit saya sudah sampai di jembatan Tanggulangin Kudus, Mas Yuda. Untuk cuacanya di Kota Kudus juga cerah ya. Untuk lalu lintas overall pagi ini dari Semarang, tepatnya TL Genuk sampai jembatan Tanggulangin, ramai lancar walaupun hari truk nasional ya. Dari Genuk sampai dengan Tanggulangin ini tadi ditempuh dalam waktu 48 menit. Kalau menurut saya KPI-nya jalur Genuk sampai Tanggulangin ini kalau di bawah 50 menit itu masih tergolong lancar.
0: Hijau berarti
3: kalau
0: ya.
3: Lebih baru ada kurang lancar gitu ya Mas KPI-nya jalur Semarang Kudus. Untuk arah baliknya dari Kudus yang menuju Tengah maupun Semarang juga terpantau rame lancar saja. Okay. Demikian melaporkan untuk Rasika pakai R. Matur nuwun. Headlines.
0: Musim kemarau di Provinsi Jawa Tengah semakin meluas dan hingga awal September 2026, dampak musim kemarau di Provinsi Jawa Tengah sudah melanda 30 kabupaten dan kota. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Jawa Tengah mencatat sebanyak 975.614 jiwa atau 299.103 keluarga yang tersebar di 630 desa dan 232 kecamatan

0: kini bergantung pada bantuan air bersih. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Tengah Bergas Tatur Sasi Penanggungan mengatakan, hingga 31 Agustus 2026, pihaknya bersama pemangku kepentingan terkait telah 176 ribu liter air bersih ke 30 kabupaten dan kota terdampak kekeringan di Jawa Tengah. Dari data Pusdalops PB BPBD Provinsi Jawa Tengah, daerah dengan jumlah desa terdampak kekeringan terluas berada di 1. Kabupaten Blora terdapat 110 desa, Kabupaten Grobogan 74 desa, Kabupaten Cilacap 47 desa, dan Kabupaten Banyumas 47 desa. Hingga kini, sebanyak 26 pemerintah daerah telah menetapkan status siaga darurat kekeringan untuk mengoptimalkan penanganan kebencanaan di wilayah masing-masing. Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Klimatologi Jawa Tengah memprediksi puncak musim kemarau tahun 2026 di Jawa Tengah akan terjadi pada bulan Agustus sampai dengan September 2026. Secara umum, durasi musim kemarau tahun ini diperkirakan berlangsung lebih panjang dibandingkan dengan rata-rata atau kondisi normalnya periode tahun 1991 sampai tahun 2020. Kepala Pokja Layanan Data dan Informasi BMKG Stasiun Klimatologi Provinsi Jawa Tengah Sulistyowati mengatakan, awal musim hujan ada potensi lebih lambat atau mundur dari rata-rata. Kondisi kemarau yang lebih panjang ini turut berdampak pada awal datangnya musim hujan dan BMKG mengindikasi adanya potensi pergeseran atau mundurnya awal musim hujan 2026-2027 jika dibandingkan dengan rata-rata historis yang terangkum.
1: Telanah Kota, Rasika.
0: Sementara itu, Aliansi Masyarakat Jaringan Seniman dan Muda-Mudi Kawasan Gunung Ungaran dan Telomoyo yang tergabung dalam Semar Gugat kemarin menggelar aksi penolakan terhadap rencana pengembangan proyek geotermal atau pembangkit listrik tenaga panas bumi di Gunung Ungaran. Aksi yang dilakukan di Kem Kendali Sodo, Kabupaten Semarang kemarin Rabu 2 September 2026 digelar sebagai bentuk respons terhadap rencana pengembangan proyek geotermal yang dinilai mengancam kawasan hulu sekaligus ruang hidup masyarakat di sekitar Gunung Ungaran dan Telomoyo. Perwakilan Aliansi Semar Gugat Rohman mengatakan, kawasan Gunung Ungaran saat ini masih menjadi penopang bagi kehidupan masyarakat sekitar. Ancaman yang dilihat bukan hanya terhadap lingkungan, tapi juga ruang hidup masyarakat di mana mayoritas warga menggantungkan dari pertanian yang sangat bergantung pada kondisi alam dan ketersediaan air. Terdapat sejumlah alasan yang mendasari penolakan terhadap rencana proyek tersebut. Salah satunya adalah resiko aktivitas pengeboran terhadap ekosistem dan sumber air. Aktivitas pengeboran dikhawatirkan dapat merusak ekosistem vital, mencemari sumber air tumpu pada sektor pertanian. Selain persoalan lingkungan, Semar Gugat juga menyoroti potensi dampak terhadap cagar budaya Gedong Songo. Eksploitasi sumber energi di kawasan Gunung Ungaran dinilai berpotensi mengganggu situs sejarah yang menjadi bagian penting dari identitas budaya Gunung Ungaran sekaligus mengancam perekonomian masyarakat yang bergantung pada sektor pariwisata. Gedong Songo bagi Semar Gugat bukan hanya situs sejarah, namun bagian dari tumbuh kembang dan budaya yang sudah adiluhung sejak dahulu kala sampai dengan saat ini. Penolakan terhadap proyek tersebut juga disuarakan melalui ekspresi kultural oleh para seniman yang kemarin hadir dalam aksi. Jaringan Seniman Semar Gugat menjadikan seni sebagai bagian dari gerakan untuk menyampaikan kegelisahan masyarakat terhadap ancaman kerusakan lingkungan yang akan ditimbulkan ketika proyek eksploitasi sumber energi di Gunung Ungaran akan dilakukan.

0: Belanda Kota. Pak Kasbun Erwin.
1: Selamat pagi Mas Yuda, Bang Jamal. Selamat pagi rekan-rekan Rasika.
0: Selamat pagi.
1: Mas Yuda, minta infonya dari Kuripan ke KIC gimana?
0: Oke, lalu lintasnya sementara masih baik saja. Secara umum masih kondusif ya. Kepadatan-kepadatan normal saja, aktivitas pagi hari tidak ada insiden yang signifikan. Di jalan raya rute Meranggen menuju arah Semarang. Coba biar dijawab sama Pak Dono Nugroho nih. Rutenya persis sama Pak Kasbunto.
2: Assalamualaikum Mas Yuda, selamat
0: pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang pertama

0: Saya mendoakan ya untuk kesehatan Bang Jamal. Semoga segera diberikan kesembuhan dan segera bisa siaran lagi untuk menghibur kita-kita para pejalan. Untuk informasi lalu lintas dari Semarang menuju Gubuk, hari ini aman. Tidak ada catatan sama sekali ya, Mas Yuda. Alhamdulillah lancar pol. Begitu juga di depan Formosa juga lancar, tidak tersendat seperti biasanya. Untuk cuaca seperti biasa juga sudah cerah ya, sudah bersinar matahari, sudah menyilaukan. Suasana sudah hangat, cenderung panas. Demikian informasinya, Mas Yuda, untuk jalur Middle East. Terima kasih.
1: Nah, tuh langsung terjawab ya. Yang tadi tanya Meranggen Karang Awen, yang tanya Purwodadi juga koridor Semarang Gubuknya secara umum baik, lalu lintasnya barusan update untuk njenengan semuanya yang tanya Semarang, Meranggen, Gubuk, Karang Awen dan sekitarnya. Pak Age.
2: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi kawan Rasika. Salam sehat untuk kita semuanya.
1: Amin, matur suwun.
2: Perjalanan dari Semarang menuju Salatiga sudah sampai Ungaran. Kondisinya lancar, aman. Dengar beritanya siapa, Bung Jamal tadi sakit. Ya, cuma bisa mendoakan semoga segera pulih, rindu kepada Bung Jamal.
1: Amin, matur suwun.
2: Ya, terima kasih. Ini requestnya lebih dari lagu lah. Ini requestnya voice note-nya Bung Jamal ya, berarti nanti kalau bisa kirim voice note berarti perkembangannya sudah sangat sangat baik. Terima kasih, ditunggu.
1: Matur suwun, Pak Age. Kita geser ke Kendal dulu yuk kawan Rasika nih, soalnya kok ada beberapa informasi dari kawan-kawan di sana. Siaran Kelana Kota Pagi bisa Anda dengarkan melalui 88,9 FM Rasika Pekalongan dan 99,7 Citra FM Kendal ya. Yang pertama ada Bu Swastika. Ini Bu Swastika ini melintasi Jalan Lingkar Kaliwungu kawan Rasika. Di Jalan Lingkar Kaliwungu Kendal, informasinya ada truk mogok di jembatan kayu lapis yang arah Kendal lajur kiri. Sementara sih jalurnya masih ramai lancar ya, meski posisi truknya menutup satu lajur di atas jembatan kayu lapis Jalan Lingkar Kaliwungu arah menuju ke barat atau arah menuju ke Kendal dari Semarang. Nah, ini laporan pertama dari Bu Swastika. Pak Dr. Arif Ridho.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menyapa
3: Bung Yuda dan semoga Pak De Jamal segera sehat kembali.
1: Amin.
3: Jam 6.50 melaporkan dari depan Balai Desa Nolokerto, Jalan Kaliwungu ya, Pantura Kaliwungu, bukan lingkar ya. Ini terjadi ketersendatan karena ada kecelakaan, enggak tahu nih. Kemudian tadi di exit tol itu yang menuju ke arah Semarang terjadi antrean panjang dari Lingkar Kaliwungu, terutama karena banyaknya truk-truk besar parkir di pinggir jalan. Sekali lagi, yang menuju ke arah Semarang di TL Tol Kaliwungu terjadi antrean panjang karena adanya truk-truk parkir yang menuju ke Semarang dari Lingkar Kaliwungu, adanya truk-truk besar parkir. Yang keluar dari exit tol menuju Kaliwungu juga ada truk-truk besar tapi tidak terlalu mengganggu. Terima kasih. Korban laka sudah dievakuasi. Okay. Lalu lintas Nolokerto. Jadi setelah Texmaco ya, pertigaan Texmaco ke arah Kaliwungu ya, berangsur mengalir lagi tapi juga karena sudah terlanjur numpuk pelan-pelan.
1: Nah tadi kalau Bu Swastika di Jalan Lingkar Kaliwungu ya, ada truk mogok kawan. Nah ini masih di koridor Kaliwungu Kendal. Ini Pak Dr. Arpido melintasi jalan raya Kaliwungu tadi sempat ada insiden kawan Rasika. Tapi cepat saja laporannya Pak Dr. Arpido, cuma berbeda sekitar 5 menitan perkembangannya sudah baik tadi waktu melaporkan. Pak Dr. Arpido matur suwun informasinya. Lalu lebih jauh lagi ada Pak Ragil Priyo Jatmiko.
4: Mas Yud, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pan Polres Kendal ya Mas, ada ke timur. Itu arah ramai lancar di hari, suara cerah Mas. Paling ini Mas nyoroti, ya lupa mau ngomong apa namanya, aspal sing tengklentung itu Mas, yang di sepanjang dari Bank BRI itu sampai TL Masjid ya Mas, di Kendal.
1: Sekarang Hatta ya.
4: lumayan panjang, jadi nih kalau buat motor yang kenceng tuh lumayan bahaya mas. Okay. Di sisi sebelah kanan bisa ngelewat lagi kita videoin ya mas.
1: Iya nggih.
4: Daripada ada korban dulu mas, mungkin bisa dikumpulkan mas.
1: Iya, soalnya sekarang kalau kita ada, apa kita melaporkan sesuatu tuh pasti jawabannya apakah ada dokumentasinya. Nah, pasti ditanyain gitu. Nah, makanya ketika ada keluhan atau ada atensi dari Anda yang melihat sesuatu dirasa kurang tepat dan kurang benar, ya nyuwun sewu kalau bisa ada dokumentasinya ya. Karena dari pihak yang kita lapori juga biasanya minta dokumentasi pelaporannya, Kawan Rasika. Yus, kita simpan dulu atensinya Pak Ragil Priyojatmiko. Ini Pak Himawan Kendal juga ngasih informasi dari Kendal lancar. Cuma tersendat masuk ke kota Hanoman saja cenderung antri panjang. Saya mulai dari ke gudang logistik di Krapyak. Oh, pantes. Ini soalnya ada pertanyaan nih. Pak Him, thank you so much ya. Ini soalnya ada kawan di 022. Ini dari pertigaan tol Krapyak tersendat ada apa ya? Ya ada banyak kendaraan aja tuh berarti Pak Imawan, Pak Iwan. Betul tuh Pak Iwan. Ramai kendaraan saja Bapak Ibu yang pada antre di pertigaan Krapyak, pertigaan tol Krapyak yang arah Kalibandang nih sementara sudah disusuri dari pertigaan Krapyak sampai dengan Hanumannya sih ramai banget. Nah, ternyata nanti nyambung sampai Kalibandang. Nah, coba ini nanti ada Pak Iwan Kendal yang sudah melaporkan di sana, mohon ditunggu ya. Informasinya kok katanya dari pertigaan tol Krapyak yang arah Kalibandang ini sudah padat sekali arah masuk kotanya. Pak Dananjaya.
5: Pagi Mas Yuda. Ini
1: pagi.
5: Terjadi kemacetan di Gayam Sari ini di bawah pintu jembatan ya, jembatan tol nih. Penyebabnya masih sama ya Mas ya. Kemarin sempat diberesin parkir lagi buat isi
1: kendaraan.
5: Ya Mas Yuda.
1: Baik. Wah, matur suwun informasinya. Nanti kita sampaikan ke kawan-kawan kepolisian deh biar petugasnya yang patroli di pertigaan tol bisa geser ngopiak-ngopiak juga. Pak Edi Harjono.
6: Selamat pagi Mas Yuda. Mas mau melaporkan Mas. Ini saya kan di Hotel Louis Skin. Mas ini kok ini banyak sekali HS yang ditulis Perdami ya, Persatuan Dokter Ahli Mata Indonesia.
1: Nah, itu yang akan kemulai di DOM. Kan ada agenda Pekan Ilmiah Nasional Persatuan Dokter Mata Seluruh Indonesia dimulai di DOM. Nah, itu Pak Edi Harjono. Mereka akan tindak ke sana. Oh, berarti pada nginepnya tuh di Semarang bawah ya? Iya sih, soalnya kalau di daerah Semarang atas untuk akomodasi kan masih kurang ya. Makanya pada nginep di bawah semuanya. Oke, kalau gitu matur suwun Pak Edi, ini pantauan mengenai agenda hari ini ya, dimulai di DOM Kawan Rasika. Bukan dimulai di DOM, tapi di sebuah hotel yang ada di kota Semarang di bawah ya, di jalan. Yang mana Pak tadi? Yang Jalan Pemuda atau Jalan Pandanaran Pak, hotel yang Anda lihat?
6: Kayaknya memang kemarin saya juga dapat sih CS seorang dokter mata dari Padang. Dia bicara bahwa besok ada event.
1: Iya. Yeah.
6: Dimulai di DOM.
1: Nah, itu sudah tahu.
6: Ya, selamat datang Pak Dokter dan Bu Dokter Ahli Mata Pak Indonesia di Kota Lumpia ini.
1: Asik.
6: Matur suwun Mas.
1: Matur suwun Pak Edi Harjodo ya. Pak Joko Kawianto.
7: Selamat pagi Bung Jamal, Mas Yuda, kawan Rasika pagi ini. Sambiroto Raya sampai Kedungmundur Raya masih ramai lancar, cuaca cerah, mudah-mudahan nanti mau coba juga lancar sampai exit tol Krapyak. Matur suwun.
1: Oke, matur suwun. Pak Joko Kawianto, di depannya ada Bu Tika Ifrida. Selamat pagi. Kepencet apa ke Bu Tika? Iya, ini kok ini Butika Ifrida Takayasa, kok ini kepencet iki. Butika suaranya tidak muncul, Bu. Gerubak-gerubuk saja. Atau lagi di dalam mana ini? Oh, coba nanti kita buka di belakang dulu, Bu Takayasa ya. kasihan kawan-kawan Rasika nih, soalnya kita munculkan utuh nanti. Matur suwun informasinya. Pak Imam Secang, selamat pagi. Di tol Bawen ada lahan kebakaran, tepatnya di tikungan exit sebelum gerbang tol Bawen. Nah, ini saat ini sedang ditangani oleh Damkar dan Satpol PP Kabupaten Semarang, Pak Imam. Informasinya ada kebakaran lahan kosong di sekitar tepi exit tol Bawen, tol Semarang Solo. Sedang dalam penanganan informasinya, update-nya kok ada kebakaran lahan di sana. Matur suwun pantauannya ya Pak Imam Secang, lalu ada Pak Sukarjo.
8: Selamat pagi Mas Jamal, Mas Yuda, selamat pagi
1: Pak Karjo.
8: Kami informasikan jalur saya dari Wedung, Bonang, Demak, Kota, kemudian Buyaran, Grogol, Guntur, Karangawen. Saat ini pada pukul 7 lewat 01 menit, kondisinya lancar, tidak ada kendala dan ketersendatan apapun. Cuaca cerah, mudah-mudahan aktivitas hari ini diberikan kelancaran dan sehat selalu. Amin.
1: Amin, amin.
8: Matur suwun.
1: Matur suwun, Pak Sukarjo, Pak Ferdian.
9: Pagi Rasika, pagi Mas Yuda, menginfokan di traffic light Kota Lama yang mau ke arah kota itu ditutup karena dipasang panggung, kayaknya mau ada kegiatan apa itu, nggak tahu.
1: Festival Kota Lama yang akan dibuka akhir pekan ini, Pak Ferdian. Ada Festival Kota Lama Semarang ya, nanti dibuka akhir pekan selama 2 minggu ke depan. Pak Sukadi ini sedang antre di Jalan Setiabudi, mulai dari patung Pangeran Diponegoro sampai Benteng Raider. Ada kejadian apa ya? Pak Fandi juga sama, lagi ada antrean. Dilaporkan ada ketersendatan di Jalan Setiabudi, ya kan? Ini saya lagi mampir di sebuah toko roti di Serondol. Gak ada kejadian apa-apa kawan, full. Karena volume kendaraan saja ramai banget. Berarti ini yang sudah mulai ramai adalah di Jalan Setiabudi dan Jalan Siliwangi ya. Rapat banget iki. Kalau di Jalan Profesor Sudarto, Jalan Setiabudi kan karena ada acara toh di sana. Dan ini kayaknya sudah mulai pada tindakan deh. Soalnya tadi kita dapat informasi dari Bu Dokter Yustia. Bu Dokter Yustia tadi panitia Kawarasika. Panitia acara Pekan Ilmiah Dokter Mata seluruh Indonesia dimulai di Dom. Rundown-nya mulai jam 8.30. Nah, termasuk tadi laporannya Pak Edi Harjono kan memantau dari sebuah hotel di jalan entah di Jalan Pandanaran atau di Jalan Pemuda tadi, karena brand hotel tersebut ada di dua lokasi itu juga sudah mulai pada meluncur katanya. Berarti sudah mulai terjadi kepadatan toh istilahnya yang akan menuju ke mulai di Dom, termasuk di Jalan Setiabudi-nya yang sudah mulai rapet. Pak Tommy Wasiso.
10: Selamat pagi Rasika, selamat pagi Mas Yuda, mengabarkan di Jalan Brigjen Sudiarto sebelum gerbang tol Gayamsari terjadi kepadatan ya Mas ya, yang ke arah barat. Matur suwun.
1: Matur suwun, goro-goro truk-truk do parkir iki.
11: Ketersendatan sepertinya karena ada satu truk trailer yang parkir di bawah jembatan Mas.
1: Oke,
11: mengambil
1: ketemu,
11: satu
1: ya.
11: Jalur paling kiri. Matur suwun. Niatnya menghindari pertigaan Berjajar 3 dan mulai hidup yang kayak air rame, kok ternyata di sini juga rame Mas.
1: Tapi kadar ramenya ya beda. Kadar ramenya tetap enak rame di Jalan Brigjen Sudiarto masuk tol toh, daripada pertigaan Berjajar 3. Pak Widi.
12: Assalamualaikum Mas, selamat pagi Mas. Mohon info dong Mas, dari Ambarawa ke Stasiun Tugu Jogja untuk lalinnya bagaimana?
1: Buset, dari Ambarawa ke Stasiun Tugu, masuk tol aja. Masuk tol Bawen langsung jebret keluar Prambanan sana. Coba nanti tak himpun dulu informasinya ya, karena di luar jangkauan wilayahnya Rasika sebentar ya. Kita ke Pariwara dulu, cuma satu informasi tadi yang di Jalan Siliwangi dari pertigaan tol Krapyak sampai Kali Banteng iki Pak Iwan Kendal nggak ada apa-apa ya. Hanya volumenya saja padat sekali, tapi ketersendatannya dari pertigaan tol Krapyak sampai Kali Banteng nyambung. Salah satu kondisi terpadat dan terlama antre di Jalan Siliwangi, Kota Semarang, jarine Pak Iwan.
13: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
14: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
15: Mau tijus! Mau!
14: Tenang.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.

0: Mencari pesantren terbaik buat putra-putri Anda?
1: PPMI As-Salam hadir sebagai pesantren unggul berstandar internasional yang memadukan pendidikan akademik, karakter islami, dan prestasi dunia.
0: Pendaftaran santri baru dibuka 7 Agustus hingga 7 November 2026 dengan beasiswa bagi calon santri berprestasi.
1: Tersedia jenjang pendidikan MTS, SMP, TKS, MA, SMA, dan SMK, didukung kurikulum terintegrasi antara pendidikan nasional dan sistem kepesantrenan, serta telah terakreditasi A unggul.
0: PPMI As-Salam berfokus pada sains dan tahfidz Al-Quran dengan target hafalan 3 juz, serta telah menorehkan berbagai prestasi nasional dan internasional di bidang Olimpiade Sains, Tahfidz Al-Quran, Olahraga, dan Keterampilan.
1: Wujudkan masa depan generasi Qurani yang cerdas, berprestasi, dan berakhlak mulia.
0: Kampus 1, Jalan Garuda Mas, Pabelan, Kartasura, Sukoharjo. Kampus 2, Tepus, Gunung Kidul, Yogyakarta.
1: PPMI As-Salam, mendidik generasi berprestasi, berkarakter islami, dan siap mendunia.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini Sofresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari K Radio Jember, saya Eri Alidavi. Kapasitas fiskal Kabupaten Jember dalam perubahan APBD 2026 mengalami defisit sebesar 648,22 miliar rupiah. Bupati Jember Muhammad Fawaid dalam sidang paripurna nota pengantar keuangan perubahan APBD 2026 menyampaikan 5 langkah untuk mengatasi tekanan fiskal tersebut. Di antaranya, merasionalisasi anggaran rutin dan belanja yang diperkirakan tidak terserap, menghitung ulang kebutuhan gaji ASN, mengoptimalkan silpa hasil audit BPK, serta meningkatkan pendapatan asli daerah. Pemkab Jember juga mendapat tambahan transfer pusat sebesar 223,12 miliar rupiah. Sementara, untuk memperkuat pembangunan, belanja modal dalam perubahan APBD 2026 naik 66,31% dari sekitar 401,57 miliar menjadi 667,87 miliar rupiah.
2: Kabar selanjutnya dari Serigara FM Malang bersama saya, Nurul Fitriani. Pemkot Malang penuhi kebutuhan unit angkutan pelajar gratis secara bertahap. Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang Wijaya Saleh Putra menyampaikan jumlah angkot yang ideal untuk program angkutan pelajar gratis sebanyak 96 unit, tapi sampai sekarang baru terpenuhi 66 unit. Menurutnya proses pemenuhan kendaraan untuk layanan angkutan pelajar gratis dilakukan secara bertahap dengan melihat hasil verifikasi syarat dari koperasi yang bekerja sama dengan Dishub. Jadi angkot yang didaftarkan harus menjalani verifikasi kartu pengawasan angkutan, syaratnya seperti lolos uji kir dan STNK hidup. Jika sesuai, maka angkot dinyatakan layak beroperasi sebagai angkutan pelajar gratis di Kota Malang.
3: Dari GFM Madiun bersama Raffi, kawan Bupati Madiun Hari Wuryanto mengatakan pengangkatan anak harus menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prinsip utama. Proses tersebut juga tidak serta-merta memutus hubungan darah antar anak dengan orang tua kandung, sehingga ia meminta kepala desa ikut menjadi tangan panjang pemerintah daerah dalam mengawasi sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai prosedur adopsi anak yang sah secara hukum. Menurutnya, pengawasan di tingkat desa penting karena kepala desa merupakan pihak yang paling dekat dengan masyarakat. Bupati menambahkan pihaknya ingin memastikan identitas, kondisi, serta kepentingan anak terlindungi sebelum proses pengangkatan dan dinyatakan sah, sehingga diharapkan melalui penguatan peran kepala desa, pengawasan terhadap pengangkatan anak dapat dilakukan lebih ketat dari tingkat paling bawah.
4: Kabar terakhir dari Radio Suara Surabaya, saya Ajib Syahrian. Pemkot Surabaya bersama Kecamatan Wonokromo merelokasi 43 pedagang yang menempati Pasar Tumpah untuk membuka akses putar balik di Jalan Jagir Wonokromo sekaligus sebagai tindakan penertiban serta pembersihan area. Rari Setianing Tiaswati, Camat Wonokromo bilang penertiban juga membantu memperlancar akses menuju stasiun Wonokromo. Proses penertiban dilakukan humanis. Sebelumnya telah dilakukan sosialisasi. Para pedagang terdampak juga didata terlebih dahulu, lalu dipindahkan untuk berdagang di Pasar Wonokromo.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Kepadatan arus lalu lintas yang tercatat di jam 7.45 ini Ngawarasika yang pertama di Jalan Siliwangi Kota Semarang ya, di pertigaan tol Krapyak itu wah padat banget, padat hanya volume kendaraan saja padat luar biasa sekali yang arah menuju ke kota ya. Itu nyambung dari pertigaan tol Krapyak Hanoman sampai Kali Banteng. Itu nyambung Ngawarasika infonya. Jadi karena volume kendaraan saja itu satu. Lalu yang kedua, ini udah rame banget katanya tersendat mulai dari Kaliwiru. Ada apa? Wah, lah iki. Yang sudah pada tersendat di Kaliwiru Jalan Sultan Agung, sabar. Ada wisuda. Wisuda ke-88 Universitas Dianuswantoro kemarin dan hari ini. Ini soalnya ada 1 2 3 4 kidote konsiliwang Kaliwiru dari Jatingaleh mau ke Simpang 5 macet ya. Mulai dari sebelum patung penari macet, ini di mana depan toko buah juga macet ya. Ngawarasika simpulnya di pertigaan Jalan Singsinga Mangaraja ya, padat sekali memang. Kalau kemarin itu puncak kepadatannya jam 7.30-an sampai jam 8 ya, jam-jam segininan gitu Ngawarasika. Padat sekali di Jalan Sultan Agung, Kota Semarang. Simpulnya di pertigaan Akademi Kepolisian ya, ada wisuda ke-88 Universitas Dianuswantoro. Terus yang ketiga di Jalan Setiabudi Kota Semarang, ki wis bedhe mulai dhewe metu iki mobilnya sekota Semarang berarti. Jalan Setiabudi juga sementara karena volume kendaraan saja Ngawarasika tadi yang sempat tersendat mulai dari Benteng Raider, sempat tersendat sampai dengan mana toko roti ya Ngawarasika, karena volume kendaraan saja sekali lagi di Jalan Setiabudi. Ditambah kalau Anda masuk ke kawasan Banyumanik dan Tembalangnya, di Muladidom ada acara Pekan Ilmiah Dokter Mata Seluruh Indonesia hari ini. Begitu ya Ngawarasika update-nya Pak Kodri. Wah, kemarin Pak Kodri habis tilek ya. Matur suwun doanya untuk Bung Jamal ya. Semoga segera diangkat penyakitnya dan kelumpul lagi bersama keluarga dan Ngawarasika semuanya. Amin. Matur suwun Pak Kodri. Kemudian juga Pak Agus Purwanto. Selamat pagi, pantauan dari Jalan Imam Suparto Sigar Bencah, Kota Semarang ya. Ada expander trouble. Kok iso ya expander trouble ya? Tok gitu loh sing mogok. Ini pandangan awam wong sing rak ngerti dan rak duwe mobil ya. Walah. Ya wis matur suwun. Ini di kawasan Sigar Bencah ada mobil mogok Ngawarasika informasinya ya. Matur suwun Pak Agus Purwanto. Pak Nathan, update dari Jalan Arteri Yosudarso menuju arah ke Anjasmoro sudah dicor semalam, kondisi lancar pagi ini.
1: Pagi Mas Yuda.
0: Pagi.
1: Ini sudah dicor ya. Soro. Jam 7.06 lancar.
0: Berarti yang sekarang pekerjaannya. Oke, berarti sekarang pekerjaannya sudah geser ya sampai di perempatan Anjasmoro ya, dari traffic light arteri sampai dengan Anjasmoro sudah dicor arah pelabuhannya. Bu Nining Hadijah.
2: Assalamualaikum kawan Rasika.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: 7 melaporkan dari exit tol Krapyak ya, terpantau masih lancar. Demikian juga yang dari arah Larian Cilaka. Ternyata ojek online saya sudah datang.
0: Oke, matur suwun informasinya Bu Nining Hadijah. Nah ini coba nih, Buti Kak Ifrida sudah muncul atau belum ini suaranya?
3: Itu parkir sehingga memakan satu jalur. Tapi karena jalannya sepi dan lancar ya itu tidak masalah. Tapi kalau di jalan besar mungkin itu masalah. Hari ini menarik KKN mahasiswa di Desa Merak dan Karangrejo di Dempe Demak untuk kembali lagi kuliah lagi karena sudah aktif, maka mereka sudah menyelesaikan KKN selama 45 hari. Dan makasih informasinya, bertemu dengan kepala desa sebelum jam 9. Terima kasih Mas Yuda, semoga kawan Rasika semuanya sehat-sehat semuanya dan lancar dan fokus di jalan. Terima kasih.
0: Amin, matur suwun Butika. Takayasa laporannya. Ini berarti Butika akan ke Dempet. Ya wis, berarti nanti Butika akan ketemu perbaikan jalan di Jalan Raya Dempet ya, Bu. Seperti yang sudah di

0: Matur suwun Pak Yofi, Pak Wahyu, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi kawan Rasika semuanya. Selamat pagi Om Jamal yang sedang istirahat di salah satu rumah sakit yang ada di Jawa Tengah ya. Semoga cepat sembuh dan bisa beraktivitas kembali seperti normal.
0: Amin.
1: Jam 6 lebih 48 menit melintas di TL Trenggul ya Mas. Ini lampu trafiknya padam, tidak ada petugas atau Pak Oga yang sedang mengatur lalu lintas. Untuk cuaca cerah, lalu lintas lancar kedua arahnya.
0: Baik, kita yang terima kasih pun.
1: Dan tidak lupa selalu setia mendengarkan Rasika yang ada R-nya.
0: Oke, lancar tak Pak Wahyu perjalanannya?
1: Update Mas Yuda pukul 7 lebih 15 sudah sampai di Pelahan ya Mas.
0: Masih sudah sampai Pelahan.
1: Ini belum kelihatan Bapak Andika. Ya nggak apa-apa lah, emang gini kalau jamnya kadang kasih saya, kadang yang saya agak siang gitu bisa ketemu Bapak Andika, tapi ya nggak apa-apa. Mau nyari sarapan dulu ya Mas. Beli sarapan dimakan di tempat.
0: Ya yeah, terus minum. Bayar.
1: Terus lalu lintas tadi dari Demak Walahan lancar walaupun TL Trengguli padam. Untuk antrian atau kepadatan belum terlihat ya Mas tadi. Sekian. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Wahyu laporannya ya nih, ketemu sama Pak Andika ki di depannya juga perjalanan ya. Ketemu tadi sama mobil plat merah tapi platnya ditutupi Mika warna smoke hitam 1473 ya kan, yang ketemu di Pantura ki mesti. Wah, sip, matur suwun. Langsung tak upload. Ya, ini ada mobil dinas katanya ditutupi Mika hitam tadi ketemu di Pantura Sayung. Oh, ini kalau aku lihat dari videonya. Jam 6.57 sampai Trengguli lancar. Ada sedikit catatan di traffic light Trengguli padam tadi tapi kondisinya masih baik. Dan jam 7.30 sudah sampai traffic light Gotri. Lancar arus lalu lintasnya, tidak ada kendala dan hambatan dari Pak Wahyu dan Pak Andika dari Semarang Jeporo. Berarti lancar ya guys. Kendala hambatan nihil sekali lagi untuk Anda semuanya. Tidak perlu khawatir lewat mana-mana, nggak perlu lewat mana-mana, lewat jalur utama saja masih baik. Berarti sekaligus menjawab koridor SMG DMK KDS-nya ya. Lancar tuh kawan-kawan semua yang perjalanan pagi hari ini. Pak Didik Solo 3.
2: Pagi Mas Ika, pagi Mas Yuda. Izin melaporkan Mas, saya perjalanan dari Solo 3 lewat konven OTW ke Ungaran. Saat ini saya sudah sampai Kensaras, Mas. Izin melaporkan Mas Yud, tapi di jalur arah berlawanan, yaitu di yang jalur ke arah Bawen. Tadi saya lihat ada dua catatan. Pertama itu tanjakan setelah Cimori, Mas Yud. Itu di jalur ke arah itu kelihatannya ada truk macet. Ya, agak tersendat sedikit. Terus yang kedua juga ada truk macet yang muat hebel itu di seberangnya SPBU Harjosari itu ya Mas ya. Itu juga ada ketersendatan, cuman itu di jalur yang kanan. Semuanya yang ke arah Bawen. Demikian Mas Yud.
0: Oke.
2: Semoga bermanfaat. Matur nuwun. Oh ya Mas Yud, infonya Bung Jamal mati sakit ya?
0: Betul.
2: Semoga lekas sehat.
0: Amin.
2: Dan dapat kembali beraktivitas.
0: Amin. Matur suwun. Pak Didik Solo 3, Pak Agus Soro, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun doanya untuk Bung Jamal. Pantura Pekalongan lancar ya. Peningkatan mutu jalan di Pekalongan Barat sampai Wiradesa di Desa Karangjompo, Kabupaten Pekalongan itu saat ini sedang ada pengerukan tersier karena endapan lumpur. Laporannya dari Pak Agus Soro dari Karangjompo, Pekalongan. Wah, ini update-nya dari Pak Agus Soro di peningkatan mutu jalan Pantura Wiradesa katanya sudah selesai Kawarasika. Dan pagi ini situasi

0: arus lalu lintasnya L ala N C A C R. Pak Bram, ini situasi di Jalan Tirto Agung Kota Semarang ya. Di Jalan Tirto Agung Banyumanik Kota Semarang. Aku tuh kawan Rasika bukan penasaran ke Mula Didomnya ya, penasaran juga sih, tapi kayak aku tuh penasaran sama sekolah barunya yang kemarin hari Senin dan Selasa jadi trending topik loh. Kayak apa tuh sekolahnya dan kemudian flow kendaraannya tuh kayak gimana sih? Aku belum sempat ke Tembalang untuk ya, Kawara Sika. Aku malah jujur penasaran nih kuwi mau. Bagaimana flow-nya, kan kuwi jalannya kan agak drocok midun gitu kan kalau dari Jalan Profesor Sudarto ke Tirto Agung tuh Kawara Sika. Pak Adi Nugroho, Jalan Brigjen Sudiarto Kota Semarang ramai lancar dua arah, pasar krempengnya ramai.
1: Luas dan hingga awal
0: pasar krempengnya ramai tapi dampak ke jalannya lancar, katanya Pak Adi Nugroho menyusuri Jalan Brigjen Sudiarto Kota Semarang atau Jalan Majapahit. Ini ketemu sama orang yang numpak opo iki? Kaya opo ya, gerobak terbuka ngono kayak Pak Adi Nugroho ya. Tenang dan santai banget lagi ki ibu direkam sama Pak Adi Nugroho. Penggaran dua arah ramai lancar ya, pasar kerempengnya ramai. Nah ini eventnya dimulai di Dom, event per Satuan Dokter Mata Indonesia itu bisa ngetes warga nggak ya? Responsif mana saat menerima hadiah uang merah 100.000 dan uang 1.000 bergambar cut metia dan bagaimana respons dan refleks matanya, katanya. Ah, kuwi koyone ora ana kerja sosial lho, kuwi koyone bener-bener konferensi ya. Iya kan? Wong masuk parkirnya aja tadi harus stikeran kok, apalagi orang biasa kayak gue langsung dikon muter kon metu paling. Iya, ya betul-betul sekali Al Wildan itu. Lah makane sejak kemarin hari Senin itu kan dampak lalu lintasnya luar biasa banget. Aku penasaran kayak keluar masuk kendaraan iki piye ngono lho bentuke. Kan Anda yang melintas pagi kan? Yang melintas pagi yang tahu kondisi di dalam, nek aku rono awan ya padha wae ora ono kendaraan wis doning jero kan. Pak Agus Purwanto katanya di halaman apartemennya. Ya, Pak Adi Nugroho ngasih informasi polisinya sudah ada 3 yang berjaga di sana. Pak Teguh Wibisono, ini kawasan Gombel ya. Gombel secara umum lancar kedua arahnya. Tadi memang sempat ada kepadatan cuma tidak di Gombel barunya ya. Tapi di kawasan Jalan Setiabudinya tadi dari Benteng Raider simpulnya di pertigaan Patung Pangeran di Diponegoro saja hanya karena volume kendaraan. Secara umum lancar informasinya. Pak Mulyono, Ambarawa, Gemawang, Jambu lancar. Mantap, matur suwun informasinya. Lalu ada Pak Lutfi.
2: Pagi Mas Yuda.
0: Pagi Pak Lutfi.
2: Dari Ungaran ya Mas, pagi ini ramai lancar sampai Banyumani lancar terus melambat mulai dari setelah Jambu Jago di TL Sukun, terus yang TL Ngesrep ini sudah mulai sejak mulai dealer Honda. Lumayan padat karena mungkin banyak kegiatan ya ini. Sultan Agung gimana ya Mas? Atau nanti tak belok diri Mas, tak lapori Mas. Oh iya ya, Mas Jamal Gerahamu tau Mas. Semoga Mas Jamal bisa lekas sembuh dan bisa bergabung dengan kita lagi.
0: Amin, matur suwun.
2: Padatan menjelang Gombel mulai itu ya Mas, setelah pertigaan apa itu Ngesrep Barat itu ya, itu karena yang nyebrang dari Bukit Cari terus ini turun Gombel juga ngantri. Kayaknya nggak cuman kegiatan yang di mulai di Dom aja itu apa tadi perdami ya, kayaknya mungkin di sekitaran Semarang ya, Semarang bawah itu juga rame kegiatannya perkodami. Satuan konco-konco nih Dokter Mata Indonesia juga ngancan ke Kota Semarang dari
0: mungkin
2: 2-3
0: ya.
2: Hari ini
0: konco-konco dan keluarga nggak sih?
2: Padat dari biasanya. Nah turun.
0: Oke.
2: Sultan Agung juga masih sama ya Mas, kayak kemarin padat mulai dari toko buah. Nah turun.
0: Tapi nggak suka toko buah ki yo lumayan.

0: Ya lho ngawara sih kak, tapi nek bagi Pak Lutfi biasa ya alhamdulillah nek ngono ya. Nah ini pantauan dari arah atas atau dari Jatingaleh di Jalan Sultan Agung ya ngawara sih kak. Nah pantauan dari bawahnya ada Pak Iwan. Pak Iwan Kendal tadi sing menyusuri Kendal, kemacetan di Jalan Siliwangi wes lewat ya karena sudah selesai kan. Karena sudah terjawab toh karena volume kendaraan ini sedang antre di Jalan Sultan Agung ya. Gremet ini kedua arahnya kayaknya bukan cuma karena wisuda di Udinus deh. Wisuda Udinus di hotel deh. Karena yang arah ke Jalan Singamangaraja kok menurutku malah sepi. Yang padat itu arah naik dan turun. Rombongan. Karena kalau informasinya tadi kita dapatkan informasi mobilisasi kendaraan untuk menuju ke eventnya Persatuan Dokter Mata Indonesia Kemula Didom itu ada 600 loh kurang lebih. 600 mobil pribadi dan juga 250 minibus. Total jumlah kendaraan yang akan lalu lalang ya kan selama 3 hari ke depan dari dan ke Mula Didom. Tapi ya maksud sampai berdampak ke kemacetan di jalan raya ya. Ya wis matur suwun informasinya Pak Iwan ya sama Pak Lutfi dari Jalan Sultan Agung Kota Semarang. Pak Nur Khoiri, selamat pagi.
1: Pagi Mas Yuda.
0: Pagi Pak Nur.
1: 745 ini Kedung Mundu kok ya padat banget Mas Yuda, merayap Mas Yuda. Sehat-sehat Mas Yuda. Terima kasih kawan Tasika.
0: Matur suwun Pak Nur Khoiri ya. Wah, kepadatannya ternyata kok bukan cuma di lokasi yang ada event aja nih, tambah ya. Jalan Siliwangi sama Jalan Kedung Mundu Raya ini juga padat padahal di sana enggak ada event atau enggak ada agenda ya, kawan Tasika. Yang sedang antre di tanjakan Sigar Bencah, Jalan Imam Suparto ada mobil mogok ya kawan. Ini ada Pak Hasan ngasih informasi mobil mogoknya masih di lokasi. Di tanjakan Sigar Bencah, ketersendatan dari bawah sampai SPBU. Kemudian juga Pak Astohar itu juga memantau dari Sigar Bencah ada mobil mogok.
2: Dan Mas Yuda, selamat pagi kawan Rasika, 757 di Sigar Bencah terjadi mobil tidak kuat nanjak ya, mobil hitam. Tidak ada petugas.
0: Kok bisa ya mobil tidak kuat nanjak ya?
2: Dari bawah itu sampai dengan SPBU ya. Dari bawah sampai dengan SPBU, nampak sudah ada ini ya, mobil mau mengevakuasi gitu ya. Evakuasi mobil warna hitam. Terus tempatnya di ini, di jalur penyelamatan yang dari atas itu. Demikian di Jamal. Kemacetan dari bawah sudah sampai SPBU ya, sebelumnya ya bahkan ya.
0: Oh ini sudah ada polisi
2: sampai
0: ya?
2: Sampai dengan sebelumnya SPBU. Demikian dari Sigar Bencah, Astuar melaporkan melengkapi kawan Rasika sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap fokus, sukses. Untuk kita semua, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kelana Kota, Rasika.
4: Guys, itu Mohan ya?
5: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
6: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya bener.
6: Spill dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
6: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
4: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
6: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
7: RSUP Dr. Karyadi Semarang membantah kabar yang mengaitkan meninggalnya Dr. Residen PPDS Ilmu Kesehatan Jiwa Undip Dr. Yuda Nabela Prameswari dengan dugaan bullying. Humas RSUP Dr. Karyadi Aditya Kanduarindra bilang bahwa Dr. Yuda memiliki riwayat sakit dan sempat dirawat di ICU sebelum meninggal pada 28 Agustus 2026. Namun Kementerian Kesehatan masih memeriksa dugaan bullying tersebut. Dirjen Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan Azhar Jaya menegaskan pemeriksaan dilakukan untuk memastikan apakah bullying benar terjadi. Jika terbukti, Kementerian Kesehatan akan mengambil langkah sesuai ketentuan, termasuk evaluasi dan pembenahan sistem pendidikan PPDS. Kementerian Kesehatan juga akan mengevaluasi penerapan langkah perbaikan di Undip dan RSUP Dr. Karyadi. Sejumlah ambulan relawan mendatangi SPBU Kadilangu, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, setelah salah satu ambulan tersebut tidak bisa mengisi Pertalite. Kejadian bermula Senin siang saat ambulan hendak mengisi BBM sebelum menjemput pasien darurat dari Gawok menuju Rumah Sakit Muwardi Solo. Ketua relawan ambulan Sedekah Bareng Wirawan menjelaskan pengisian ditolak karena foto kendaraan pada barcode My Pertamina tidak sesuai dengan kondisi ambulan yang sudah berubah branding. Petugas meminta foto kendaraan diperbarui, tetapi prosesnya disebut bisa memakan waktu hingga satu pekan. Karena BBM sudah menipis, ambulan terpaksa batal menjemput pasien dan digantikan ambulan lain. Sejumlah relawan kemudian datang meminta klarifikasi dan masalah ini berakhir secara kekeluargaan. Pengawas SPBU Kadilangu, Udin, meminta maaf dan menegaskan ke depan ambulan akan mendapatkan perlakuan khusus selama plat nomor dan barcode sesuai. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
3: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Wah, kok ini memang hari sampai dengan hari Kamis ini setiap pagi kota Semarang kok ya. Pokoknya kalau Anda keluar dari kota Semarang lancar semuanya, wis pokoknya kemanapun Anda menuju kalau Anda metu teko kota Semarang lancar kabeh. Ya, yang saat ini terpantau padat adalah di wilayah dalam kota Semarang itu tadi ya, ki Ket Senen lho, ki kalimat andalanku Ket Senen ngawarasika ya. Kalau Anda keluar dari kota Semarang lancar kabeh ya. Kalau Anda masuk nah kuwi baru ya, tadi semudah disambut dengan beberapa titik kepadatan arus lalu lintas di Jalan Siliwangi dari Simpang Jerakah sampai Kalibanteng. Kemudian juga nih yang sudah mulai wakeh banget ngasih informasi adalah ya di Tembalang itu tadi ya. Di Tembalang itu ada dua, di Jalan Imam Suparto tanjakan Sigar Bencah itu macet banget karena ada mobil mogok, sama di Jalan Profesor Sudarto simpulnya ada di Mula Didom itu tadi yang moncat macet betul ya. Di tanjakan Sigar Bencah ada mobil mogok, di Mula Didom ada event nasional. Wes, terjawab kabeh ya untuk update-nya sampai dengan tanggal 5 nanti kegiatannya. Lalu selain itu di Jalan Sultan Agung itu juga terpantau padatnya cukup signifikan, tapi kalau aku lihat kemarin di hari pertama wisudanya Udinus itu jam 8 sudah berkurang kok kawarasika, enggak yang sampai lama gitu. Jam 8 tuh biasanya sudah langsung lancar, termasuk saat ini juga I think sudah mulai terurai sih dan sudah mulai mencair kepadatan lalu lintasnya di Jalan Sultan Agung Kota Semarang. Kaligawe alah-alah, Kaligawe sama Kubro lho ora tak sebut sama sekali. Kalah sama Jalan Siliwangi, kalah sama Jalan Setiabudi tadi, kalah sama Jalan Profesor Sudarto. Kaligawe Kubro sing jek ono proyek nasional pembangunan tol lho, kondisinya malah saat ini baik. Gak ada kendala dan juga gak ada hambatan. Monggo-monggo silahkan kalau mau lewat Kubro Kaligawe, gak ada informasi kepadatan kemacetan signifikan. Pak Joni Wirawan melengkapi infonya Pak Nathan tadi. Traffic light Puri Anjasmoro Jalan Arterio Sudarso Kota Semarang itu kan ditutup ya. Yang dari arah selatan ke kiri itu putar balik sebelum Rumah Sakit Samsu Hidayat. Agak melambat karena banyak roda dua yang putar balik di depan hotel. Semoga lekas sembuh Bung Jamal. Amin. Matur suwun. Kemudian juga nih Pak Andrew Wiraatmaja. Situasi di Jalan Profesor Sudarto ya.
1: Oh, yang ke arah gimana ya nih?
0: Kayak wisuda ya?
1: Ke tempat kerja saya.
0: Rame banget.
1: Oh, wilayahnya nggak bisa habis. Ini pun kayaknya udah mulai terurai ya. Saya nggak tahu tadi pagi kayak apa ini Mas Yoga.
0: Tadi pagi kurang lebih sama kok Pak Andrew, sama jenengan melintas. Tempat kerja saya dan ribuan orang lainnya kan, wong sing kerja ning Universitas Diponegoro ribunan ewonan. Ya wes, pokoknya intinya ditambah waktunya saja ya Bapak Ibu, terutama yang lewat Jalan Profesor Sudarto dan sekitarnya. Nih Pak Andrew mengatakan sudah padat sekali, Bapak Ekarin juga tadi padat sekali di Jalan Sultan Agung Kota Semarang ya, tadi sempat ikut antre juga di sana. Pak Puji Waluyo yang dari Hanuman ke Kalibanteng infonya sudah mulai terurai. Oh ya, oh karena sudah ini kok ya, mulai masuk jam 8 kok ya. Oh ya wes, ini ada kabar baru nih di Jalan Siliwangi Kota Semarang ya. Ya sudah mulai berkurang lah kepadatan lalu lintasnya di Jalan Siliwangi yang tadi sempat macet dari pertigaan Krapyak Hanoman nyambung sampai dengan Kalibanteng. Sip, perkembangannya baik kalau gitu. Kemudian ada Pak Khairuddin Fahri, selamat pagi. Karena Kudus ke Semarang masih rame lancar, aku bisa ngisi pondasi dulu Bang. Wenae opo iki soto ya. Soto nyoto dulu Pak Fahri, enak men. Mentang-mentang saiki Semarang Demak Kudus sudah hampir 3 bulan ini lancar terus ya. Asem enak e pol masyarakat Semarang Demak Kudus biasane geger ben menit ya, saiki lancar terus 2026 Semarang Demak Kudus asik asik iso sarapan-sarapan sik ya. Mantap. Aduh, ya bener, 2026 ini cukup menyenangkan sekali kalau aku buka di story informasi jalan rayanya SMG, DMK, KDS, dua arah, pokoknya Pantura Timur lah ya. 2026 ini adalah tahun yang paling menyenangkan ya dibanding tahun 2023, 2024 lah ya Allah Gusti, sampai ngecuprus SMG, DMK, KDS, menit orang mandek. Nah ini kayaknya buah dari hasil ngecuprus kita semuanya di tahun itu ya. Sekarang disebut aja paling satu segmen sekali. karena udah lancar terus. Eh tadi masih ada atensi di bawah jam 8 ya. Coba aku mau munculkan dulu deh, ada Pak Wengki.
2: Selamat pagi Bun Yuda.
0: Pagi Pak.
2: Ikut menyapa saja dan ikut mendoakan terutama untuk Bung Jamal yang semoga penyakitnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesembuhan, lekas sembuh, bisa menyapa kawan Rasika semuanya. Untuk kawan-kawan Rasika sebagai pengingat saja, jangan lupa sarapan, jaga kesehatan untuk imun. Sarapan sangat penting sekali. Bun Yuda sendiri kalau makan pagi jangan telat pun.
0: Wah tidak, saya tidak sarapan Pak.
2: Makan pagi. Demikian pun.
0: Oke.
2: Tetap semangat, salam sehat.
0: Wah Pak, tapi nyuwun sewu sekali ya. Saya kalau sarapan malah saya tidak sehat Pak. Wis wetenge wis rah raka-raka ruman ngono kae. Jadi saya memang orang yang tidak sarapan kecuali kalau pas prei. Kalau pas kerja saya tidak sarapan. Kalau pas prei ya, kalau ada makanan dimakan pagi bisa oke makan ya, karena bebas toh iso ngapain aja. Tapi kalau pas bekerja saya tidak sarapan. Sarapan wis malah ora karu-karuan wetengku. Jadi nyuwun sewu kalau saya tim yang tidak sarapan. Sarapan terbaik adalah tidak sarapan. Headlines. Ranking FIFA Timnas Sepak Bola Indonesia menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir. Di bawah kepemimpinan Erick Thohir di PSSI, posisi Timnas Sepak Bola Indonesia mengalami peningkatan 31 tingkat dari peringkat 149 pada April 2023 menjadi 118 pada Agustus 2026. Perubahan tersebut berlangsung melalui tangan tiga pelatih dengan karakter dan pendekatan yang berbeda. Disampaikan oleh Erick Thohir kemarin di Jakarta kawan, hal tersebut patut kita syukuri terutama untuk para fans dan juga pendukung Timnas Sepak Bola Indonesia, di mana progres ini merupakan cermin dari konsistensi seluruh official dan juga atlet tentunya dalam membangun kualitas sepak bola Indonesia. Kenaikan posisi dari 149 ke 118 merupakan kemajuan yang cukup berarti. Kedepan masih ada PR dari PSSI untuk Timnas Sepak Bola Indonesia, di mana target berikutnya adalah menembus 100 besar ranking FIFA dunia. Sementara itu, kawan Kementerian Pemuda dan Olahraga menegaskan komitmennya dalam mendukung pembinaan dan fasilitasi atlet disabilitas di Indonesia. Penegasan tersebut disampaikan menyusul viralnya kabar atlet tunarungu dan atlet difabel lainnya yang melakukan penggalangan dana secara mandiri agar dapat mengikuti kontes kejuaraan internasional. Dalam rilisnya disampaikan oleh pelaksana tugas Deputi Pembudayaan Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga Budi Arya Anto mengatakan, pemerintah saat ini memiliki mekanisme dan ketentuan dalam penyaluran anggaran negara untuk kegiatan olahraga. Dan berdasarkan Undang-Undang Keolahragaan, pendanaan melalui APBN hanya dapat diberikan kepada organisasi olahraga yang secara persoalan organisasi saat ini menjadi salah satu hal penting dalam mekanisme dukungan pendanaan pemerintah. Untuk olahraga tunarungu yang kemarin menjadi sorotan warganet, federasi internasional yang menaungi adalah International Le Comité of Sport de Div atau ICSD, di mana organisasi di Indonesia dinaungi oleh Indonesian Association of the Deaf Athlete atau PATRIN. Saat ini, Kementerian Pemuda dan Olahraga menyayangkan

Rasi yang berkembang di masyarakat terkait persoalan tersebut dan berharap polemik yang muncul tidak mengaburkan upaya bersama dalam pengembangan olahraga, baik itu nasional ataupun tingkat dunia termasuk olahraga bagi penyandang disabilitas.

0: Pak Eko NRC.
1: Perjalanan dari Pedurungan ke Pembalang. Tadi saya lewat pertigaan berjajar 3, itu aman, tidak ada antrian yang terlalu panjang, jadi tidak ada masalah lewat situ. Tadi di Sigar Bencah itu ada satu kendaraan yang bermasalah, posisinya di jalur yang nanjak dekat dengan jalur penyelamat itu loh maksudnya. Jadi ada sedikit antrian di situ. Ya, sudah sampai Pembalang sudah.
0: Oke, matur suwun informasinya Pak Eko NRC Pak Isnan. Ini tadi Pak Isan lewat jalan Hanoman ya. Lewat jalan Hanoman Kota Semarang informasinya. Ditambah karena pengatur jalan Pak Ogahnya tuh loh di Hanoman ya, yang bikin tambah.
2: Assalamualaikum, selamat pagi jalan Mas Yuda dan kawan Rasika, Mbak Limnya apa? Perjalanan berangkat dari Mijen menuju ke Semarang. Melintasi Siliwangi ya, Krapia. Tadi terus datanya dari exit tol Krapia aja, terus sampai TL Hanoman maju dikit sudah mulai terurai, tepatnya menjelang flyover itu yang mengarah Arterius Yosudarso sudah lancar Mas, walaupun di aplikasi penunjuk jalan masih terpantau tadi belum 7.50 masih merah, tapi saya lewat sudah lancar alhamdulillah. Demikian, terima kasih.
0: Baik, matur suwun informasinya Pak Isnan, kawan di 0600.
3: Selamat pagi Bang, ini dari Lewah. Mohon infonya, ini mau perjalanan menuju ke Jogja. Iya, Mbawen Magelang. Ini Mas Yuda melaporkan dari perjalanan saya sudah sampai Merak Mati. Di Cimory, tanjakan setelah Cimory arah Bawen ada truk engkel yang mogok di jalur sebelah kiri, terus maju lagi di depan pom bensin Merak Mati ada tronton gede yang muat bata ringan itu mogok di tengah-tengah, jadi agak mengganggu, agak tersendat nih. Demikian laporannya, terima kasih Mas Yuda.
0: Oke, kita yang terima kasih ya. Tadi informasi terakhir ada kawan kita yang menyusuri Ambarawa Jambu tuh. Situasinya mah akeh banget informasinya pagi hari ini kawan Rasika. Wis pokoknya tadi Pak Mulyono tadi, Pak Mulyono yang melintas dari Bawen Ambarawa Jambu, kedua arahnya masih ramai lancar saja. Kemudian aku bersama Bu Tati. Selamat pagi Mas, ada mobil mogok ya di bawah flyover. Moga enggak buat macet, cuma buat lambat saja, dua mobil sebelahan, nggak ketok yang sebelah karena aku foto dari salah satu sisi saja. Flyover kali Banteng ya Bu Tati?
4: Bukan Anu Ding Mas, bukan mobil polisi perhubungan.
0: Oke.
4: Okay. Kayak WE Satpol PP itu. Tapi udah jalan sih ini tadi.
0: Oke.
4: Okay. Pagi Mas Yuda, Oke, aku padahal dari rumah itu jam 7. Lewat 10 dengan harapan karena ada acara di atas itu pasti itu 10 ya. Karena pasti akan ngaruh di bawah. Lah tenang, aduh aku telat Mas, jam sakmene aku isih tutup pamugiai ngejel. Padet banget ini apalagi di pertendian itu.
0: Lagi ada pekerjaan gorong-gorong toh.
4: Padet banget Mas, iya, Semarang betul. Bawah ini. Oke, terima kasih.
0: Enggak telat apa, Bu?
4: Ini yeah. Gara-gara kota lama tadi info ditutup ya.
0: Yeah.
4: Ini pada belokannya di Mbubaan itu loh Mas, di kota lama museum itu yang di Mbubaan itu. Ih, di situ tadi seolah-olah

0: Oh,
1: Iya,
0: jadi
1: entah
0: ya
1: polisi
0: kayak
1: kan
0: lawan arah ya.
1: lawan ya padha wae orang
0: Jadi
1: kendaraan
0: muntel
1: kan
0: naik
1: bisa
0: situ,
1: keluar.
0: mana bis sama
1: Ya,
0: angkot
1: bus
0: pada
1: keluar
0: parkir
1: tuh
0: di
1: nanya
0: situ.
1: ke
0: Aduh,
1: mantan
0: telat nih
1: ordennya
0: mas, jam
1: ya
0: segini.
1: Pak
0: Walu,
1: informasi
0: harus
1: informasi
0: seh
1: polisinya
0: di
1: sudah ada tiga kok bisa
0: bubaan.
1: kok bisa
0: Baru tadi ya, aku di situ hampir 7 menit.
1: gombel secara
0: Ada
1: manual
0: dua
1: cuma
0: mobil
1: dua
0: tadi.
1: ya. Ditambah juga Jalan Pierre Tendean ya, Jalan Pierre Tendean Kota Semarang juga masih menyempit toh. Wong sebelah kanannya masih dibongkar untuk pekerjaan saluran airnya milik Kota Semarang. Ya wis matur suwun ya Bu Tati informasinya wis dipotong ki berarti TPP ne hari ini tanggal 3 September 2026 ki karena terlambat. Man eman. Kita ke Jalan Pantura Banyu Putih dulu ya kawan. Informasinya kan tadi ada insiden laka tuh melibatkan truk ya. Coba kita geser ke jalur barat dulu sebelum kita buka lagi informasi dari lokasi yang lainnya. Ini aku dapat info dari kawan di 2770. Selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum kawan Prasika.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya dari Pekalongan menuju ke Semarang. Lalu lintasnya cukup ramai, dominasi oleh truk-truk besar-besar kontainer dan truk-truk angkutan barang lainnya. Cuaca cukup cerah, akan tetapi ada sedikit kemacetan. Tapi tadi pas saya lewat sih nggak cukup panjang, jadi di sekitar SPBU Penundan Banyu Putih atau kalau dari arah barat menuju ke Semarang itu sebelum Polsek Banyu Putih itu ada kontainer truk yang melintang dan mengambil separuh jalan yang dari arah barat ya, jadi sedikit melambat di situ. Nah, truk melintangnya itu atau kontainer yang melintang itu kayaknya tadi kalau sempat tak foto, jadi terputus dari kepala truknya gitu.
1: Oh,
2: nah,
1: okay.
2: Mohon untuk teman-teman atau kawan Rasika yang sedang perjalanan, kalau memang buru-buru bisa lewat tol karena prediksinya pasti nanti itu akan macet. Karena tadi saya jam 7.23 aja.
1: Berapa lama?
2: Cukup lumayan sedikit tersendat perjalanannya.
1: Berapa lama, Pak?
2: Apalagi tadi saya agak ngebut dan di belakang masih banyak rombongan truk-truk dan rombongan mobil putih KDMP. Demikian, ini sekarang sudah sampai di Pelelen Gringsing.
1: Okay.
2: Semoga lancar sampai Semarang. Terima kasih.
1: Oke, baik, matur suwun informasinya. Nah kawan itu ya, tadi kita buka jam 6 pagi juga sudah dapat info di Jalan Pantura Banyu Putih kalau ada laka melibatkan kontainer di jalur arah menuju Semarang menutup satu lajur. Ternyata sampai jam 8 pagi masih ada di sana. Dampak lalu lintasnya ya merambat ya kawan Rasika. Info di jalur Pantura Banyu Putih Batang yang arah menuju ke Semarang posisinya. Pak Wahyudi, ini melintasi jalan lingkar Kaliwungu Kendal. Antre 500 meter ini imbas truk mogok tadi di atas jembatan kayu lapis ya. Betul ya Pak Wahyudi, ketemu sama truk mogoknya di atas jembatan kayu lapis jalan lingkar Kaliwungu yang arah menuju ke Kendal. Antre kurang lebih 500 meter nih, kurang lebih 1 menit lah ya. Dari videonya Pak Wahyudi dari awal antre sampai dengan ujung ketemu sama kendaraan mogoknya. Oh, truk gandeng guys. Tadi aku dapat informasinya lihat dari fotonya Bu Swastika, aku nggak ngelegewo nek sama truk iki tergandeng. Tapi ternyata dari videonya Pak Wahyudi yang mogok tergandeng persis di atas jembatan kayu lapis ya di jalan lingkar Kaliwungu yang arah menuju ke Kendal. Matur suwun infonya Pak Wahyudi sama kawan di 2770 Kendal Weleri Batang Pekalongan mengaten ya Bapak Ibu. Titik lokasi hambatannya di Jalan Pantura Banyu Putih sama Jalan Lingkar Kaliwungu Kendal yang arah menuju ke barat. Banyu Putih truknya yang laka tadi arah Semarang, Lingkar Kaliwungu yang truk mogok di atas jembatan kayu lapis arah Kendal. Wah, durasinya sudah habis. Aku ke pariwara lagi ya, kawarasika semuanya. Padahal masih banyak sekali. Aku ke Pariwara lagi ya. Dah, Kawarasika, ditahan dulu informasinya. Ya nanti kita update lagi setelah Pariwara yang

0: satu ini. Oh bisa satu lagi, boleh. Oh ya udah kalau gitu boleh satu lagi dari Pak Eko Tanah Mas nih.
1: Mas Yud, tadi saya sempat masuk ke Hotel Patra, Mas Yud.
0: Yeah.
1: Itu antriannya sampai di Jalan Sisinga Mangarajanya, Mas Yud. Ternyata di dalam itu ada peralihan lalu lintas yang baru. Sebelumnya saya terakhir nganter wisuda masih tetap sama, tidak ada perubahan. Nah, tadi masuk, loket masuknya itu cepat sih, nggak masalah. Tapi yang bikin panjang itu di dalam, di lingkaran hotel, depan hotel persis itu, biasanya boleh langsung puter balik, nurunin penumpang. Nah, sekarang disuruh masuk sampai belakang dulu, sampai
0: villa.
1: Villa-villa itu ke masjid. Nanti muternya di sana.
0: Oh,
1: nah,
0: gitu.
1: Jadi kebanyakan pada kecelik istilahnya, sampai belakang ramai kan, banyak yang turun itu, terus pada mereka jalan kaki semua balik lagi ke depan lingkaran depan hotel itu. Jadi
0: jalan kaki itu penumpangnya,
1: laju mobil yang mau lewat putar balik jadi pelan-pelan, walaupun ada ini ya, ada fasilitas mobil golf itu yang jemput, tapi kan kapasitasnya nggak bisa
0: cukup
1: besar, paling cuma 3-4 orang kalau nggak salah tadi. Itu juga ikut menghalangi jalan mobil. Kan dia nyemput orang berhenti, nyemput orang nurut berhenti. Jadi lebih lama. Kalau dulu begitu masuk setelah loket parkir itu di lingkaran depan hotel persis bisa langsung terbalik, langsung nurunin penumpang di tempat hall-nya itu, langsung bisa keluar. Sekarang harus puter sampai dalam dulu, Mas Yud. Jadi kurang efisien sih. Kalau pesertanya banyak sangat kurang efisien, tapi kalau pesertanya sedikit tinggi masih bisa dikontrol itu. Itu aja Mas Yud, nggak sempat videoin tadi.
0: Soalnya
1: udah diburu-buru satpamnya tadi. Bikin macet. Siap. Langsung keluar aku tadi Mas Yud. Terima kasih.
0: Ya, siap tok isone ya. Oke lah kalau begitu, matur suwun Pak Eko. Nah saat ini situasinya sudah mulai acara lah istilahnya. Jadi dampak kejalannya juga sudah mulai berkurang ya, Kawan Rasika di Jalan Sultan Agung.
2: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
3: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
4: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Mandi favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
7: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
8: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
7: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
9: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya, nggak ada duanya.
10: Nih.
7: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
9: Mau dong. Taste good.
7: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
11: Rasika USA.

0: podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.

0: Siaran Kelana Kota Pagi bisa Anda dengarkan melalui 88,9 FM Rasika Pekalongan dan 99,7 Citra FM Kendal. Wilayah Pekalongan, Pemalang, Batang, dan sekitarnya, tadi sejak jam 6 pagi kita dapatkan informasi ada insiden laka lantas ya, melibatkan kontainer Kawah Rasika di Jalan Pantura, Banyu Putih, Batang. Posisinya yang arah menuju Semarang. Nah, informasi jam 8 pagi, perkembangannya tadi, kita munculkan sebelum jam 8.30 ya dari Pak Sopo mau ya, tidak ada namanya. Dan pantauan saat ini ada Pak Aji Kawah Rasika mengenai laka tunggal truk menabrak median jalan di Jalan Pantura Banyu Putih Batang yang arah menuju ke Semarang. Nih video laporannya dari kawasan Pantura Banyu Putih. Posisinya menutup satu lajur ya. Satu lajur masing-masing arah itu ke ya terhambat semualah gitu istilahnya. Ini beda iki. Oh, beda ya? Oh, ini di titik lain ding nyuwun sewu. Oh, ini ada titik baru lagi Kawah Rasika, ada truk laka juga di jalan. Saya mohon maaf, aku melihat videonya langsung kok, ini dari kirimannya Pak Aji. Ini tepatnya di sekitar Plelen. Ini laporannya Pak Aji, bukan di Banyu Putih. Ini di kawasan ini ya, Kawah Rasika. Ada informasi titik baru di kawasan mana, Plelen infonya. Kalau tadi kan yang di Penundan ya. Kalau tadi di Penundan, nah kalau ini di Plelen Kawah Rasika. Wah, berarti ada dua insiden iki di wilayah Pantura Batang. Ini yang arah kemana ya Pak Aji ya? Plelen arah ke timur atau arah ke Meleri atau arah Semarang. Oke, berarti arah Semarangnya ada hambatan semua nih istilahnya. Bukan hambatan ding, ada insiden karena jalannya lancar masih-masihan. Lancir, ngacir tuh. Dari videonya langsung mengalir gitu aja, nggak ada antrian. Berarti di Penundan ada truk kontainer yang tadi laka satu, kemudian yang kedua di Plelen nih tadi laporannya Pak Aji. Ada dua lokasi. Sementara yang jadi hambatan atau yang jadi titik kepadatan arus lalu lintas ya yang masih di Penundannya ya. Kalau yang di kawasan Plelennya sementara masih lengang banget kedua arahnya dari video nih Pak Aji. Yang di Penundan memang padat yang arah Semarang karena laka juga. Berarti tantangan perjalanan Anda kalau dari Pekalongan, dari Batang mau menuju arah Semarang ketemu dua ya. Laka satu di Jalan Pantura Penundan Banyu Putih, kemudian yang kedua di Jalan Pantura Plelen Batang arah menuju Semarang semua mengenai titik laporan laka lantasnya. Kemudian kabar gembira di Pantura Wiradesa, informasi pengecoran atau peningkatan mutu jalannya katanya sudah selesai tadi dari Pak Agus Soro jam 8.00. Jadi kabarnya cukup baik saat ini di wilayah Pekalongan dan sekitarnya. Cuma Batang saja yang saat ini ada sedikit kepadatan karena ada insiden ya, Kawah Rasika di sekitar Jalan Pantura Batang. Ada dua lokasi, yang satu di Penundan, yang satu di Plelen. Kasus Mbah Darmo Kawah Rasika di Pekalongan sudah sampai ke meja Menteri Sosial. Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan Kementerian Sosial akan mendalami kasus penyalahgunaan KTP penerima bantuan sosial untuk judi online termasuk pada dua lansia di Pekalongan yang menjadi sorotan publik. Kementerian Sosial mendalami data penerima bantuan sosial yang terdampak indikasi aktivitas judi online, termasuk dua warga lansia di Pekalongan yaitu Mbah Darmo dan Mbah Dayat. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, terdapat fenomena penggunaan KTP penerima bansos oleh pihak lain untuk berbagai aktivitas yang teridentifikasi dalam proses pemutakhiran data. Saat ini, Kementerian Sosial akan mendalami fenomena-fenomena KTP-KTP penerima bansos yang dimanfaatkan dan digunakan orang lain untuk membuat akun. untuk keperluan membeli motor atau membeli aset-aset yang lainnya. Kondisi tersebut dapat menyebabkan keluarga pemilik data aslinya yang merupakan keluarga prasejahtera justru terindikasi tidak memenuhi kriteria penerima bansos. Penyalahgunaan identitas ini juga dimungkinkan oleh keluarga anggota penerima termasuk anak dari penerima bansos. Kasus tersebut saat ini akan didalami oleh Kementerian Sosial yang terus melakukan perbaikan data untuk memastikan kondisi sebenarnya dari penerima bantuan sosial. Pemerintah menegaskan tidak ingin masyarakat yang memang membutuhkan kehilangan bantuan hanya karena aktivitas atau penggunaan identitas yang dilakukan oleh pihak lain. Oh, selain di kawasan Pantura Batang tadi di Kendal ya, Kaliwungu ding tadi ada truk mogok. Ini ada Pak Bambang Dwi nih yang ngasih reminder mengenai truk mogok di atas jembatan kayu lapis di jalan lingkar Kaliwungu arah menuju ke Kendal ya informasinya. Karena ada truk mogok sejak tadi jam 7 sampai dengan sekarang masih di TKP menutup lajur sebelah kiri.
1: Sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081-32-58-58-500.
0: Itu ya kawan, update dari Semarang, Kendal, Weleri, Batang, Pekalongan. Nah, kita geser ke kawan-kawan Rasika yang lainnya yang sudah berbagi info. Ada Koh Wendy Yuwono.
2: Selamat pagi pun. Di
3: In 200 meters, turn left.
2: Yang Polygarden sudah jadi semua. Tinggal yang di Pangju ini pun jadi sejak kemarin kayaknya, kemarin sore. Bangjunya tertutup gini ya bun, jadi yang dari arah Puri nggak bisa.
3: Turn left, then turn left.
2: RPP ya. Jadi harus muter kalau mau. Ayo, muter ya berarti ya, nggak muter sih.
0: Putar balik ya bener toh? Ya,
2: jadi nggak bisa ke.
3: Turn left.
2: Sana. Terima kasih.
0: Oh. Oh ini pantauannya Koh Wendy yang dari Kali Banteng ya. Ya oke matur suwun Koh Wendy informasinya.
2: Gitu pun sebaliknya ya pun yang dari arah PRPP enggak bisa bablas langsung ke arah Puri. Enggak bisa melewati Bangju pun ya. Oke pun. Begitu ganti.
0: Oke.
2: Dia harus memutar gini pun harus ke arah Semarang Indah. U-turn yang di SPBU juga sudah tertutup ya pun.
3: In 600 meters, keep left.
2: Begitu ganti.
0: Oke. Okay.
2: Terima kasih.
0: Baik, matur suwun Koh Wendy. Informasinya nah ini ya kawan, peningkatan mutu jalan arteri Yos Sudarso sisi barat Kota Semarang ya. Itu sudah sampai di Simpang Puri Ajas Moro sehingga dilakukan rekayasa sedemikian rupa kawan Rasika karena simpangnya tertutup untuk perbaikan jalannya. Termasuk titik putar balik yang di depan SPBU juga ditutup guys ternyata. Matur suwun, titik putar baliknya yang disiapkan berarti dua ya, depan Puri Garden sama Semarang Indah berarti. Betul toh Koh Wendy dan kawan-kawan, mungkin kalau aku salah nyuwun sewu. Kalau aku rangkum dari informasinya kawan Rasika selama perempatan

0: Jam 8 Pak Mirzal, wong randan acaranya mulainya jam 8 kok. Kegiatannya dimulai di dom. Lah Pak Mirzal Afrenda mau ke mula di dom. Ikut itu, ikut pekan ilmiah. Oh Pak Mirzal dokter gigi, dokter mata po? Langsung diberondong pertanyaan ya. Enggak, sudah mulai terurai kok. Kepadatannya sudah mulai berkurang. Pak Mirzal Afriandono, karena acaranya mulainya kan jam 8 tadi rundown-nya. Ini Bu Yeni ketemu sama mobil dinas yang platnya dikaburkan. Nopo yo? Tadi yang pertama ketemu di sekitar traffic light Tol Bawen, kemudian yang kedua pas masuk Tol Bawen. Mulai dari plat AD, mulai dari plat opo neh ki. Hayono ya tadi ketemu. Innova kabeh iki yang difoto sama sama Bu Yeni. Oke, matur suwun informasinya Bu Yeni ya, ketemu sama kendaraan plat merah yang nomor polisinya dikaburkan. Sepanjang perjalanannya tadi ketemu dua, jari Bu Yeni. Pak Sulung.
1: Selamat pagi kawan Rasika, Bung Yuda, Bung Jamal melaporkan ini dari kawasan Jalan Profesor Sudarto. Sebelum jembatan layang arah Muladidom jalannya stuck. Padat banget. Enggak tahu nih kenapa ini.
0: Loh, kok enggak tahu kenapa? Ya sekarang sudah tahu ya. Pak Sulung, sekarang sudah tahu sampai tanggal 5 ada kegiatan Pekan Ilmiah Nasional Dokter Mata Seluruh Indonesia sampai tanggal 5. Udah ya, sekarang sudah tahu ya. Kirimi videonya aja biar tahu Pak Sulunge. Pak Noviar Jamal.
2: Selamat pagi Mas Yuda. Alhamdulillah sudah sampai Kudus tadi dari Semarang jam 7 kurang seperempat kurang lebih. Jam 7 ding. Oh iya Mas, tadi karena agendanya santai-santai, tidak terlalu buru-buru, tadi saya jarak lewat Demak, jalur konvensional dan lewat kota. Nah, cuman ini yang saya agak sedikit kaget iki, koyok-koyok Demak iki yo darurat sampah juga yo. Soalnya mulai dari depan itu seberangnya rumah makan Ciptoroso itu, setelah pasar Bintoro itu sampai ke lampu merah itu di sebelah kiri sungai itu banyak sampah banget ya. Sampah dan lagi banyak yang dibakarin gitu loh, asapnya banyak yang keluar gitu. Piye yo ngatasi kayak gini ini, gitu aja Mas Yuda. Matur nuwun.
0: Oke, baik matur suwun. Untuk mengatasi hal tersebut harus pemerintah daerah tuh yang aktif ya melakukan pembersihan. Di mana tadi? Oke, nanti biar didalami lagi informasinya deh untuk kita laporkan ya. Matur suwun Pak Noviar Jamal. Pak Noviar Jamal ke Kudus tuh kawan, perjalanannya menyenangkan sekali. Jadi bisa mengamati fenomena-fenomena lain, bukan hanya sekedar kemacetan-kemacetan saja dan informasi jalan saja, tapi bisa mengamati banyak hal ya. Jadi kondisinya lancar lalu lintasnya, tidak ada kendala SMG, DMK, KDS dua arahnya. Matur suwun Pak Noviar Jamal ya infonya. Nah ini kemudian ada Pak Nathan. Mas, yang di putaran depan Puri Garden tadi pagi masih ditutup. Kan masih ada perbedaan tinggi jalan, cuma banyak motor yang pada melanggar. Putaran di depan Rumah Sakit Samsu Hidayat juga masih ditutup. Yang dibuka itu setelah flyover Cakrawala. Atau kalau mau ya muter di bawah flyover Kali Banteng. Kalau dari arah sebaliknya, muter di bawah flyover Madukoro. Laporannya Pak Nathan. Oke. Berarti kalau dari Jalan Jenderal Sudirman mau lurus ke Puri Anjasmoro, berarti takwi mau, Pak Nathan. Iya, betul. Kalau dari Jalan Jenderal Sudirman, kan contoh dari sisi Jalan Puri Anjasmoro yang arah selatan, kalau mau masuk ke PRPP lah, let's say, atau menuju arah ke Bandara Ahmad Yani itu, berarti nanti muternya di sebelum Jembatan Cakrawala. Oke, atau kalau mau berkenan muter di Kali Banteng, oh ya lumayan juga ya. Berarti kayaknya mending kawan Rasika kalau dari arah kota ya, dari Jalan Jenderal Sudirman mau ke Bandara Ahmad Yani mungkin, atau menuju ke arah PRPP dan sekitarnya, ya mending lewat ini wae ya, lewat Madukoro nggak sih? Ya kan? Lewat Madukoro, PRPP langsung deh akses ke Puri yang sisi utara. Oke, nggih matur suwun Pak Nathan laporannya. Kemudian Pak Hari Sardovis, gampang saja Mas. Kalau ada kendaraan dinas plat merah kok dikaburkan, yo wis kuwi berarti kegiatan pribadi, bukan kegiatan kantor. Kalau kegiatan kantor ngapain dadak diblar-blur-blar-blur dadak wedi ditutupi. Sip, sependapat ya, ya. Untung Pak Hari Sardovis yang menyuarakan, aku kan kok mati disorot banyak orang. Matur suwun ya, pikiran kita sama ya. Kalau ada kendaraan dinas kok diblar-blur-blar-blur nomor pole, fix kuwi jek do kegiatan pribadi. Ya, apapun monggo silahkan, kalau Anda punya pembelaan, ada hak jawab kok ya. Ya Pak Hari Sardovis ya. Silahkan kalau Anda mau menjawab ya. Pak Fandi Leguan.
3: Mas Yuda, ini ternyata ada sedikit ketersendatan di Jalan Lingkar Kaliwungu. Enggak tahu ini ada apa.
0: Sekarang sudah tahu, tak kasih tahu. Ada truk mogok di atas jembatan Kayu Lapis, Jalan Lingkar Kaliwungu, arah menuju ke Kendalnya. Pak Muhammad Wasimen.
4: Pagi Mas Yuda, dari kawasan Konven Pantura Barat, dari Tugu sampai di kawasan Ekip Tol Kalibung, pagi ini masih dalam kondisi ramai lancar. Namun di kawasan KIW yang mengarah ke kota mulai ada kepadatan entornya sampai di tikungan SMA 8 itu masih ada.
0: Matur suwun Pak Muhammad Wasimen, Pak Danet Winsanjaya.
5: Selamat pagi Mas Yud. Biasa ini Mas Yud di pintu masuk
6: Kiu-kiu.
5: Lampu merah Kiu-kiu ya Mas.
0: Iya Pak, Kiu-kiu.
5: Sudah penuh arah ke timur
0: dari. Ini Kiu-kiu maksudnya KIB ya Bapak Ibu ya, bukan yang lain loh. Oke, Bapak Ibu petugas dan kawan-kawan Rasika, kalau aku menyebut Jalan Pantura Kiwi-Kiwi itu KIW ya. KIW kan Kiwi, bacanya Kiwi-Kiwi gitu ya, bukan yang lain ya kawan Rasika. Soalnya kemarin kok ada masukan ya kalau jangan disebut Kiwi-Kiwi karena konotasinya ke lain, tapi KIW ya guys yang dimaksud itu.
5: Selain truknya udah mulai padat, ketambahan lagi ini Mas Yud, antrian solar toh Mas Yud. Nih truknya udah makan jalur ya, turah itu tok ya Mas Yud ya. Nih.
0: Oke. Baik, matur suwun Pak Danet Winsanjaya dari Pantura Wali Songo ya. Dengan simpulnya di KIW ini sudah mulai rising ya volume kendaraan muatannya, terutama di Pantura Kiu Kiu KIB. Bu Heni Novi.
7: Selamat pagi Mas Yuda dan kawan Resika semuanya. Pukul 8.36 ini saya sudah sampai di depan kantor ya. Dan tadi untuk perjalanan saya di pagi hari ini, kedua arahnya untuk lalu lintas terpantau lancar dan tidak ada hambatan. Dan terima kasih sudah menemani sepanjang perjalanan saya. Buat Mas Yuda, selamat bertugas dan semangat gaspol. Buat kawan Rasika yang masih melintas di jalan, hati-hati dan tetap fokus. Dan tak lupa buat Bung Jamal, semoga lekas pulih, amin, lekas sehat dan dapat beraktivitas seperti biasa kembali dan semangat sehat. Terima amin kasih.
0: Matur suwun Bu Heni Novi, laporannya dari Solo Tigo sampai dengan KIC, lalu lintasnya lancar ya. Pak Hari Sardovis.
8: Apanya yang akan dibela? Wong plat nomor apa none enggak usah ditutup-tutupi kok. Wong saya itu sering lihat. Nah pas hari libur, hari besar itu, plat merah ditutupin kayak gitu, dipakai untuk piknik, untuk keperluan keluarga, untuk keperluan yang tidak untuk semestinya ya. Protes ya malah. Waduh, malah bunuh diri tau meh protes. Nah itu lagi untuk kendaraan yang plat hitam yang untuk operasional rumah sakit Karyadi itu. Platnya ya disambung-sambung biar tertulis, biar terbaca seperti RSDK apa-apa gitu.
0: Oh, maksud apa?
8: Nanti pas kalau ketemu tak foto kan mas.
0: Iya.
8: Tak video kan mas.
0: Oke, baik, matur suwun ya pak ya. Aku juga kalau mendapati atensi seperti itu jawabannya gampang ya. Ketika mungkin aku ngobrol di luar on air ya, ngobrol sama siapa, sama banyak orang, ketemu mobil dinas kok platnya di blar-blur. Ya wis fix wiki dolan keperluan pribadi. Wis, nek soalnya keperluan dinas ngopo ada di blar-blur ya. Matur suwun sudah bersuara. Yowis, nanti kita lanjutkan lagi setelah jam 9 ya. Jadi untuk Anda semua, selamat menikmati program-program selanjutnya, terutama yang mendengarkan 99,7 Citra FM Kendal. Untuk sesi siang, kita lanjutkan setelah jam 9.
9: Jalan macet sudah biasa, tidak perlu kau mengeluh.

0: Jam 9 pagi, waktu Dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Bantuan sosial seorang lansia di Kabupaten Pekalongan dinonaktifkan setelah nick-nya terindikasi terkait transaksi judi online. Padahal Darmi, 63 tahun, disebut buta huruf dan tidak memiliki telepon seluler. Kondisi ini mendapat sorotan Ombudsman Jawa Tengah. Kepala Ombudsman Jawa Tengah Siti Farida menegaskan, status terindikasi judi online tidak serta-merta berarti terbukti, sehingga perlu klarifikasi dan verifikasi. Ombudsman meminta pemerintah daerah dan pendamping PKH proaktif mendatangi warga rentan, bukan hanya menunggu proses pemulihan bantuan dari pemerintah pusat. Pemda juga diminta melakukan asesmen dan mencari alternatif bantuan agar warga yang memang membutuhkan tetap mendapatkan perlindungan sosial. Ombudsman menegaskan negara harus hadir dan tidak boleh membiarkan warga rentan kehilangan hak bantuan karena persoalan data. Sebanyak 756 pekerja PT Sumber Geraha Sejahtera atau SGS di Kabupaten Semarang terkena PHK setelah perusahaan mengalami kerugian selama beberapa tahun. Jumlah tersebut hampir sepertiga dari total 2.600-an pekerja SGS di Kabupaten Semarang. Kepala Disnaker Trans Jawa Tengah Ahmad Aziz menyatakan PHK dilakukan setelah perusahaan berupaya menekan beban operasional dan sebelumnya telah dibahas bersama pekerja. Pekerja terdampak berasal dari pabrik butuh sebanyak 596 orang dan patemon 160 orang. Disnaker Trans Jawa Tengah masih memantau pemenuhan hak pekerja termasuk pesangon. Pembayaran pesangon disepakati akan dilakukan secara bertahap. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Pagi-pagi luar biasa, semangat penuh energi. Asih, perusahaan banget. perusahaan banget, corporate banget ya. Tapi jam 9 pagi tadi informasi jalan raya yang jam 6 sampai jam 8 jadi sorotan udah berakhir semua. Nah, di atas jam 9 itu titik kepadatannya baru semua nih Kawarasika ya. Di jam 9 pagi nih tadi jalan Pantura Wali Songo sudah mulai ada kepadatan ya. Tapi masih pintu barat, pintu timur saja. Antriannya masih belum sampai Sango atau belum sampai UT ya. Antriannya di Pantura Wali Songo Kota Semarang dari Manggang arah ke Jeraka. Terus yang kedua ada truk mogok di jembatan Kayu Lapis jalan Lingkar Kaliwungu arah menuju ke Kendal. Lalu yang merambat kurang lebih sekitar 500 meter. Lalu yang selanjutnya adalah di Pantura Batang itu ada titik baru yaitu di Plelen, cuma kondisinya masih lancar saja ya. Ada truk naik median jalan kawan di jalan Pantura Plelen. Truknya literally naik munggah ke atas median jalan gitu. Jadi bagian kepalanya ada di lajur kanan arah Semarang, kemudian bagian belakang baknya itu ada di sedikit lajur kanan arah ke Batang gitu. Jadi lajur kanan kedua arahnya terkena sedikit, tapi kondisi lalu lintasnya masih lancar saja. Jalan Profesor Sudarto, Jalan Setiabudi, Jalan Siliwangi, Jalan Sultan Agung, empat-empatnya di Kota Semarang yang benar-benar duar menyala ke jam 7 mau sampai jam 8, kondisinya saat ini sudah membaik. Sudah baik. Dan agenda di Jalan Profesor Sudarto ora trimo hari ini lho Kawarasika, nganti setu lho guys. Jadi sampai dengan Sabtu akan ya istilahnya apa yang Anda alami tadi pagi sing do mocat macet tidak bergerak bawah tol Tembalang. Nah, besok paling tidak Anda akan alami lagi. Oke? Jadi bagaimana caranya agar Anda tidak mengalami lagi? 1. Berangkat lebih awal. 2. Bisa mencari rute yang lainnya. Tapi rute yang lainnya juga pasti akan terimbas kepadatan ya. Karena tadi juga di Jalan Setiabudinya kok terpantau cukup padat juga antara jam 7 sampai jam 8. Dari Benteng Raider tuh banyak banget kendaraannya sampai dengan pertigaan Patung Pangeran Diponegoro atau pertigaan Ngesrep. Total ada kurang lebih 600 kendaraan yang akan mobilisasi di area Moladidom selama masa Pekan Ilmiah Persatuan Dokter Mata Seluruh Indonesia ya Kawarasika dari tanggal 3 sampai 5 September 2026. Kurang lebih 400-an mobil pribadi dan kurang lebih 250-an mobil minibus yang akan mobilisasi di area Moladidom selama 3 hari ini ya. Kamis, Jumat, Sabtu, 3, 4, 5 ya Kawarasika. Nah, nanti bagaimana? Nanti delok nanti ya Kawarasika. Coba nanti aku tanyakan. Soalnya tadi ada kawan Rasika yang menjadi salah satu panitia ya di sana, ngeri banget ya Kawarasika. Oke, pokoknya setiap kali ada acara duwe ordale. Ya, nanti tak tanyakan selesainya jam berapa ya randomnya tadi. Ada Bu Dr. Yustia Denta yang juga turut serta ya dalam agenda Pekan Ilmiah Persatuan Dokter Mata Seluruh Indonesia di Moladidom. Terus mana lagi ya? Udah sih, kalau perjalanan Anda menuju arah luar Kota Semarang semuanya kondisinya baik. Tadi masih ada atensi di bawah jam 9, mohon maaf ya guys karena keterbatasan waktu dan durasi. Yang pertama ada Pak Nathan, selamat pagi.
1: Betul Mas Yuda, mending lewat Madukoro lah, cuman usul aja nih mungkin traffic lane-nya di Madukoro itu bisa diatur lagi waktunya, karena kemarin tuh juga di traffic light Madukoro terutama yang dari POJ itu kemarin sore padat sekali Mas, itu mungkin bisa dipikirkan lagi karena ada pengalihan arus toh, itu lampu trafiknya waktunya bisa diperhitungkan ulang.
0: Oke, baik matur suwun Pak Nathan. Ini perjalanan ke Magelang kawan Pak Nathan. Sudah sampai warung makan Bubur Bedono. Aduh, sedep banget ya Allah Gusti. Sedep pol. Menuju arah ke Magelang, perjalanan dari tol Krapyak, Bawen, Bedono lancar. Cuma tadi di tanjakan tempuran ada truk mogok di sebelah kiri pas belokan, enggak mengganggu lalu lintas kok. Truk kontainernya mogok di jalur arah selatannya. Oke, matur suwun Pak Nathan. Kemudian tadi yang masih di bawah jam 9 lagi ada Pak Iwan kita.
2: Pagi, selamat pagi Mas Yud. Pagi ini rute Citarum Tlogosari Udinus. Okay. Lanjut Puerto Rico via Pring Surat jalur konven. Seperti biasa nanti juga ada alam indah yang saya lihat dan pastinya buat ngeres sambil ngopi Mas Yuda. Pokoknya selamat pagi, semangat pagi pokoknya.
0: Iyalah, kudu semangat.
2: Buat kawan-kawan Rasika, hati-hati di jalan. Safe drive. Jadikan perjalanan menyenangkan buat kita. Gaspol.
0: Mantap sekali semangatnya Pol ki Pak Iwan ya. Titip salam ya, doa untuk Bung Jamal ya. Dan ini Mas, memang saya lihat muter-muter di Kota Semarang banyak mobil berstiker. Banyak mobil berstiker ya kan, yang perdami itu tadi, mulai dari hotel-hotel, jalan-jalan, saya lihat pokoknya oke, wes ya udah kalau gitu ya Kawan Rasika. Berarti kalau dokter-dokter mata pekan ilmiah kayak gini tuh kan nggak mungkin dia tindak sendiri toh, ngajak keluarga nggak sih? Contoh tadi ceritanya kawan kita Pak Sopo ya mau ya, Pak Eko Tanah Mas dan iya ya, yes makanya ada Pak Edi Harjono, Pak Eko Tanah Mas, mau sing cerita-cerita rame banget kendaraan-kendaraan di beberapa hotel di Kota Semarang, ada yang ketemu customer dari Padang, kemudian dari luar provinsi, kan berarti ngajak keluarga gak sih? Nek soalnya ada acara konferensi kedokteran gitu, terutama keluar kota.

0: di Semarang lagi ya, kan apalagi banyak tamu-tamu dari luar daerah. 3 hari, Kamis, Jumat, Sabtu, ekspor Semarang, dan pasti aku yakin nggak langsung pulang, kan pulangnya Minggu. Matur suwun Pak Iwan. Kita lalu satu lagi tadi yang masih di bawah jam 9, ada Pak Handika Nova.
1: Selamat pagi Mas Yuda. Selamat pagi kawan Rasika.
0: Pagi Pak.
1: Untuk perjalanan pagi hari ini berangkat dari Karangjati menuju ke Pekalongan di daerah Karanganyar. Tadi sempat mendengar ada insiden truk yang ada insiden ya. Untuk jalur saya dari Semarang ke Pekalongannya, mohon pantauannya Mas Yuda, nontol ya Mas, nggak lewat tol ya. Begitu, terima kasih.
0: Kalau ke Pekalongan lancar, wong informasi tadi dari beberapa kawan yang ngasih update mengenai insiden truk di mana, di Penundan Batang dan di Pelelen arah Semarang semua. Itu Pak Handika. Tadi informasi yang Anda dapatkan itu kan jalur jenengan tol, tapi sementara arah menuju ke Semarang semua sih lokasinya, termasuk di kawasan Penundan yang tadi ada truk kontainer yang terlibat laka, itu arah Semarang, di Pelelen juga yang arah Semarang juga. Kalau yang arah baratnya so far masih belum ada laporan kepadatan atau antrian yang signifikan sih. Terakhir tadi ada Pak Aji kan, Pak Aji yang tindakan dari Batang tadi jam 8 lebih 40. Begitu Pak Hari Sadovi. Itu ya kawan informasi dari rekan-rekan dan kawan Rasika di bawah jam 9 pagi tadi. Informasi cuaca di Kelana Kota Siang nanti juga akan kita sampaikan loh, bagaimana informasi perakiraan cuacanya. Tapi sebelumnya kita simak headline dulu di News Flash.
2: News Flash. Pemerintah memberlakukan kebijakan dengan mewajibkan pemadanan nomor induk berusaha dan nomor objek pajak guna menyatukan data kepemilikan properti dan perpajakan nasional. Integrasi ini ditujukan untuk meminimalkan kebocoran pajak pertanahan serta mempercepat perizinan dan kepastian hukum investasi. Demikian Newsflash.
0: Nih langsung diceritain nih aku sama Pak Setiadi. Ya pastilah ya dokter-dokter kalau ada seminar atau gathering atau pekan ilmiah pasti bawa keluarga dong. Makane ya kan, nek soalnya aku duwe bojo dokter apa duwe bojo apa sing luar kota ya aku melu lah. Masa aku ning omah. Seumpama ya. Seumpama lo kawan Rasika yo aku yo sadar diri nek dokter yo ora gelem to mbek wong biasa. Betul apa betul? Betul to? Seumpama ya, seumpama nek sewene aku bojo dokter meh konferensi pers, meh konferensi ilmiah ning ndi? Ning Semarang. Oh, aku melu, saya ikut. Oh, meh konferensi, meh ada acara gathering di mana? Di Bali. Wah, saya ikut ya. Langsung ngono lah. Seumpama ya, dokter kan gak mau tuh sama orang biasa, betul gak? Andaikan dokternya mau, pasti orang tuanya gak boleh, ya kan? Ayo ngaku. Ini terlalu kasar ya kedengarannya, tapi kenyataannya kan ya begitu toh, kawan Rasika. Nelongsornya dati wong biasa, ya Allah Gusti. Pak Tian, selamat pagi.
3: Pagi Mas Yuda, kalau dari Ungaran mau ke Sayung enaknya lewat Kubro atau Walter ya, yang lebih enak lah ya. Oh ya, banyak ya Mas Yuda plat-plat merah yang disamarkan. Biasanya pakai kaca itu loh, kaca film yang agak hitam, jadi nggak kelihatan itu merah atau putih atau kuning atau hijau. Nah gitu Mas Yuda. Boh, karpe opo kae.
0: Ya, matur suwun. Pak enggak perlu lewat mana-mana, Pak. Kondisinya baik. Lewat Walter Mong CD juga baik, lewat Kubro juga baik. Keduanya baik, monggo. Aku kembalikan ke jenengan Pak Tian. Kok Pak Nathan, Pak Tian ya. Pak Nathan mau ning bubur mau ya ning bubur Bedono ya. Monggo Pak Tian silakan, keduanya baik, levelnya sama saja. Tidak ada yang lebih ekstrim atau lebih oke ya, antriannya ya sama saja, volume kendaraan juga masih sama saja. Tadi kawan-kawan yang pada melintasi jalur Kubro Kaligawe yang pada ke Universitas Islam Sultan Agung juga kabarnya ya normal saja merambatnya. Maksudnya antre di Kubro sama dengan kita keluar Gayam Sari Walter Mong Sidikyu secara waktu tuh sama kurang lebih ya, dan antrean di Kubro masih cukup baik kok. Oke, kalau begitu kita lanjutkan lagi perjalanan di Kelana Kota siang hari ini. Oh, ini ada Pak Iwan. Ya betul, Perdami. Tadi ketemu sama rombongan-rombongannya Persatuan Dokter Mata, ya kan, yang kebanyakan pada naik High Ace ya. Ada naik High Ace, ada yang naik Reborn ya kan, di hotel-hotel di sekitaran Kota Semarang menuju arah ke Universitas Diponegoro, di Muladidum tepatnya. Pak Andra Wibowo.
4: Selamat siang Mas Yuda dan kawan Rasika. Ini arah ke Bawen dari Ungaran, tepatnya di seberang SPBU Harjosari. Ada truk mogok ya, bawa hebel besar banget ini, ganggu perjalanan. Ketersendatan sudah sejak dari Coca-Cola yang ke arah Bawen di lajur sebelah kanan. Terima kasih.
0: Oke. Matur suwun. Wah, tenan hari truk nasional tenan iki. Rebo dan Kemis hari truk nasional wis fix ya. Tidak bisa diganggu gugat ya. Truknya ramai sekali, baik itu yang melintas, entah itu yang berhenti ngawarasika di berbagai kawasan ya, dipantau di Kelana Kota pagi sampai dengan saat ini jam 9. Ini titik baru nih laporannya Pak Andra Wibowo di Jalan Harjosari Bawen yang arah menuju ke Semarang ya. Pak Danet Wisanjaya rawani moh rawani. Bu Heni Gina juga matur suwun ya, matur suwun, amin. Nista aminkan lah kalau gitu ya Bu Heni ya. Tak aminkan ya. Pak Bimo, Banyumanik ke stasiun Poncol lancarkah? Ya normal saja Pak Bimo, Kota Semarang jam segemene ya. Lancar-lancar saja, rame-rame normal saja. Nggak ada insiden-insiden atau hambatan skala besar lah gitu yang menghalangi Kota Semarang. Sudah selesai kepadatan Kota Semarangnya sampai jam 8 tadi pagi saja.

0: kota.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tijus! Mau!
1: Tenang anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Bidar Sakti Batu.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Galang Sanubari. Seorang warga negara Rusia ditetapkan sebagai tersangka setelah polisi menemukan narkotika jenis ganja di sebuah kamar penginapan kawasan Jilen, Kecamatan Tegal Delimo, Banyuwangi. Sebanyak 11,3 gram ganja dan satu linting yang diduga mengandung ganja diamankan dalam perkara tersebut. Pengungkapan bermula ketika Satres Narkoba Polresta Banyuwangi memperoleh informasi mengenai dugaan kepemilikan ganja oleh seorang warga negara asing di kawasan penginapan tersebut. Kapolresta Banyuwangi, Kombes Pol Dr. Rofiq Ripto Himawan menegaskan bahwa setiap warga negara asing yang berada di Indonesia wajib mematuhi ketentuan hukum di Indonesia.
2: Selamat pagi kawan, bersama Radio Basa FM Situbondo, saya Bobby Ramadan, pembawa kabar. Pemerintah Kabupaten Situbondo mengalokasikan anggaran pembangunan sumur bor di 6 titik atau wilayah terdampak kekurangan air bersih akibat kekeringan. Bupati Situbondo Yusufri Wahyu Prayogo bilang bahwa alokasi anggaran untuk pembangunan sumur bor di wilayah terdampak kekeringan dinilai efektif sebagai solusi jangka panjang dalam menangani kekurangan air bersih. Di beberapa wilayah terdampak kekeringan, warga mengalami kesulitan air bersih untuk memenuhi kebutuhan memasak, mencuci, mandi, dan kebutuhan lainnya yang menggunakan air bersih. Bahkan, warga harus mencari air bersih di tempat yang jauh dan medan yang berat. Selama ini, penanganan terhadap warga yang kekurangan air bersih dilakukan dengan mengirimkan air bersih ke beberapa titik menggunakan mobil tangki dengan kapasitas 5.000 liter.
3: Ari Bagus dari Radio Tidar Sakti Batu pagi hari ini membawa kabar, Dinas Kesehatan Kota Batu mengimbau masyarakat untuk mengenali dan menghindari berbagai pemicu alergi guna mencegah penyakit kembali kambuh. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Batu Dr. Icang Sarazin bilang, langkah ini penting dilakukan terutama bagi masyarakat yang memiliki riwayat alergi. Pemicu alergi dapat berasal dari lingkungan maupun makanan seperti debu, udara dingin, asap, bulu hewan hingga jenis makanan tertentu. Karena itu kawan, masyarakat dianjurkan lebih mengenali kondisi tubuh dan menghindari faktor yang dapat memicu munculnya gejala. Dinkes Kota Batu juga mengingatkan masyarakat untuk menjaga pola hidup sehat dan segera memeriksakan diri apabila gejala alergi muncul atau semakin berat. Upaya pencegahan dinilai penting agar kondisi kesehatan tetap terjaga dan kekambuhan dapat diminimalkan.
0: Simak Jaring Radio selanjutnya, program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Info Cuaca.
1: Kita menuju ke informasi perakiraan cuaca kawan. Untuk pagi sampai dengan menjelang malam nanti, bagaimana perakiraan cuacanya akan langsung disampaikan oleh perakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani.
2: Terima kasih Mas Yuda. Selamat pagi menjelang siang para pendengar. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Kota Semarang dan juga Jawa Tengah secara

0: umum berlaku mulai pagi ini hingga nanti awal malam. Yang pertama untuk kota Semarang sendiri, pagi hingga siang ini kita perkirakan cerah hingga cerah berawan, dan untuk sore hingga awal malam harinya itu dengan kondisi cerah berawan. Kemudian angin akan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatannya berkisar antara 5 hingga 30 km per jam dan udaranya berkisar antara 26 hingga 35 derajat Celcius serta kelembaban udaranya berkisar antara 45 hingga 75%. Yang kedua untuk perakiran Jawa Tengah secara umum, pagi hingga siang ini kita perakirkan cerah hingga cerah berawan dan untuk sore hingga awal malam nanti secara umum cerah berawan hingga berawan. Namun ada sedikit potensi hujan ringan tidak merata di wilayah Gunung Slamet dan sekitarnya. Kemudian kami himbau waspadai potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan dengan tidak membakar sampah dan tidak membuang puntung rokok sembarangan. Dan untuk informasi tambahan, tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter dan di perairan selatan berkisar antara 1 hingga 2,5 meter. Demikian Mas Yuda.
1: Oke. Mas Haritz, ya, semalam ya. Itu aku baca artikel di Kompas, Mbak Rizka Maulida bilang katanya waspada untuk potensi kekeringan meteorologis. Itu maksudnya gimana tuh Mas Haritz?
0: Iya, sebenarnya potensi kekeringan ini kan terkait dengan musim kemarau, Mas, ya. Jadi memang dari awal kita merilis musim kemarau yang dulu mungkin di bulan-bulan berapa ya, bulan 4 atau bulan 5 yang kita mungkin heboh dengan El Nino, Godzilla segala macam, ya sebenarnya sudah kita mewanti-wanti ya dengan potensi kekeringan itu, Mas. Seperti itu.
1: Oh, maksudnya dengan ada kata embel-embel kekeringan meteorologis itu, apakah ada fenomena baru atau itu memang sudah biasa terjadi?
0: Intinya kan itu sangkut pautnya dengan hidrometeorologi, ya itu kan dengan kekeringan, ya maksudnya berkurangnya curah hujan gitu, Mas. Jadi bukan fenomena seperti apa, cuman ya terkait dengan musim kemarau, curah hujan yang berkurang, terus juga kondisi air tanah juga berkurang, jadi larinya ke kekeringan tadi, kebencanaan kekeringan.
1: Berarti ini bukan istilah baru ya, kekeringan meteorologis itu ya, Mas Haritz? Bukan.
0: Cuman memang biasanya gitu, nanti kita bahas di tahun ini, tentang ini gitu, nanti di tahun depan dibahas lagi gitu. Sama halnya kayak embun upas itu kan berulang-ulang di tiap tahun ditanyakan gitu. Jadi sebenarnya sudah umum dijelaskan gitu, nanti ada lagi yang nanya seperti itu, Mas.
1: Oh, I see. Ya soalnya semalam aku baca istilah baru nih kekeringan meteorologis, makanya besok aku tak tanyakan dan sudah dijawab. Mas Hari, thank you so much ya infonya.
0: Sami-sami.
1: Selamat pagi.
0: Pagi.
2: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.
3: Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan: menjadi pengemudi yang ingin selalu menang atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang tropical scentnya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Bunda, si kecil kok sering menyusu?
4: Namanya juga bayi, ASI memang jadi makanan terbaiknya, terutama 6 bulan pertama.
3: Berarti kita harus dukung Bunda dong.
4: Tepat sekali, Ayah. ASI eksklusif selama 6 bulan pertama memberikan nutrisi yang dibutuhkan bayi, sekaligus membantu membangun daya tahan tubuhnya.
5: ASI juga praktis, higienis, dan komposisinya dapat menyesuaikan kebutuhan bayi. Bukan hanya untuk bayi, menyusui juga memberikan manfaat bagi kesehatan ibu dan membantu membangun kedekatan antara ibu dan buah hati.
4: Namun, keberhasilan menyusui bukan hanya tanggung jawab ibu. Dukungan ayah, keluarga, tempat kerja, lingkungan, dan pemerintah sangat dibutuhkan agar ibu dapat memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan dan melanjutkannya hingga usia 2 tahun bersama makanan pendamping sesuai kebutuhan anak.
5: Mari dukung setiap ibu agar bisa memberikan ASI terbaik untuk buah hatinya. ASI eksklusif, awal terbaik untuk masa depan si kecil.
4: Selamat memperingati Pekan ASI Sedunia, 1-7 Agustus. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

0: ini sudah pada nyadar kan, kalau sejak tadi jam 9 sampai dengan sekarang lagu-lagunya bagaimana? Sudah ada yang nyadar toh? Ayolah nimbrunglah ya, kalau yang sudah menyadari playlist lagunya sejak tadi jam 9 nimbrunglah ya, enggak apa-apa ngawarasika ya. Sejak tadi jam 9 sampai dengan sekarang lagunya ketebak banget loh dari tadi jam 9 ya, dan aku akan menemani Anda semua sampai nanti jam 12 siang di 105,6 FM Rasika USA dan 88,9 FM Rasika Pekalongan. Ternyata yang ke Magelang itu bukan cuma Pak Nathan aja, tapi Pak Unggul Suroso. Pak Unggul Suroso mau ke Magelang. Pak Unggul, di depan sana ada Pak Nathan tuh tadi yang jam 9.39 lah ya. Jam 9 sudah sampai Bedono, sudah sampai warung makan Bupor. Lancar Pak Unggul Suroso. Cuma tadi sempat ada informasi truk mogok sih. Yang pertama untuk yang arah ke Bawen Selat, arah selatannya itu di setelah tanjakan setelah Samban, setelah tempat wisata susu ya kan, yang arah selatan, sama tadi yang menuju arah ke Ungarannya di Harjosari. Dah itu aja Pak Unggul Suroso laporannya. Itu pun juga kondisinya masih mengalir saja kok, enggak yang sampai macet panjang di koridor Semarang Bawen dan lanjut Bawen Ambarawanya. Aku mengcopy laporannya Pak Nathan tadi yang jam 9 sudah sampai warung makan Bupur di Bedono. Gitu. Kita simak headline dulu di News Flash.
1: News Flash. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia bersama Kementerian Komunikasi dan Digital menghapus 7.900 iklan lowongan kerja luar negeri ilegal. Dengan penindakan ini untuk mencegah tindakan pidana perdagangan orang, dan warga diimbau untuk memverifikasi informasi perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia melalui kanal resmi Siskop2MI. Demikian News Flash.
0: Pak Rizky Sabta Al-Fajar.
2: Selamat pagi Kawan Rasika, selamat pagi Bung Yuda.
0: Pagi.
2: Tanpa Bung Jamal ya. Pukul 8 lebih 42 menit meluncur dari sekali gawe menuju ke arah kota Andemak. Posisi sudah sampai di daerah inisial S. Ada genangan nyemek-nyemek sedikit ya pun di lajur paling kiri, tapi lalin masih lancar, cuaca juga cerah. Selanjutnya dari inisial S ke arah Trengguli, gimana pun bongkar pertama ini di daerah Trengguli, di TL-nya persis pokoknya. Terima kasih. Pukul 9 lebih 18 menit pun ini sudah sampai Trengguli. Untuk lalin dari inisial S sampai dengan Trengguli, los, tidak ada ketersediaan pun. Cuman ini nggak bisa ngebut. Bawa oli 70 dus ya, jadi agak berat, nggak bisa ngebut, santai-santai aja, nanti habis bongkar di Demak baru kosong ya, agak kosong banget sih, cuma enteng-enteng lah, arah kembali ke Karangawen nanti habis dari Demak, kirim katoko di Demak langsung ke arah Karangawen. Terima kasih.
0: Oke. Baik, matur suwun. Pak Muhammad Bagus Binatara. Nah, tuh barusan tuh Pak Rizky Sabta tuh ngacir pol dari SMG, DMK sampai dengan Trengguli, tak bablaske sampai dengan Kudus juga sisan lancar. Tidak ada kendala dan hambatan berarti. Saya itu mau ke Gorjati Diri, mau jenguk kontingen Popda Pencak Silat Kabupaten Kudus, sekalian mau ngasih uang sangu. Oh iya ya, masih ada Popda kemarin dibuka sama Pak Gubernur ya. Sampai dengan nanti tanggal 6. Wah, mantap kalau gitu. Pak, nanti info-info di Jati Diri ini ya Pak, rame banget tau pasti. Oh sudah. Oh, mau ke Pati. Aku mocone dari Pati ke Semarang. Ya wis, kalau gitu ini sudah on the way Pati lagi, dan di depan ada Pak Rizky Sabta tuh tadi yang sudah sampai Trengguli Demak ya. Lancar, tidak ada kendala dan hambatan. Tadi di Jati Dirinya rame pol katanya Pak Muhammad Bagus Binatara. Oke, baik, matur suwun Pak Bagus ya, sama Pak Rizky Septa infonya. Nah ini Pak Iwan Dance menuju ke...
3: Siang.

0: Sudah siang Rasika melaporkan kondisi perbaikan jalan di jalur Pati menuju Juanda. Saat ini terpantau lancar ya untuk arah ke timur karena sudah naik ke Petonan. Tapi untuk yang arah ke barat masih di jalur yang lama, jadi ada sedikit ketersendatan. Tapi posisi masih jalan ya Mas, masih mengalir. Ya mungkin mengurangi kecepatan karena jalan bergelombang, jadi untuk truk-truk kan pelan-pelan kalau yang bermuatan berat. Itu saja yang saya sampaikan.
1: Oke.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih. Nah ini dilanjutkan lagi informasinya tadi dari Semarang Demak Kudus ya, bukan hanya stop sampai Demak Kudus saja, tapi diteruskan hingga Pati arah Juanda. Di titik peningkatan mutu jalannya juga kondisinya masih baik. Meski peningkatan mutu jalannya masih berlangsung di ruas Pati Juananya. Sip, mantap sekali. Hanya satu kata, yaitu lancar. Semarang Demak Kudus Pati, Semarang Demak Jeporo lancar dua arah. Nah ini ternyata Pak Nathan sudah sampai Magelang. Pak Unggul Suroso, halo selamat siang. Nih Pak Nathan nih sudah sampai Magelang jam 9.55. Hanya satu kata juga, lancar. Dari Semarang sampai dengan Magelang. Saking lancarnya tadi bisa mampir sarapan dulu toh di Bubur ya Pak Nathan. Dari Semarang Magelang. Yuk, mana lagi yang lancar? Semarang Pati lancar, Semarang Magelang lancar dua arah. Mana lagi? Semarang mana lagi yang lancar? Semarang kemana? Semarang Purwodadi. Ya walaupun masih ada perbaikan jalan ya di Jatilor. Pak Iwan.
2: Wah iya masuk hari Kamis di HTM di seputaran Banyumanik sampai Ungaran di Utara oke.
1: Rame ya.
2: Lah situ lewat Prinsuran. Tak mikir Bandungan Suwon, wae. Matur thank you.
1: Oke, matur suwon Pak Iwan. Tapi masih oke kok walaupun hari ini hari truk nasional untuk jalur selatan tuh tadi Pak Nathan wis tekan Magelang, Pak. Tadi menyusuri Ambarawa, Jambu, Bedono, masuk ke Temanggung, kondisinya juga masih mengalir normal saja. Tapi ya wislah monggo Pak Iwan nanti kalau mau lewat mana? Bandungan Sumawono Kaloran bisa kabar-kabar lagi ya. Pak Anas Wahid Minanto.
3: Selamat pagi, selamat menjelang siang untuk rekan-rekan Rasika. Ini di depan pom bensin Harjo Sari ini ada truk mogok muat herbal.
1: Oke. Masih mengalir toh Pak Anas Wahid laporannya mengenai truk yang mogok di kawasan Harjosari Bawen yang arah menuju ke Semarang ya. Pak Heru Widiatmoko.
4: Selamat pagi menjelang siang Mas Yuda.
1: Mau minta pagi.
4: Info keluar exit tol Ungaran ke arah Bawen larinya gimana?
1: Nah tuh di depan sudah ada yang sampai Magelang, sudah ada yang sampai Bawen. Lancar saja secara umum, tidak ada kendala dan hambatan signifikan. Yang sudah mulai ramai adalah di Kali Gawe. Ini Bu atau Pak ya? Pak Prima ini yang ngasih informasi nih, di Kali Gawe sudah mulai rapet katanya. Oke, sudah mulai padat ya Kali Gawe. Pak Dodo juga sama info, Kubro tersendat lagi wes wayahe jam 10 ya. Sudah mulai terjadi peningkatan volume kendaraan muatan nih di Kubro Kali Gawe, sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan. Pak Karim.
5: Selamat pagi Mas.
1: Yopi.
5: Mas jalan Pranggen Supriyadi Mas. Kahanane desundi Mas.
1: Nah, lancar. Nah, lancar aja Pak, enggak ada kendala dan enggak ada hambatan berarti. Lancar, monggo Pak Karim bisa melintas di ruas Semarang Meranggen Karangawen Gubuk dengan tenang dan nyaman. Oh, ini ada Bu Widi. Betul-betul Bu Widi, betul tebakannya. Minta buku ini aku pinjam ya. Oke, matur suwun.

0: jam 10 pagi, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Sebanyak 7.515 atlet pelajar dari 35 kabupaten kota mengikuti Popda Jawa Tengah 2026 yang berlangsung 1 hingga 6 September. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyebut Popda menjadi momentum mencari dan menyiapkan bibit atlet muda yang akan diandalkan Jawa Tengah menuju Popnas 2027. Lutfi juga menekankan pentingnya sportivitas, disiplin, tanggung jawab, dan jiwa petarung bagi para atlet. Semangat itu dibawa Rafael Suryo, atlet karate Great Warrior Ungaran yang akan bertanding di Popda Jawa Tengah. Rafael mengaku sudah menyiapkan diri dan siap bertarung maksimal untuk merebut kemenangan. Popda Jawa Tengah 2026 berlangsung dengan 23 cabang olahraga dan 522 nomor pertandingan. Ajang ini menjadi tahapan penting bagi para atlet pelajar sebelum pejuang membawa nama Jawa Tengah di kompetisi nasional. Olahraga padel semakin berkembang di Kota Semarang. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menyebut saat ini sudah ada sekitar 30 lapangan padel di Kota Semarang. Agustina menargetkan Semarang bisa menjadi salah satu pusat pengembangan padel di Indonesia dengan memperkuat kompetisi dan pembinaan atlet muda. Salah satunya melalui kategori usia 14 tahun putra dan putri yang dinilai penting untuk menyiapkan regenerasi atlet. Agustina menilai pertumbuhan padel juga berpeluang menggerakkan ekonomi dan pariwisata karena peserta dari luar daerah akan menggunakan akomodasi, transportasi, dan kuliner di Semarang. Pengembangan padel diharapkan sekaligus memperkuat konsep sport tourism di Kota Semarang. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Seorang ustadz bertanya dalam ceramahnya, mengapa seseorang gemar menabung di bank, tetapi enggan menabung untuk akhirat? Kata beliau selanjutnya, seseorang enggan menabung untuk akhirat karena ia belum mengetahui secara hakiki betapa besar bunga yang diperolehnya di akhirat kelak. Andaikan ia tahu, sungguh ia akan berlomba-lomba. Beliau menyitir surat Al-Baqarah ayat 200 orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, seumpama orang menanam biji yang menumbuhkan 7 batang. Tiap-tiap satu batang membuahkan 100 biji. Seseorang beramal satu kebajikan, pahalanya 700 kali lipat atau bunganya 70.000%. Betapa besarnya bunga akhirat itu bila sepanjang hidupnya ia senantiasa berbuat kebajikan. Demikian ulasnya. Semoga kita dapat memahami bunga akhirat yang dijanjikan Allah, sehingga kita gemar berbuat kebajikan.

Kenapa apa? Dari tadi jam 9 kok aku tiba-tiba memunculkan lagu bukan hanya Iwan Fals saja, tapi karya-karyanya dia yang didaur ulang oleh banyak musisi-musisi baru, termasuk lagu barusan satu-satunya yang dinyanyikan sama The Massive Kawarasika. Hari ini 3 September 2026 adalah hari jadinya sosok legendaris Indonesia Virgiawan Listanto Ngawarasika. Jadi musisi legendaris dan juga bukan hanya seorang musisi ya, tapi juga komposer, pencipta lagu, serta aktivis. Nah itu yang tidak lepas dari sosok Virgiawan Listanto ini Ngawarasika ya. Hari ini 3 September 2026, berusia ke-64 tahun, dan sejak tahun 2023 kemarin selalu kita dapat kabar bahwa beliau berpulang, dan itu selalu hoax ya, Ngawarasika. Sosok Iwan Fals sampai dengan saat ini masih ya Ngawarasika ya bersama kita, dan turut serta menyuarakan banyak hal kawan di seputar kita ya, apa yang terjadi di negara ini, apa yang ada di negara ini Ngawarasika. Sampai dengan sekarang Iwan Fals masih aktif bersuara, baik itu lewat lagu atau melalui lewat tulisan-tulisannya. Hari jadinya Iwan Fals kawan hari ini 3 September 2026, makanya sejak tadi jam 9 pagi aku munculkan lagu-lagu karya dan lagu-lagu beliau. Sampai dengan nanti jam 12 di Kelana Kota Siang, yang sudah mulai terjadi peningkatan volume kendaraan adalah di Kubra. Kubro. Sudah mulai padat lah, pokoknya intinya di Kubro ya Ngawarasika, sudah mulai padat situasinya di sana, baik itu yang dari pelabuhan ataupun yang dari jalan Kaligawe sisi Terboyo, itu dari bawah jembatan tol Kaligawe sudah padat. Aku tadi ketika dapat informasi tepat di jam 10, ada informasi dari kawan-kawan tadi, Kubro padat, Kubro padat, Kubro padat. Wah, aku langsung

0: Membuka kamera CCTV dan duar ki wis mandek ki. Nih ya, kalau Anda tidak percaya yang sedang menonton di www.raskifm.com atau di aplikasi Rasika nih ki, nek ra percaya kubro ki ya ki. Nah ini nonton sendiri ya kawan Rasika. Yang tidak menonton, nah ini tak kasih infonya, sudah pada wasan kubro dan sekitarnya. Kubronya ya sementara yang tersendat ya. Kalau untuk jalan kali gawe rayanya untuk yang sisi Terboyo sih masih oke. Yang padat ya biasa toh, yang sisi rel kereta api nak somene kubrone puter balik padat kan mesti rel sisi kali gawe yang sisi barat. Yang sisi rel kereta api juga pasti akan beriringan ikut padat juga. Ya wis itu dulu kawan Rasika. Kita update lagi setelah news flash, ada update apa ya saat ini yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Rasika.
1: News flash. Kementerian Haji dan Umroh telah menyiapkan langkah verifikasi ketat terhadap 3.900 travel serta memblokir 3 biro perjalanan bermasalah. Pemerintah siap mencabut izin travel tanpa status penyelenggara perjalanan ibadah umroh dan membuka layanan pengaduan untuk memberantas mafia haji dan umroh. Demikian news flash.
0: Mas Rehan, susuan, selamat pagi, menjelang siang. Ini saya sedang bersama Dani. Siapa itu Dani itu? Ya. Kok ujuk-ujuk saya bersama Dani. Dani Azhar. Oke, Dodi ya. Ini menginfokan, hari ini Banyumanik cuaca cerah ceria, menggembirakan untuk melakukan kegiatan pekerjaan untuk weekend seperti biasa, akan bersepeda sama teman-teman komplek rute ke Banyumanik lagi. Dan juga ternyata teman-teman ini juga kawan-kawan Rasika semuanya, yo, dan familiar juga. Dan juga bukan hanya Mas Yuda tapi teman kami yang membaca news flash. Oke, baik. Salam sehat selalu dan lekas membaik ya untuk Bung Jamal. Semoga dapat segera menemani kawan Rasika kembali setiap pagi. Minta lagunya Iwan Fals, Guru Umar Bakri. Ki serius ki Mas Rehan, sepedaan jam segini. Jangan lupa pakai baju tertutup ya. Jam segini kok sepedaan nih, sangar tapi keren ya, mantap kalau gitu. Thank you ya Mas Rehan sama Mas Dani ya, di Banyumanik nih katanya tidak naik Innova, tidak naik roda 4 ya, tapi naik sepeda. Laporannya Mas Rehan sama Mas Dani di Banyumanik. Pak Tian, selamat siang.
2: Sudah keluar dari tol Semarang Mas Yuda. Mas Yuda, dari tempat menuju Jepara jalannya lancar kan? Semingguan ini lagunya kok bagus-bagus Mas Yuda. Terima kasih Mas Yuda, request lagu dong. Entah.
0: Oke, matur suwun Pak Tian. Makanya jangan salah ya, kelana kota siang bora cuak senggol dong. Matur suwun Pak Tian, terbukti kelancaran jalurnya ya, alhamdulillah kalau gitu. Dari SMG DMK nya gak ada kendala. Pak Anto.
3: Mas Yuda, pagi Mas Yuda.
0: Yeah.
3: Minta lagunya Jikustik, pandangi langit malam ini Mas Yuda.
0: Wah, berarti ini tidak sadar ini ya, sama playlistnya sejak tadi jam 9 ya. Coba dengarkan lagi Pak Anto lagu-lagunya ke depan ya. Bagaimana Pak Anto ya, tak tes coba. Pak Bowo.
4: Selamat pagi Mas Yuda. Sehat selalu ya Mas.
0: Amin.
4: Untuk Mas Yuda dan seluruh kawan-kawan Rasika. Jeda perjalanan dari Mangunsari Unes sampai dengan tol Demak Semarang seksi 2 lancar, aman. Ketersendatan hanya dikit depan Politron, tapi tidak macet, hanya merayap sebentar dan juga di bundaran Kubro. Mohon infonya dari Sayung hingga Kudus. Terima kasih Mas Yuda, selamat pagi.
0: Oke, matur suwun Pak Bowo untuk laporannya. Nah, tadi di depan itu Pak Yuda juga memantau di Bawen. Kan tadi kita dapat informasi ada truk mogok tuh di Harjosari Bawen yang menuju arah ke Semarang. Nah, ini ada truk mogok di lajur kanan arah
5: seberang.
0: Oh, ini yang di tanjakan setelah ini yuk ya.
5: Bawen. Truk satu mogok, imbasnya jalurnya jadi lambat. Dari tadi pagi sih sebenarnya, saya tadi pagi ke Pasar Pon, ini pulang dari Pasar Pon, sudah seperti ini panjangnya. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun. Ini kok dari videonya Pak Yuda kok lumayan banget ya, ini antriannya ya. Dari kurang lebih video apa video

0: 30 detiknya laporannya Pak Yuda kok belum ucul gitu simpul atau ujung kepadatannya. Di situ ya Kamarasika, tadi siapa yang bertanya arah ke Bawen? Itu ada truk mogok ya Kamarasika sekali lagi. Di ya tanjakan Selah Samban ada, kemudian nanti maju sedikit di Harjosari juga ada Kamarasika. Jadi lalu lintasnya ya merambat nih, terutama yang di sekitar Harjosari Bawennya. Soalnya truknya muat bata ringan, kemudian juga posisinya menutup satu lajur di sebelah kanan. Begitu laporannya. Tadi Pak Sopo yang mau ke Bawen ya. Pokoknya adalah tadi beberapa, mohon maaf aku lupa ya. Kamarasika, Pak Puta Aryatama.
1: Selamat pagi menjelang siang Mas Yuda pun. Saya melaporkan dari Salatiga tadi jam 9 kurang 5 menit. Ini sudah sampai di Transmart Setiabudi Mas Yuda pun. Perjalanan ditempuh kurang lebih 1 jaman tanpa tol Mas Yuda. Meskipun banyak kepadatan truk-truk tapi masih kategorinya lancar Mas Yuda. Benar ada truk mogok di Harjosari yang ke arah Bawen ya Mas Yuda pun, tapi masih lumayan lah. Untuk Iwan Fals mungkin karena legend ya Mas Yuda ya. Jadi kawan-kawan Rasika menikmati sekali gitu ya. Jadi secara nggak sadar, no debat lah kalau Iwan Fals playlistnya. Terima kasih Mas Yuda pun.
0: Yuk, matur suwun Pak Puta Aryatama. Nah itu ya kawan, sekali lagi di Bawen, truknya yang mogok arah menuju selatan, posisi truknya yang mogok dan merambat. Kalau yang di tanjakan Selah Samban, setelah tempat wisata susu malah mengalir saja, yang merambat yang di Harjosarinya malahan. Pak Budi.
2: Bisa melintas di ruas. Selamat pagi, Mas Yuda.
0: Pagi.
2: Info untuk arah Bawen setelah timbangan ya, setelah jembatan timbang.
0: Nah, ini Bawen juga nih.
2: Bawen ada ketersendatan. Ada apakah,
0: Mas? Oke, sudah terjawab, Pak Budi.
2: Oh, ternyata ada truk mogok, truk tronton, Mas Herbel, Mas Yuda. Untuk yang mengarah ke Semarang lancar, setelah melewati truk juga lancar.
0: Udah langsung ngacir ya. Kalau aku hitung dari interval laporannya Pak Budi sih dari 10.02 sampai 10.07 ya 5 menit lah. 5 menit untuk ketersendatan arus lalu lintasnya. Sip, matur suwun Pak Budi. Laporannya dari Beben, Pak Gondopati minta lagunya Kemesraan, kemudian juga Bu Ani, ini Bu Ani selamat pagi menjelang siang minta lagunya Mata Dewa. Lah, Mata Dewanya tadi sudah jam 9. Bu Ani, 9 teng sudah kita munculkan seperti Mata Dewanya. Terus ini juga kirim doa untuk Bung Jamal ya. Rindu sekali dengar kalian berdua di setiap paginya. Wah, jangankan kawan-kawan Rasika, aku aja juga rindu. Libur Idul Fitri aja aku tidak pernah selama ini pisah sama Bung Jamal loh istilahnya. Idul Fitri loh kawan Rasika. Semoga yang sembuh ya, mohon doanya ya kawan Rasika semua ya. Idul Fitri aja aku tidak pernah berpisah selama ini loh sama Jamal. Ini Bu Ani mendengarkan Kelana Kota Rasika pakai R ya, matur suwon ya. Ya karena untuk yang tidak pakai R kan yora Kelana Kota ya Bu Ani. Bu Dewi, Mas aku minta lagu dari suamiku yang sedang bawa mobil nak, untuk anak-anak yang selalu dibanggakan. Oke. Sip, coba nanti tak pilih satu persatu ya, kawan Rasika. Mana kira-kira nanti lagu yang cakep untuk menemani Anda semuanya ya. Pak Apriliano, ki mas, fotone truk muat bata ringan yang mogok di Harjosari Bawen, arah menuju ke selatan atau arah Bawen nih. Gede banget tuh truknya guys. Gede banget dan bottlenecknya cukup lumayan, makanya antrenya juga saat ini kok mengularnya kurang lebih sekitar 5 menitan. Untuk ukuran Bawen ya antre 5 menit kan ya lumayan ya kawan Rasika. Yus matur suwun Pak Apriliano, Pak Wafinus usul sumbang, Pak Miftah juga oke, matur suwun usulannya, Pak John Myung baik, Pak Nur LSS baik, matur suwun juga usulan lagunya, Pak Bambang Budianto. Saya juga kangen mas kalau pagi denger Bung Jamal, sama aku ya podo. Tapi alhamdulillah kondisinya stabil kawan Rasika. Terima kasih doanya sampai dengan hari Rabu malam Bung Jamal sudah pindah ke kelas 1, jadi sudah agak nyaman lah gitulah kondisinya Bung Jamalnya. Masih tetap stabil dan tetap bisa diajak interaksi kok Kang Warasika, dan sejak Rabu semalam sudah pindah ke kelas 1, jadi ya alhamdulillah sudah terasa agak lebih nyaman lah gitu proses perawatan medisnya. Mohon doanya ya Kang Warasika sekali lagi, dan nyuwun sewu kalau mungkin paginya jadi agak terasa kurang, ada yang kurang ya karena aku sendirian, semoga tidak mengurangi kebosanan Anda semuanya mendengarkan Rasika Kelana Kota.

0: bersama Rasika Kelana Kota.
1: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Tuan CEO sudah tiba.
7: Selamat datang, Tuan CEO.
6: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
8: Bukan.
7: Apakah karena orang dalam?
8: Bukan juga.
6: Lalu apa, Tuan CEO?
8: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UPGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning Universe.

0: to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: menyelami makna di balik peristiwa. Insight menghadirkan sudut pandang yang mencerahkan.
1: Pernah nggak Anda berpikir saat menyalakan lampu, TV, AC, atau sekedar ngecas HP? Sebetulnya listrik mengenal batu bara, gas, minyak, sampai energi surya. Tetapi ada satu sumber energi yang mungkin selama ini kita lihat setiap hari tanpa sadar menyimpan potensi besar di bawahnya. Gunung Ungaran. Ya, Gunung Ungaran yang menjadi bagian dari lanskap Jawa Tengah ini punya potensi panas bumi atau istilahnya geotermal. Dan sekarang pembicaraan soal eksplorasi geotermal Ungaran kembali menarik perhatian. Sederhananya begini, di bawah permukaan bumi ada panas alami. Pada kawasan gunung api, panas ini bisa menjadi sumber energi. Panas itu memanaskan air di bawah tanah. Jika sumbernya cukup besar dan layak dikembangkan, maka panas bumi ini bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik. Itu artinya, Gunung Ungaran yang selama ini kita lihat sebagai bentang alam, ternyata juga bisa menjadi sumber energi. Tapi ingat, eksplorasi belum tentu berarti langsung membangun pembangkit listrik. Eksplorasi adalah tahap untuk mencari dan memastikan apakah sumber panas buminya benar-benar ada, seberapa besar potensinya, dan apakah secara teknis, ekonomi, ataupun lingkungan layak untuk dikembangkan. Di sini ceritanya menjadi menarik, karena kita tidak hanya bicara soal listrik, kita bicara soal air, soal hutan, soal lahan, soal masyarakat yang tinggal di sekitar Gunung Ungaran. Sederhana pertanyaannya, kalau kita mengambil energi dari bawah tanah, apa yang terjadi dengan kehidupan di atasnya? Ini yang harus diperhatikan. Bagaimana kondisi sumber air? Bagaimana dampaknya terhadap lingkungan? Bagaimana dengan kawasan hutan dan keanekaragaman hayati? Dan yang nggak kalah penting,

0: bagaimana dengan masyarakat sekitar. Jangan sampai masyarakat hanya mendengar ini proyek energi bersih, tapi nggak tahu secara jelas apa manfaatnya bagi mereka, apa resikonya, dan bagaimana kalau muncul dampak yang tidak diharapkan. Tantangannya bukan memilih antara energi atau lingkungan. Tantangannya adalah, bisakah kita mendapatkan energi dari dalam bumi tanpa merusak kehidupan yang ada di atasnya?
1: Insight, saatnya melihat lebih dalam, memahami lebih luas, dan menemukan makna di setiap fenomena.

Ya Allah, indahnya siang hari ini ya. Walaupun ada kepadatan-kepadatan lalu lintas, tapi kayaknya melodi yang menemani Anda semuanya, ya bisalah ya menemani Anda semuanya. Tadi ada ibu, bapak, ya wes sekalian ya. Habis ini anak ya, Kawarasika komplit toh. Lagu koleksinya Iwan Fals tentang Ibu Ono, Bapak Yono barusan yang duet sama Ebit G. Ade di Titip Rindu untuk Ayah, requestannya Bu Miarti. Kemudian setelah ini anak Nak. Tadi juga sudah ada yang minta lagu Nak kan. Wes band komplit, ibu, bapak, habis ini anak lagu tentang keluarga muncul kabeh ya. Dinyanyikan sama sosok legendaris Iwan Fals, hari ini ulang tahun. Makanya dari tadi jam 9 aku diam-diam memunculkan ya, Kamaraska baru sadarnya tadi jam 10. Dan saat ini aku dapat info katanya kok di Tanjakan Gombel Baru itu ada kepadatan ya Kamaraska. Ini Pak Didit nih di sana yang sedang antre. Wah, jujur saja baru dari Pak Didit

0: Gitu ya. Ini laporannya Pak Didit jam 10.45. Dari underpass Jatingaleh itu sudah macet sekali arah naiknya di kawasan Gombel. Informasinya ada apa? Ya, ini laporannya Pak Didit siang hari ini. Coba langsung aku buka informasi dari kawan-kawan Rasika semuanya deh. Pak Purwanto usul lagu saja, oke, matur suwun. Pak Manto juga kirim salam untuk Bung Jamal ya, semoga lekas sembuh, amin, matur suwun. Kemudian Pak Sinyo.
1: Selamat siang Mas Yuda.
0: Siang Pak Sinyo.
1: Ini aku dari Walter mau ke Durian Raya Mas. Minta info lalinnya Mas. Ini mending lewat konvensional atau pasti tol aja ya Mas.
0: Oh iya tol lah Pak.
1: Terima kasih.
0: Lewat tol aja lah Pak Koyo nih. Tapi lewat jalan Imam Suparto Tembalang nanti juga kondisinya juga masih nihil informasi kepadatan sih Pak Sinyo. Jadi Koyo nih mau lewat tol lebih baik, atau kalau mau lewat jalan mana Sigar Bencah, Imam Suparto, Dinarmas dan sekitarnya juga masih normal saja kondisinya. Pak Didit sudah ketemu?
2: Tanjakan Jatingaleh, Tanjakan Gombel tadi ada Avanza mogok Mas di kiri jalan arah naik, tapi udah di pinggir ke. Setelah Avanza mogok itu udah lancar ini sampai atas.
0: Walah, ada mobil mogok ya, wes ya kawan Rasika itu ya di Tanjakan Gombel. Siapa yang sedang antre di sana? Ini kalau aku hitung interval laporannya Pak Didit sih dari 10.40 sampai 10.50 kawan, 10 menit. Merambat di Tanjakan Gombel karena ada mobil mogok informasinya ya. Berarti mobil biar tidak mogok itu gimana kawan Rasika? Maksudnya beli kendaraan harga mahal ratusan juta kok mogok? Kini aku bayanganku ya, kendaraan tuh semakin tinggi harganya tuh semakin minim gangguan. Tapi kok pagi ini juga tadi kita dapat informasi di beberapa lokasi ada mobil mogok di sini, mobil mogok di sana gitu lah. Mobil iki ben rak mogok kudu diapake guys, kan juga medeni to, medeni wong ngono lho. Aku membayangkan nek mobil mogok iki njuk kita di dalam ki piye ngono lho posisi dan juga apa? Langkah-langkahnya ngono lho. Nek sawene motor kan motorku mogok, langsung jagrak, langsung dipinggirke kan. Lah nek mobil iki lah terus mogok, piye ki aku jek ning jero terus aku metune piye gitu-gitu enggak sih? Nek ning bayanganku ngono ya guys. Gila nih banget. Ya wes kita simak headline dulu di news flash.
3: News flash. Ketentuan batas waktu pra peradilan dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana baru diuji materi ke Mahkamah Konstitusi. Uji materi ini meminta penafsiran penafsiran adil Mahkamah Konstitusi yang bertujuan untuk mencegah gugurnya pra peradilan secara sepihak

0: dinikmati dan disyukuri aja. Nanti kalau hujan, mengeluh hujan terus, gak bisa bongkar, gak bisa kirim-kirim gitu ya, Bun ya. Hmm. Ya manusiawi. Selamat ulang tahun buat Bang Iwan Fals. Tetap menjadi Iwan Fals yang kita kenal ya, komposer, pencipta lagu, aktivis dan lain-lain. Yang suka banget sama Iwan Fals itu om saya pun. Dulu om saya itu sering ngamen di daerah Semarang. Tiap nyanyi di bis itu pasti yang dibawain Iwan Fals, nggak mungkin lagu yang lain. Kalau malam gitaran sama remaja kampung waktu saya masih kecil, beliau juga nyanyi Iwan Fals. Begitu ya, Bun ya.
1: Terima kasih. Oke, matur suwun Pak.
0: 1053 sampai Karangawen, lalin via Guntur, lalinnya masih lancar, cuaca cerah. Kalau Iwan Fals saya enggak mau request ya, Bun.
1: Ya, saya enak
0: apa
1: ya.
0: Apa aja yang penting sip. Iwan Fals senang saya. Terima kasih.
1: Oke. Matur suwun Pak Rizky Septa, Pak Udin Cenut.
2: Yang macet yang ke arah ke Demaknya, Mas. Yang arah ke Pati aman.
1: Okay,
2: selamat siang Mas Yuda. Selamat siang kawan Rasika. Mas Yuda, ini aku tidak di luar kota, hanya di Kudus saja. Mas Yuda, ini kebetulan saya lewat di Jalan Lingkar di TL Jepang itu. Di situ ada truk yang macet lajur paling kiri dan antrean sudah panjang Mas, sudah hampir sampai di masjid yang dekat dengan pom itu.
1: Oke. Di traffic light Jepang Jalan Lingkar Kudus ya nih laporannya Pak Udin.
2: Yang macet yang ke arah ke Demaknya Mas.
1: Oke, yang arah Semarang ya.
2: Pati aman.
1: Oke. Sip, matur suwun Pak Udin. Infonya dari Jalan Lingkar Kudus kawan, ada kepadatan arus lalu lintas ya. Pak Heri, walah, lah Pak Heri tadi lagi turun gunung po. Lah Iwan Bakri lagi. Umar Bakrinya tadi sudah muncul 10.30 Pak Her. Lagi turun mobil iki mesti tadi ya Pak Heri, apa lagi telepon mesti iki. Ini Pak Heri sudah sampai Kaligawe ya Kang Warasika. Jalan Kaligawe Raya sudah ditata cantik ya, tapi terjadi pembiaran ya mengenai truk-truk yang pada parkir di sana. Ini pasti feelingku nanti akan full kebiak sampai dengan ujung rumah sakit Islam Sultan Agung gitu pasti. Kendaraan wis ape-ape dicor, ditoto ya kan, dalane ombo enak lancar, ujung-ujungnya orang nggo pengguna jalan tapi dinggo parkir. Ini dari atensinya Pak Heri menyoroti di Jalan Kaligawe Raya Kota Semarang, terutama yang sisi arah Terboyonya kan sudah cakep tuh ya, istilahnya sudah kondisinya baik. Matur suwun Pak Heri ya, Umar Bakrinya tadi sudah pun kelewatan Pak Heri, Pak Wasimin.
3: Selepas transit di Kaliwungu tadi Mas Yuda, lanjut perjalanan sampai di Weleri siang ini. Untuk arus lalu lintas Kaliwungu sampai Weleri juga masih dalam kondisi ramai lancar, didominasi oleh transformer besar. Karena hari ini masih hari truk nasional. Nanti lanjut ke setelah Weleri lanjut ke Sukorejo dan Patean.
1: Wah, tak kira langsung menuju arah ke Batang Pekalongan Pak Wasimen. Soalnya menuju arah Batang Pekalongannya ada Pak Wahyudi. Pak Wahyudi sudah sampai Pekalongan. Nih, Pak Muhammad Basimen tadi Semarang Kendal Weleri guys, lancar siang hari ini. Nah, bablas ke arah barat sana, ada Pak Wahyudi sudah sampai Pekalongan. Di jalan Pantura Pekalongan Pemalang, sudah sampai jembatan Sipait Pekalongan, ada truk mogok. Tapi lalu lintasnya masih L ala N, C A C R, lalu lintasnya masih lancar infonya. Matur suwun untuk duet informasinya ya Pak Muhammad Wasimen dan Pak Wahyudi dari Semarang Weleri. Lanjut disambung info dari Weleri sudah sampai Pekalongan. Dalane lancar, itu yang paling penting. Pak Bowo.
4: Doa kami semoga Bung Jamal makin sehat dan bisa mengudara secepatnya.
1: Amin.
4: Alhamdulillah dari tol seksi 2 sampai masuk Kudus lancar, aman, tidak ada kendala. Terima kasih, semangat.

0: pagi.
1: Semangat pagi Pak Bowo, matur suwun ya. Eh by the way tumben ya Pak Bowo, tindakannya sekarang siang terus, biasanya jam 7 loh. Bu Nini Herawati.
2: Ya Allah Mas Yuda, suaranya apik banget. Aku sampai bingung iki sing nyanyi antara penyanyi asli ini sing legend apa sing punya suara merdu tapi milenial apa Gen Z toh.
1: Ya ikut semuanya itu ya, Iwan Falsa yang melu nyanyi juga kok Bu Nini. Nah ini kawan, tadi kita dapat info dari Pak Dedi Oktavia kan, ada tumpahan solar Kamar Rasika di Jalan Profesor Hamka Ngalian Kota Semarang. Nah untuk saat ini tim dari Damkar Kota Semarang sudah luncuran ya Kamar Rasika atas informasi tumpahan solar tadi yang ada di kawasan Jalan Profesor Hamka Ngalian Kota Semarang. Mengenai informasi tumpahan solar di sana, ada satu armada yaitu armada 34-nya Damkar Kota Semarang yang sudah menangani tumpahan solar di Jalan Profesor Hamka Ngalian Kota Semarang. Ini laporannya dari teman-teman Damkar Kota Semarang. Tadi sudah ada ibu, sudah ada titip rindu untuk ayah ya, Iwan Fals masih, nah sekarang anak. Terus pokoknya walaupun apa, aku belum berkeluarga tapi aku melu mengharu biru lah dengar lagu tentang ibu, dengar lagu tentang anak ya. Walaupun aku rindu anak, tengok lagu tentang anak rasanya kayak melu tergrenjel-grenjel hatinya.

0: Jam 11 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Rencana pembangunan PLTP atau pembangkit listrik tenaga panas bumi di kawasan Gunung Ungaran mulai menjadi perhatian warga sekitar Candi Gedong Songo, Bandungan, Kabupaten Semarang. Warga mengaku sudah mendengar kabar rencana pengeboran geotermal, namun belum mendapat penjelasan langsung mengenai lokasi, mekanisme, dan potensi dampaknya. Sriana, pedagang di kawasan Gedong Songo, mengaku tidak terlalu takut, namun khawatir pengeboran berdampak pada sumber air. Menurutnya, air sangat penting bagi warga sekitar, terutama petani yang menggantungkan penghidupan dari hasil pertanian. Sriana juga mengaku khawatir perubahan kondisi lingkungan di kawasan pegunungan dapat memicu persoalan lain seperti banjir dan longsor.
3: Itu ya kalau info-info ini pada masyarakat pada yang tahu, banyak yang tahu. Cuma belum ada yang ini apa yang namanya masyarakat ya ada RT, ada Kades itu kan belum ada perkumpulan di mana gitu belum ada.
4: Tapi tahu ada informasi itu.
3: Udah pada tahu.
5: Takut. Ya, takut. Takutnya gimana apa yang kurasain?
3: Takutnya gimana nanti kalau terjadi sampai di apa? Dibur masyarakat sini kan nanti airnya juga berkurang. Mungkin kan kering toh. Soalnya sini kan pegunungan kan dampaknya itu nanti bisa itu kan
2: Pelaku wisata Candi Gedong Songo Budi Nugroho mendorong pemerintah dan pihak terkait segera melakukan sosialisasi agar masyarakat memahami konsep, manfaat, serta potensi dampak proyek geotermal tersebut. Kota Salatiga kembali meraih prestasi di tingkat regional menjadi juara satu apresiasi pemerintah daerah berprestasi kategori akses penduduk ke layanan pendidikan. Penghargaan tersebut diberikan Kementerian Dalam Negeri dalam ajang apresiasi Pemda berprestasi regional Jawa Bali tahun 2026 batch kedua. Atas capaian tersebut, Kota Salatiga juga mendapat dukungan pemerintah pusat sebesar 2 miliar rupiah.
6: Kurang alhamdulillah pada ajang prestasi atau apresiasi daerah prestasi yang dilaksanakan di Nusa Dua Bali 28 Agustus kemarin yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri, Salatiga memperoleh predikat sebagai kota terbaik pertama kategori akses penduduk ke pelayanan pendidikan. Ini suatu prestasi yang luar biasa dan saya ucapkan apresiasi dan terima kasih kepada dinas terkait khususnya Dinas Pendidikan Kota Salatiga beserta dinas-dinas lain yang tentunya terkait dalam perolehan prestasi ini.
2: Dukungan tersebut diharapkan dapat memperkuat upaya Pemkot Salatiga dalam meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan bagi masyarakat. Capaian ini sekaligus menjadi apresiasi atas upaya Salatiga dalam menjaga kualitas dan memperluas akses pendidikan bagi warga. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

kau izinkan, walau sekejap memandang, ku buktikan kepadamu aku memiliki rasa.

Rasulullah pernah meminta pendapat kepada dua sahabat utamanya, yaitu Abu Bakar Ash-Shiddiq dan Umar bin Khattab, tentang tawanan perang Badar. Abu Bakar mengusulkan agar mereka membayar tebusan atas diri mereka. Yang demikian dapat menambah kekuatan untuk menghadapi peperangan. Umar tidak sependapat dengan Abu Bakar. Beliau mengusulkan agar mereka dipancung lehernya. Rasulullah memuji pendapat Umar, tetapi lebih cenderung untuk menerima pendapat Abu Bakar. Perbedaan pendapat ternyata juga terjadi di zaman Rasul. Namun hal itu tidak menimbulkan perpecahan, melainkan meningkatkan wawasan yang bermanfaat. Dalam riwayat Al-Baihaqi, Rasulullah bersabda, "Perbedaan yang terjadi pada umatku adalah rahmat."

0: Yang tanya judulnya apa, belum ada judul guys ini lagunya. Ya kan, kan biasanya kalau penyiar atau siapalah gitu yang muter lagu, ya kan apalagi diputarkan di hadapan publik seperti ini kan pasti nyebut judulnya ya Kawan Rasika. Nah ini belum ada judulnya Kawan Rasika. Belum ada judul ini lagunya. Salah satu koleksi dari Iwan Fals yang cukup unik siang hari ini. Oh, request-nya Pak Dr. Nana Condro. Oke, sip, matur suwun ya yang minta lagunya Iwan Fals yang belum ada judul. Nah, ini barusan lagunya untuk menemani siang hari Anda di Kelana Kota Siang. Kita simak headline dulu di News Flash.
1: News Flash. Pemerintah siap menerapkan program biodiesel B60 pada 2027 sesuai mandat Presiden Prabowo. Kebijakan campuran 60% kelapa sawit dan 40% solar ini bertujuan untuk menghemat devisa dan menekan impor BBM dengan dibarengi uji teknis mesin serta pasokan minyak kelapa sawit mentah. Demikian News Flash.
0: Selain itu Kawan Rasika, Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan rancangan undang-undang tentang perampasan aset nantinya tidak hanya mengatur aset hasil tindak pidana korupsi, tapi juga sejumlah kejahatan lainnya. Disampaikan oleh Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman yang mengatakan berkomitmen untuk terus memastikan RUU perampasan aset menjadi payung hukum yang utuh, progresif, dan proporsional untuk memulihkan kerugian negara sekaligus memulihkan kerugian publik secara menyeluruh. Disampaikan di Jakarta Rabu 2 September 2026 kemarin mengatakan, sejumlah tindak pidana lain juga yang menimbulkan kerugian besar bagi negara dan masyarakat akan dilakukan perampasan. Aturan perampasan aset di sejumlah negara juga memiliki cakupan yang tidak terbatas pada tindakan korupsi saja, namun juga tindakan-tindakan lain seperti pencucian uang, kejahatan narkotika, penyelundupan, hingga manipulasi sekuritas pasar modal. Disampaikan saat ini Komisi 3 telah menerima berbagai masukan agar tindak pidana narkotika, terorisme, penipuan investasi, kejahatan lingkungan hidup, perpajakan, dan sektor perasuransian dimasukkan dalam rezim perampasan aset tanpa pemidanaan or non-convictional basis forfeiture. Spektrum kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut nantinya jelas tidak kalah destruktif, seperti perampasan aset dalam tindak pidana narkotika dan terorisme dapat digunakan untuk memutus aliran dana serta merampas aset logistik, bandar, dan juga jaringan teror. Selain itu, juga kasus penipuan investasi dan asuransi, RUU perampasan aset nantinya juga akan muncul di sana untuk memulihkan kerugian para korban karena pengembalian kerugian kerap terhambat akibat aset pelaku yang disamarkan atau dialihkan. Pak Heri, itu tadi Iwan Fals sama Geisha yang nyanyi ya, yang bernyanyi Izinkan Aku Menyayangimu sama Geisha itu 9 tahun yang lalu itu Pak, di bank musiknya Rasika tulisannya 9 years ago. 9 tahun lalu itu berarti tahun berapa? 2026 kurangi 9. 2026 kurangi 9. Ah, benci ah kalau ngitung-ngitungan kayak gini ah. Ya, pokoknya 9 tahun yang lalu ya, Kawan Rasika. 2016. 6 tambah 6, 6 ke 6 harusnya enggak 9 dong. Ah, enggak masuk kita Clash of Champions iki. 2026 kurangi 9 we mikire suwene pol. Pak Michael Arka tadi masih ada di bawah jam 11 ya. Coba kita buka dulu infonya Pak Michael Arka.
2: Iya Mas Yuda, tanjakan Gombel baru yang arah ke atas tersendat, antrian sudah sampai flyover Jatinggaleh itu tadi, saya dari arah atas. Saya nggak terlalu merhatiin tadi penyebabnya kenapa.
0: Oke, mobil mogok Pak Michael, cuma posisinya sudah di pinggir ke sih. Aku saat ini buka kamera CCTV di Jalan Tengku Umar, Jatinggaleh, Kota Semarang, kok tidak kelihatan ya. Ini tepatnya di sekitar underpass Jatinggaleh, itu kok nggak kelihatan. Apakah masih padat atau kepadatannya sudah berkurang, guys? Ini dari atas jembatan tol Jatinggaleh, soalnya dari kamera CCTV lancar ya. Apakah sudah lancar atau masih tersendat? Coba nanti kita buka lagi infonya. Terus tadi ada Pak Sinyo, Pak Sinyo tadi yang tindakan dari Pedurungan mau ke Banyumanik.
3: Menanggapi mobil mogok Mas Yus, kalau misal tiba-tiba mogok ya kita paling pertama yaitu ada lampu hazard, lampu darurat itu loh, yang lampu kanan kiri nyala klip-klip-klip gitu loh Mas Yus. Jangan panik, kalau memang mogok ya dinyalakan dulu Mas. Kalau di tengah jalan ya dinyalain aja nggak apa-apa, karena memang kita lagi kena bahaya, kena musibah gitu loh mogok. Nah kalau mobil mahal nggak mogok nggak mungkin Mas, soalnya kan mobil juga perlu perawatan, misal mesin, ban, kayak gitu. Kalau nggak sering dirawat ya bisa aja kendala jadi mogok ya, kayak gitu Mas. Mas request lagu Mas.
0: Apa?
3: Iwan Fals yang fit Momo Gesia itu loh, udah diputerin belum yang isi?
0: Nah, barusan tau udah. Nah, pasif ya. Semoga tadi Pak Sinyus masih di ruang dengarnya waktu izinkan aku menyayanginya muncul ya. Nah ini Pak Bambang Budianto juga sama. Siang Mas, biar mobil tidak mogok itu satu pasti dirawat, dikontrol, dirasakan kalau kita selalu yang mengendarai kan kroso to, pena opo orane. Terus dua, kapan harus servis, kapan harus ganti acuan ya. Dan tiga, satu minggu sekali cek air, oli, itu yang paling penting. Wah repot ya. Selarang, repot. Wah ya Allah, ya Allah. Isenak numpak Bluebird emang kok ya. Matusun ya Pak Bambang sama Pak Sinyo ya. Repot, repot. Sini aku membayangkan repot sih. Nah aku membayangkan kok repot ya. Repot, larang ya. Mending gak repot murah ya, atau repot terjangkau lah. Ini repot larang. Tapi memang secara ekonomi aku merasa emang belum siap sih kalau untuk punya kendaraan roda 4 memang. Matur suwun ya Pak Sinyo sama Pak Bambang Budianto atas tips and triknya ya kepada aku yang bertanya tadi, padahal aku belum punya mobil. Pak Rohman, ya nanti tak simpen kapan-kapan, someday kalau aku punya mobil atensinya tak nggo nanti ya, dari Pak Sinyo sama Pak Bambang Budianto barusan.
4: Assalamualaikum Mas Yuda. Mau tanya ini Mas, ini saya mau ke Kota Lama, ini ternyata ada penutupan karena bikin panggung mungkin. Betul. Ada
0: persiapan acara, festival ya.
4: Mungkin atau ada event Mas Yuda.
0: Betul.
4: Saya mohon tanya ini, terima kasih.
0: Festival Kota Lama Semarang 2026, yuk besok yuk kesana yuk. Ih, Festival Kota Lama Semarang tuh seru banget tau, jajanannya enak-enak, terus juga konsepnya seru banget. Nanti tanggal 4 sampai tanggal 20 September 2026 Bapak Ibu. Makanya tadi laporannya dari kawan-kawan Rasika di sekitar Jalan Lejen Suprapto, Kota Lama Semarang itu sudah mulai ditutup kan. Nah, ini berarti untuk agendanya besok pembukaan kawan Rasika untuk Festival Kota Lama Semarang 2026. Pokoknya ada kuliner nostalgia, jajanan pasar, musik-musik klasik, kemudian juga seru deh pokoknya. Aku 2 tahun lalu selalu ke Festival Kota Lama Semarang dan cakep banget di sana, suka banget aku sama ambience dan juga vibes-nya di Festival Kota Lama Semarang. Kesana deh, beneran seru. Nanti yang tahun ini tanggal 4 sampai tanggal 26 4 sampai 20 September 2026 acaranya Kawan Rasika Festival Kota Lamanya. Informasinya sih ya, selama festival nanti pasti akan ada pengalihan arus ya, karena kan ada beberapa spot zona tuh, kayak ada zona orkestra, zona wayang, zona parade, kemudian juga zona kuliner, zona jajanan nostalgia, gitu-gitu. Jadi pasti nanti akan ada pengalihan arus lalu lintas, terutama di koridor jalan Lejen Suprapto Kota Lamanya.
4: Mas Yuda, ini saya tadi melipir lewat yang
0: lah kok bisa masuk
4: ke barat. Lah ini ujungnya kali jembatan Berok ini ada
0: jembatan Berok.
4: Sejenis keren atau meh ada event atau apa ya Mas Yuda? Apa meh ditutup lagi ini Kota Lamanya? Terima kasih.
0: Ya kalau bisa dibilang iya ya, meski belum ada rilis detail dari Dishub mengenai detail informasi Festival Kota Lamanya nanti akan bagaimana pengalihan arusnya, belum ada toh? Belum ada, tapi pasti nanti akan ada pengalihan arus kok selama masa Festival Kota Lama Semarang, apalagi besok kan waktu pembukaan hari Jumat dan Sabtu. Nanti detailnya kita sampaikan lagi ya, soalnya sampai dengan sekarang kok masih belum ada detail ininya, rute-rute dan juga lokasi-lokasi zona-zona di acara Festival Kota Lama Semarangnya. Kamar Rasika. Nah, saat ini sejak tadi jam 10, jam 9 bahkan, 9.30 itu sudah banyak info kalau Jalan Lejen Suprapto Kota Lama ditutup ya, karena sedang ada pekerjaan pemasangan partisi untuk panggung Festival Kota Lama Semarang 2026 yang digelar 4 sampai 20 September 2026. Kayaknya tema tahun ini juga cakep deh. Tema tahun ini tuh temanya koyone tentang Nusantara gitu. I think it will be amazing sih kemasan di Festival Kota Lama Semarangnya, mengingat tahun-tahun kebelakang selalu oke. Cakep gitulah kemasannya. Nah, ini langsung dikirimin sama Pak Sinyo nih. Nah, dari tanggal 4 toh, which is besok, dari tanggal 4 sampai tanggal 20 September 2026. Nih, ada banyak agenda dan ada banyak acara ya di beberapa spot di kawasan Kota Lama. Nah, untuk detailnya nanti bagaimana rutenya nanti kita sampaikan lebih lanjut kalau sudah ada rilis ya. Soalnya sampai dengan detik ini aku berbicara sih belum ada unggahan atau belum ada rilis dari dari Kota Semarang di Sub Polantas mengenai pengaturan jalan selama Festival Kota Lama Semarang 2026 berlangsung.
3: Ya Mas, makasih tadi pas udah di tol udah diputer soalnya. Ini udah sampai Durian, ini lanjut lagi ke arah Karangawen Mas Yud. Ini aku mau lewat tol, keluar gak ya? Ke arah timur gimana ya Mas Yud? Lalu lintasnya.
0: Koyone dari laporan lalu lintasnya Pak Sinyo tadi masih bisa dipakai deh. Masih bisa dipakai untuk menjawab pertanyaan yang jenengan Pak Sinyo ya. Intervalnya masih belum terlalu lama kok perjalanan Anda sampai tujuan tadi jam 11 toh. Nah, kemudian sekarang sudah tanya akan balik lagi, I think masih tetap bisa dipakai kok untuk jadi jawaban. Lancar kok masih jalan Brigjen Sudiarto tol Semarang ABC juga lancar sementara untuk menuju arah timur ya. Pak Hendri Setiawan
5: mengangkut beton di lajur sebelah kanan. Harap berhati-hati dan itu ada penumpukan jalan pastinya. Saya dari Salatiga turun gunung ke Semarang. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun. Pak Aldizard Gani ketemu ya sama truk mogoknya. Truk mogok yang di depan SPBU Harjosari Bawen. Kepadatannya sampai dengan ini po, sampai dengan rumah sakit Ken Saras. Serius Pak Aldizard, antriannya sampai situ. Antreanya sampai dengan Ken Saras, sumpil Pak. Ini baru dari Pak Aldizard nih yang ngasih info di jam 11.30 baru aku buka. Ada dua ya truk mogoknya, Mas, Pak. Yang pertama di tanjakan setelah Samban, kemudian nanti satu lagi di Harjosari itu ada truk mogok juga. Jadi akan ketemu dua laporan truk mogoknya. Oh, berarti di tanjakan setelah Samban toh. Tanjakan setelah Samban masih ada. Nanti satu lagi di Harjosari, Pak. Ada truk mogok juga. Sejak tadi jam 9, nek yang di Harjosari malah sejak tadi jam 7. Pak Wafinus.
6: Selamat siang Mas Yuda, selamat siang kawan Nasika semua. Mas Yuda, hari ini perjalanan saya dekat kota saja ya Mas. Dari tadi dari KIC, terus Mangkang, lanjut Kaliwungu. Habis kali umum ini rencananya langsung ke Boja Mas, dan saat ini baru sampai Merbuh Mas. Terpantau lalinya lancar Mas, tidak ada kendala ya. Cuma tadi yang di pasar geledeknya itu ada
0: Pak Wafinus ke Kendal
6: pengerukan toh. Sungai Mas, okay. Sungai depan pasar geledek itu lagi dikerok-kerok, sedikit ada kemacetan ya di yang di pertigaan pasar geledek itu yang ke Alian Padan Mas. Begitu saja yang bisa disampaikan Mas, okay. Terima kasih Mas Yuda. Untuk Mas Jamal, semoga cepat sembuh dan kembali sediakala senantiasa menemani kawan Rasika semua pada kangen ini. Tetap ada yang kurang ya Mas ya, kalau
0: banget
6: nggak ada Bung Jamal kurang bener, gimana bener. Gitu.
0: Kawan Rasika, nek somne aku izin satu minggu ngono ndak ya kawan Rasika pada kayak gitu, tapi izinnya tidak sakit loh ya. Izinnya aku liburan kemana ngono Kak Warasi kan enggak? Terus cerita selamat pagi Mas Jamal, ada yang kurang enggak, ada Yuda ngono juga enggak sih Kak Warasi Kak? Ya wes, ini lagu favoritku dari Iwan Fals, belum muncul toh dari tadi. Aku munculkan sekarang untuk menemani Anda semuanya. Masih ada waktu sedikit sampai jam 12.

0: sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081-32-58-58-500.
1: Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ainul Yakin membawa kabar. Pemkab Pamekasan menyediakan anggaran sebesar 107 miliar untuk mendukung pelaksanaan LSDP dari Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri di wilayah Pamekasan. Sekda Pamekasan Taufikur Rahman bilang bahwa anggaran itu dipergunakan untuk membangun sebanyak 18 fasilitas tempat pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan daur ulang sampah.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. RSUP Dr. Karyadi Semarang membantah kabar yang mengaitkan meninggalnya Dr. Residen PPDS Ilmu Kesehatan Jiwa Undip Dr. Yuda Nabela Prameswari dengan dugaan bullying. Humas RSUP Dr. Karyadi Aditya Kanduarindra bilang bahwa Dr. Yuda memiliki riwayat sakit dan sempat dirawat di ICU sebelum meninggal pada 28 Agustus 2026. Namun Kementerian Kesehatan masih memeriksa dugaan bullying tersebut. Dirjen Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan Azhar Jaya menegaskan pemeriksaan dilakukan untuk memastikan apakah bullying benar terjadi. Jika terbukti, Kementerian Kesehatan akan mengambil langkah sesuai ketentuan, termasuk evaluasi penerapan langkah perbaikan di Undip dan RSUP Dr. Karyadi.
3: Selamat siang, informasi selanjutnya dari saya, Joe Suara Bojonegoro Indah FM. Kenaikan harga kedelai mulai membuat perajin tahu dan tempe di Bojonegoro kelimpungan. Harga bahan baku utama tersebut kini mencapai Rp10.800 hingga Rp11.000 per kilogram. Pembina Asosiasi Perajin Tahu Tempe Ledok Kulon Bojonegoro Pranyoto mengatakan harga kedelai sebelumnya masih berada di kisaran Rp9.300 per kilogram. Lonjakan harga itu dinilai cukup menggerus keuntungan para perajin. Ditambah harga minyak goreng juga mengalami kenaikan sehingga para pedagang terpaksa memperkecil ukuran tahu.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: ada penguasa di sini, mau minta uang dong. Kayak lagunya Iwan Fals Pesawat Tempurku barusan nih, yang dinyanyikan rame-rame. Ada Ariel Noah, ada Niji, ada The Massive. Minta uangnya dong, uon, uon uwi, eh ngawarasika. Gak usah banyak-banyak deh. Buat beli Innova aja. Lah, kalau penguasa kan banyak, ya kan uangnya. Aku uon dong ngawarasika kalau ada penguasa di sini, boleh gak? Coy ya, kerja ya. Itu kawan, ini juga top request ini, Pesawat Tempurku, dari kawan-kawan semuanya yang tadi sudah aku himpun sejak jam 10 ya kawan Rasika. Pak Rifai, ini ditanjakan setelah Samban padat sekali. Ada truk mogok di lajur kiri ya, ditanjakan setelah Samban dari Ungaran arah menuju ke Bawen. Itu merambat sekali karena ada truk mogok laporannya. Bu Widi, oke matur suwun Bu Widi, kapan-kapan lagi ya Bu Widi. Lalu ada Bu Sugi juga, matur suwun sekali, kirim salam untuk Bung Jamal, matur suwun. Nah ini menjawab pertanyaannya kawan kita tadi, ada Pak Rizky Septa Al-Fajar ya. Pak Rizky Septa memberikan update Karang Awen Meranggen lancar situasi jalannya, tidak ada kendala dan hambatan berarti kedua arahnya. Nah ini Pak Prima juga ngasih informasi Semarang ke Kudus lancar juga. Nah ini termasuk Pak Prima yang minta lagunya Pesawat Tempurku barusan. Pak Hans, dari Jalan Pantura Wali Songo Kota Semarang, antrian di Jalan Pantura Wali Songo arah KIB atau arah Jeraka sudah sampai UT. Waduh, ini berarti levelnya sudah ekstrim iki. Nah semuanya ketersendatannya sudah sampai Universitas Terbuka. Nah ini kawan, update di Jalan Pantura Wali Songo ya, yang arah menuju ke kota atau arah menuju Jerakah dari Mangkang. 11.30, tok, tok, tok. Antrian berarti sudah mencapai 25 menit lebih ya, karena sudah sampai putar balik Universitas Terbuka yang arah menuju ke Jerakah, Mangkang, dan sekitarnya. Nah ini kemudian kita tadi kan dapat info dari Pak Wavinus toh, kalau ada pengerukan sampah dan juga sedimen di Sungai Gladak di Kaliwungu, Kabupaten Kendal. Laporannya Bu Kuni, Ali, informasi untuk di Kaliwungu di Pasar Gladak sudah lancar di jam 11.50-nya. Matur suwun Bu Kuni, Ali, lalu juga ada Pak Hans, dan di belakangnya Pak Hans ada Pak Teguh Wibisono. Oh, Pak Teguh arah sebaliknya. Oh, Pak Teguh Wibisono arah sebaliknya. Oh, ini di Jalan Pantura Wali Songo. Pak Teguh Wibisono yang arah menuju Mangkang, makanya ngacir. Cuma nonton aja berarti. Nonton arah sebaliknya, tinggal nanti mikir balik. Ya betul ya Pak Teguh ya. Lalu ada Bu Mu'alimah. Selamat siang.
1: Selamat pagi menjelang siang Mas Yuda.
0: Siang Bu.
1: Minta infonya aja dari ke Demak mau ke Karyadi, jalur yang aman mana aja? Mantap su.
0: Sami-sami Bu Mu'alimah.
1: Sebelum Pasar Sayung Mas, ini macet kanan kiri.
0: Pasar mana? Sayung kali mungkin maksudnya.

0: perjalanan Anda semuanya bisa lewat Walter Mongin City, masuk Jalan Brigjen Sudiarto, baru ke kota deh. Bu Nini Herowati.
1: Mas Yuda, iki RM Hadi Subeno, makanya nek ngantor jam segini aja.
0: Ya ya, wong Bu Nini direktur.
1: Mas Yuda, jadi wis dengerin suaranya Iwan Fals, terus aku, ya kan? Jalannya kayak begini, surga dunia ya Mas Yuda ya. Tapi ya, piye ya, masuk percaya ini ya, karena ini juragan ini.
0: Alah, ya padahal Bu Nini Herowati direkture. Lah nek bu kaya pimpinan-pimpinan ngono ya sak karepe beliau ya, lah nek saka kaya aku bawahan-bawahan kaya ngene ya kudu mangkate sak dek wektu jame ya, nek mangkate diatur dhewe ya langsung dipecat. Matur suwun Bu Nini Herowati, melintas jalan RM Hadi Subono Mijen siang hari ini yang lancar katanya Pak Michael Arka.
2: Mas Yuda, tadi tanjakan tanjakan tol ABC ya, yang arah ke atas sebelum KM431 itu ada mobil mogok di lajur kiri, sudah menepi. Terpantau tadi
0: Pak Michael Arka, Pak Junaidi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bung Yuda. Menginfokan di Jalan Setiabudi yang mengarah ke TL Akpol ya, ini sangat panjang ini di TL Akpol ini yang mengarah ke dari Gajah Mungkur ke Akpolnya nih.
0: Oh lah, apa sudah bubaran po ya?
3: Antriannya
0: wisudanya.
3: Demikian laporan saya Bung Yuda dari kawasan depan Akpol menuju ke Jatinggaleh.
0: Oh ya, berarti kayaknya feelingku pasti bubaran wisudanya Universitas Dianuswantoro ki, berarti nek laporannya Pak Junedi di Jalan Sultan Agung kok padat sekali. Ya sementara itu ya, Pak.
4: News flash. Pemerintah resmi memperpanjang kebijakan penempatan dana saldo anggaran lebih sebesar 200 triliun rupiah pada himpunan bank milik negara. Kebijakan ini ditujukan untuk menjaga likuiditas perbankan BUMN serta memperkuat penyaluran kredit ke sektor produktif dan UMKM. Demikian Newsflash.
0: Pak Tio Aji.
5: Sedang menikmati kemacetan Mas Yuda.
0: Di mana tuh?
5: Di jalur Pantura ini tadi dari Universitas terbuka tanda tangan nilai punya istri. Wah, lumayan ini macetnya.
0: Oh, lumayan macetnya apa lumayan nilainya? Ih, gemes banget tanda tangan nilai punya istri. Emang boleh? Maksudnya tanda tangan nilai punya istri ki piye Pak Tio Aji? Oh alah, ya oke, matur suwun. Kalau Pak Tio baru 11.50, aku tebak nanti Pak Tio lepas ketersendatan jam 12.20. Aku tebak 30 menit. Soalnya udah sampai UT, yuk. Sudah sampai Universitas Terbuka, nek cara tanya rasikasi rangkumannya ya sekitar 25-30 menitan Pak Tio. Jadi aku perkirakan nanti Pak Tio lepas ketersendatan jam 12, ya 12.15 deh. 12.15, 12.20 nanti ketersendat lepas antriannya di sana. Pak Puji Waluyo juga sama nih di Pantura Wali Songo KIB ya. Wah, pakai hepal lagi kendaraan truk kabeh. Lah ini ada Pak Adi Prihandono yang dari Udinus. Nah, ini Pak Adi, memang bubarannya apakah jam segini? Soalnya tadi kok laporannya Pak Junedi lagi padat-padatnya di Jalan Sultan Agung. Wisuda ke-88 Universitas Dianuswantoro ini tadi waktu performance. Oh ya wis, Bang Pak Adi tadi ngasih info udah performance kok, berarti ya koyane bubarannya ini sekarang. Asik, seperti mati lampu kok. Seperti mati lampu by paduan suara mahasiswa Universitas Dian Nuswantoro di acara wisudanya. Koh Wendy?
6: Selamat siang pun, di Madukoro ya pun, kayaknya ada pekan olahraga kano pun. Ya, tadi saya melintas di Madukoro pada ada yang mainan kano di kalinya itu pun.
0: Kano.

0: banyak mobil-mobil parkir pasti tak pencet video kok ora kerekam boleh rong tak pencet play pun berat berat berat ya nge jepres pun tapi rak kesef pun berat
1: wedi yuslah matur suwun ya yaitu aku yakin pasti bagian dari agenda pekan olahraga pelajar daerah sih. Ih, gemes banget jam 12 kano di Banjir Kanal Timur, Banjir Kanal Barat. Iki panas banget loh, iki Semarang loh. Yes, nanti kita pantau lagi lah. Aku meninggalkan info jam 12 dengan kepadatan di Jalan Pantura Wali Songo, Kota Semarang ya. Sama satu lagi kawan di jalur Karangjati arah Bawen itu ada truk mogok di tanjakan setelah Samban. Setelah tempat wisata susu itu merambat sekali karena ada truk mogok. Lalu di Kaligawe pasti, tapi Kaligawe yang sisi barat ya, Kubro dan Kaligawe sisi rel kereta api itu juga padat sekali sejak tadi jam 9 sudah mulai rapet. Itu lokasi yang jadi sorotan di jam 12 ini, nanti kita pantau lagi sama kawan-kawanku yang akan menemani kegiatan Anda semua di Rasika ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Inilah kabar Jawa Tengah.
1: RSUP Dr. Karyadi Semarang membantah kabar yang mengaitkan meninggalnya Dr. Residen PPDS Ilmu Kesehatan Jiwa Undip Dr. Yuda Nabela Prameswari dengan dugaan bullying. Humas RSUP Dr. Karyadi Aditya Kanduarindra bilang bahwa Dr. Yuda memiliki riwayat sakit dan sempat dirawat di ICU sebelum meninggal pada 28 Agustus 2026. Namun Kementerian Kesehatan masih memeriksa dugaan bullying tersebut. Dirjen Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan Azhar Jaya menegaskan pemeriksaan dilakukan untuk memastikan apakah bullying benar terjadi. Jika terbukti, Kementerian Kesehatan akan mengambil langkah sesuai ketentuan, termasuk evaluasi dan pembenahan sistem pendidikan PPDS. Kementerian Kesehatan juga akan mengevaluasi penerapan langkah perbaikan di Undip dan RSUP Dr. Karyadi. Sejumlah ambulan relawan mendatangi SPBU Kadilangu, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, setelah salah satu ambulan tersebut tidak bisa mengisi Pertalite. Kejadian bermula Senin siang saat ambulan hendak mengisi BBM sebelum menjemput pasien darurat dari Gawok menuju Rumah Sakit Muardi Solo. Ketua Relawan Ambulan Sedekah Bareng Wirawan menjelaskan pengisian ditolak karena foto kendaraan pada barcode My Pertamina tidak sesuai dengan kondisi ambulan yang sudah berubah branding. Petugas meminta foto kendaraan diperbarui, tetapi prosesnya disebut bisa memakan waktu hingga satu pekan. Karena BBM sudah menipis, ambulan terpaksa batal menjemput pasien dan digantikan ambulan lain. Sejumlah relawan kemudian datang meminta klarifikasi dan masalah ini berakhir secara kekeluargaan. Pengawas SPBU Kadilangu, Udin, meminta maaf dan menegaskan ke depan ambulan akan mendapatkan perlakuan khusus selama plat nomor dan barcode sesuai. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5850.
1: Rasika USA.

Hampir setiap tahun di belahan bumi kita ini terjadi gempa bumi yang sangat dahsyat, menelan korban ratusan bahkan ribuan jiwa, merusak rumah-rumah dan gedung-gedung pencakar langit, serta bangunan-bangunan raksasa lainnya yang dibangun dengan peralatan tercanggih dan termodern. Ternyata, kedigdayaan dan kecanggihan berpikir manusia serta karya-karyanya tak mampu melawan amukan alam. Dalam Al-Quran, banyak dijelaskan bahwa salah satu penyebab terjadinya bencana alam ialah karena pengingkaran manusia terhadap Tuhan. Seperti yang terjadi pada kaum Madian dahulu, dalam surat Al-Ankabut ayat 37, Allah berfirman, "Maka mereka mendustakan seruan Nabi Syuaib, lalu mereka ditimpa gempa bumi yang dahsyat, dan jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat tinggal mereka." Jika kita cermati, bencana alam termasuk gempa bumi mengingatkan manusia agar mengakui kebesaran Allah, beriman, dan bertakwa kepadanya.

Muslimin dan Muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

Kali ini kita sudah sampai pada seri ke-5 dengan bahasan Alam Barzah bagian kedua. Selamat mengikuti.

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، wonten ing pengaosan ingkang sampun kita lampahi ing riku sampun kawula aturaken bilih kewontenanipun alam barzakh coba. Kanjeng Nabi niku kepingin dadi manahipun napa padang wonten ing ngersanipun al wa fi lisaninu ra wa fi basarinu ra wa fi sam'inu ra wa an yamini nura nggih wa an yasari nura wa min fawqi nura wa min tahti nura wa min amami nura wa min khalfi nura wa ja'al li fi nafsi nura wa a'zim li nura. Ben kula sakniki nggih supados mboten pedhot nggih niku sampun dipun dawuhaken awwalu ma khalaqallahu ta'ala nurul mustafa rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kawitane ingkang dipun dadekaken dening Gusti Allah sedayanipun makhluk napa mawon niku nuripun rasulullah iki nggih. Kula sempat nyatet riwayat Imam Abdul Razzaq Ibnu Hammam fi musannafi niku al-Imam Abdul Razzaq tebih sak pengimilipun Imam Bukhari Muslim niku termasuk guru-guru sepuhipun nggih an sayyidina Jabir radhiyallahu an qala qultu ya Rasulullah bi abi anta wa ummi akhbirni an awwali shay'in khalaqahu Allah ta'ala qabla al asya. Niki teng dibak wonten niki coba niki sampurnane insyaallah maturipun Sayyidina Jabir, kula tak matur Kanjeng Nabi. Nggih. Ana apa? Nggih. Tolong kula niku panjenengan paringi sumerap. Pertama kali. Sakderenge napa-napa dipun dadosaken dening Gusti Allah niku, napa ingkang dipun dadosaken dening Allah? Iki. Dawuhipun Kanjeng Nabi, ya Jabir, annallaha ta'ala khalaqa qabla al-asya nura nabiyyika Muhammadin
sallallahu alaihi wasallam min nuri. Jabir, kawitane apa-apa sing didadekno dening Gusti Allah sadurunge apa-apa yaiku nure nabimu didadekno sangka nure Gusti Allah. Dan sik iki butuh pembahasan tapi ingin karimawon sing dipun bahas niku dawuh min nurihi. Niki padha mawon kali bahasan Ka'bah Baitullah. Kita padha kali bahasan masjid kita Baitullah. Mungkin disik niki alon-alon kin penjelasanipun. Pun terus Jabir, sabadane Allah dadekno nurku, faja'ala dzalika nur yaduru bil qudrah haitsu syaa Allah. Waktu niku ndore Kanjeng Nabi niku mubeng-mubeng teng pundi mawon. Nah niki lho, makane Kanjeng Nabi niku mboten saged srengenge ngalahno Kanjeng Nabi padangi. Makane Kanjeng Nabi mboten enten ayang-ayang ini wong srengenge niku njukuk nuri Kanjeng Nabi kok. Nggih ta? Sik alon-alon niki. Waktu iku Jabir, nggih. Ing dalem waktu aku didadekno nurku dening Gusti Allah, lauhun durung didadekno dening Gusti Allah. Arasy durung didadekno karo Gusti Allah. Kursi durung didadekno karo Gusti Allah. Sampai malaikat durung dadi. Wala malakun wala ruhun, sampai roh-roh nyawa-nyawa durung dadi. Wala jannatun, swarga durung dadi. Wala narun, neraka durung dadi. Wala samaun wala ardun, langit bumi gak ono bir. Niki wala syamsun wala qamarun, srengenge bulan gak ono. Wala insun wala jinnun, gak ono menungso gak ono jin. Niki lajeng matur Kanjeng Nabi. Terus ingkang kula tangletaken niku proses perjalanan kedadosan sedaya niku dos pundi urute yak nopo. Dipun jawab, falamma aradallahu ta'ala an yakhluqal khalqa, barang wis Gusti Allah Jabir ngersakno dadekno makhluk. Kata-kata makhluk niku mboten menungso, nopo mawon. Nggih. Qasama dzalikan nur arba'ata ajza. An-nuri Kanjeng Nabi niku. Nggih. Sing asale siji niku dipecah dados sekawan. Nggih. Fa khalaqa minal juz'il awal al-qalam. Sing pertama didadekno sangka jus pecahan sing pertama niku napa? Didadekno kolam. Napa kolam pen nggih? Nggih. Niki. Niki mek cara wong thariqah. Kolam niku dipun westani wijhatur ruhil muhammadiyah. Oh niki nggih. Wah, ucul niki. Nggih, pan. Iki cara thariqah. Nggih. Lajeng nggih, roh ing jus ingkang nomor kali sangka pecahan nuripun Kanjeng Nabi dipun dadekno lauh. Napa lauh niku? Apa? Papan nggih. Nah, papan lai nggih. Jadi pen pa pan kan nggih wis ca
nyatet sing kanggo nyatet wis nggih tak nggone sing dicatet wis siap. Wa minas salis an-nur sing pecahan nomor telu Allah Ta'ala dadekno aras. Aras. Pun tari napa? Pinten?

Jus sing nomor sekawan. Nur jus sing nomor sekawan niki dipun pecah malih dening Gusti Allah arba'ata ajza. Jadi petang pecahan. Nggih. Pecahan sing awal Allah Ta'ala ndadosaken hamalatul arsy sing gawa sing nanggung aras. Nggih, mangkane. Nggih. Abri polisi nggih, terus para abdi-abdi pegawai negeri niku niku piyambakipun niku sinten? Wae umat, wae negara, wae negara aja ngalor ngidul. Nggih ta? Pun. Bu niki politik nggih dawa niku. Nggih, hamalatul arsy arase kerajaan istanae wis disiapno dening Gusti Allah. Lajeng disiapno jus niku sing pertama sing jaga aras, sing gawa aras. Siap. Dadi tentarane pun enten dhisik, polisi pun enten. Wa minasani. No. Untuk jus sing nomor kali songkok nur kala wau Allah Ta'ala ndadekno kursi. Lho, kursi presiden iku wis ana. Nggih. Cuma sing lungguh niku sinten? Urute niku pun enten. Nggih. Bon. Lajeng wa minas salis. Yeah. Sing nomor tiga jus songkok nur kala wau Allah Ta'ala ndadosaken bakil malaika dadekno para malaikat. Lho niki lho malaikat niku mek cara pandangan rohaninya dianggap niki sebagai napa? Sebagai rakyat pemilih. Hati-hati, rakyat itu jadi malaikat besok. Nggih ta, mangkane sampe diomongno, napa sing diomongno niku? Suara umat adalah suara Allah. Nggih ta? Mergo napa kok ngeten? Mergo pun dados khoso isi umatipun Kanjeng Nabi, la tajtami ala dhalalah. Umat Kanjeng Nabi mboten enten bersatu dalam kesesatan. Mangkane gak ono sing disiksa kabeh. Nggih ta, sak kampung bener mesti ana wong loro mboten bener. Nggih ta, suara umat, suara ra. Dadi sampean niku malaikat. Tapi sayang sampean niku malaikat doyanan. Nggih ta. Pun ya, pun. Hati-hati niki, wis iki politik niki nggih. Wis coblos. Nggih. Pun. Nggih. Kantun jus ingkang nomor sekawan. Jus sing nomor sekawan malih dipun bagi dados sekawan. Fa khalaqa minal awal al jannata. Allah Ta'ala ndadosaken swarga kali neraka. Jus sing nomor kali Allah Ta'ala ndadekno langit. Jus sing nomor telu ndadekno malih bumi. Kari siji. Siji niki dibagi malih arba'ata ajza. Petang bagian. Sing awal didadekno srengenge bulan bintang. Sing nomor loro ndadekno napa? Ndadekno al-buruj. Nggih ta? Napa buruj niku? Niku zodiak-zodiak barang niku. Nggih, wal aflak cakrawala kabeh iki. Nggih, bintang-bintang sing khusus sing rol perbintangan. Nggih ta? Bintang Virgo, Gemini. Nggih ta? Oh, nalangin dukun niki. Nggih, pun. Wa minas salis bagian sing nomor tiga Allah Ta'ala

dadekno akal. Dadekno peningal. Coba peningal. Dadekno peningal ati, dadekno nurul iman. Wa minas salis, bagian sing nomor tiga, Allah Ta'ala dadekno akal. Dadekno peningal. Coba peningal. Dadekno peningal ati, dadekno nurul iman. Al-Imam Abi Rabi' wonten ing kitab Shifa'us Sudur nyeriosakan riwayat saking Sayyidina Umar wabni saking sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhum. Kanjeng Nabi niku dawuh dateng Sayyidina Umar. Niku pancen gawane Sayyidina Umar nggih pungeten niku. Sok napa? Sok wani tanglet saking tegasi. Kanjeng Nabi niku mesti disi pompon ditakoni Umar. Ya Umar, atadri man ana? Hei Umar, ini. Nggih Kanjeng Nabi, bro, sapa aku? Kanjeng Nabi. Ngenteni jawab Sayyidina Umar langsung mawon iki kok soro iki nggih ta Mar analladzi khalaqallahu azza wa jalla nuri awwalu kulli syai'in fasajada lillah wa baqiya fi sujudi 700 amin. Aku iki Mar merupakan nur sing pertama kali didadekno karo Gusti Allah. Aku begitu didadekno mar langsung sujud menyang Gusti Allah 700 tahun. Iku. Tepun kanjeng Nabi wala fakhra mar wala fakhra. Aku gak pamer nang kon enggak. Nggih. Pun. Ya Umar, atadri man ana? Apa kon weru? Sopo aku? Ana alladhi khalaqallahu azza wa jalla al-qalam wal lawha wal arsh wal kursiya wal aql al awal wa nur al iman min nuri. Ya aku iki sing sampe ana e kalam lo aras kursi akal sing pertama nur keimanan iku kabeh teng aku cabange. Niki sing wau kula aturno kali jenengan niku uang niku ahlus sa'adah am ahlus syaqawah. Wekdal niku kula kali sampean eroi niku napa ngeresi wijhatur ruhil muhammadiyah idal haqqi fayyadah. Madep ku madep persis niku berarti kuat nur kula kali sampean dateng ngersanipun Allah. Tapi enten kadang-kadang saking kena serempet-serempet nur niki enten. Tapi paling boten nggawa nuripun iman saking ngersanipun Rasulullah. Nggih ta? Nabiullah Ibrahim wekdal nimbali kula kali sampean, nggih ta? Wekdal piyambakipun damel Ka'bah ngundang kula kali sampean, sampean saged keundang akhir saged dumugi wonten ing Baitullah, nggih ta? Terus sampean cuma terima jawab labbaik Allahumma nggih cuma mengiyakan da'watu Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Tapi kabeh wau cuma siji tok ukurane yak nopo karo kula sampean wijhatu ruhil muhammadiyah idal haqqi fayyadiyah sakira oleh angsale kepadangan nuripun Rasulullah teng mriku dhisik. Oke. Niki. Ya. Pun

Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin, amin, Allah.

0: Jam 1 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Bantuan sosial seorang lansia di Kabupaten Pekalongan dinonaktifkan setelah nick-nya terindikasi terkait transaksi judi online. Padahal Darmi, 63 tahun, disebut buta huruf dan tidak memiliki telepon seluler. Kondisi ini mendapat sorotan Ombudsman Jawa Tengah. Kepala Ombudsman Jawa Tengah Siti Farida menegaskan, status terindikasi judi online tidak serta-merta berarti terbukti, sehingga perlu klarifikasi dan verifikasi. Ombudsman meminta pemerintah daerah dan pendamping PKH proaktif mendatangi warga rentan, bukan hanya menunggu proses pemulihan bantuan dari pemerintah pusat. Pemda juga diminta melakukan asesmen dan mencari alternatif bantuan agar warga yang memang membutuhkan tetap mendapatkan perlindungan sosial. Ombudsman menegaskan negara harus hadir dan tidak boleh membiarkan warga rentan kehilangan hak bantuan karena persoalan data. Sebanyak 756 pekerja PT Sumber Geraha Sejahtera atau SGS di Kabupaten Semarang terkena PHK setelah perusahaan mengalami kerugian selama beberapa tahun. Jumlah tersebut hampir sepertiga dari total 2.600-an pekerja SGS di Kabupaten Semarang. Kepala Disnaker Trans Jawa Tengah, Ahmad Aziz, menyatakan

0: dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Bantuan sosial seorang lansia di Kabupaten Pekalongan dinonaktifkan setelah nick-nya terindikasi terkait transaksi judi online. Padahal Darmi, 63 tahun, disebut buta huruf dan tidak memiliki telepon seluler. Ombudsman Jawa Tengah. Kepala Ombudsman Jawa Tengah Siti Farida menegaskan, status terindikasi judi online tidak serta-merta berarti terbukti, sehingga perlu klarifikasi dan verifikasi. Ombudsman meminta pemerintah daerah dan pendamping PKH proaktif mendatangi warga rentan, bukan hanya menunggu proses pemulihan bantuan dari pemerintah pusat. Pemda juga diminta melakukan asesmen dan mencari alternatif bantuan agar warga yang memang membutuhkan tetap mendapatkan perlindungan sosial. Ombudsman menegaskan negara harus hadir dan tidak boleh membiarkan warga rentan kehilangan hak bantuan karena persoalan data. Sebanyak 756 pekerja PT Sumber Geraha Sejahtera atau SGS di Kabupaten Semarang terkena PHK setelah perusahaan mengalami kerugian selama beberapa tahun. Jumlah tersebut hampir sepertiga dari total 2.600-an pekerja SGS di Kabupaten Semarang. Kepala Disnaker Trans Jawa Tengah Ahmad Aziz menyatakan PHK dilakukan setelah perusahaan berupaya menekan beban operasional dan sebelumnya telah dibahas bersama pekerja. Pekerja terdampak berasal dari pabrik butuh sebanyak 596 orang dan patemon 160 orang. Disnaker Trans Jawa Tengah masih memantau pemenuhan hak pekerja termasuk pesangon. Pembayaran pesangon disepakati akan dilakukan secara bertahap. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Sudah tiba.
1: Selamat datang Tuan CEO.
0: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
2: Bukan.
1: Apakah karena orang dalam?
2: Bukan juga.
0: Lalu apa Tuan CEO?
2: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UPGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.
1: Guys, guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
4: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

Tasih wonten ati corong Larasari engkang sampun pinarak malih wonten Bukarti sugeng siang menika badhe nyuwun lagunya diantrikan lagunya Pak Minho sugeng siang menika badhe nyuwun lagu ugi engkang wonten mawon nggih amargi menawi lagu Denok menika engkang wonten playlist menika engkang didik ngaten matur nuwun salamipun katur para anggota pangarsa matur nuwun sampun pinarak Pak Heri wilujeng siang ugi di daerah Ngroto sak menika 34 derajat Celcius

0: Pun dangu boten jawah leres ngaten. Tembangipun derek kemawon lan monggo sami sarapan ngerangkep dahar siang. Keranten kawit enjing nerapi tetanggi ngaten onje. Sugeng dahar Pak Heri, Pak Agus Jaya sugeng siang.
1: Sugeng siang Mbak Grita, sugeng siang kawan Rasika. Nyun info lalin Mbak Grita, saking Demak tumuju Simpang 5 Mbak Grita maturun.
0: Siap, saking Demak tumuju Simpang 5 siang meniko untuk sekitar Sayung sedikit melambat, mulai dari Kino sampai di Pokpan Sayung itu melambat saja, tidak tersendat. Lajeng di TL Genuk juga melambat sedikit. Terus lepas itu lancar menuju ke arah Simpang 5. Kalau mau lewat Walter Mongin Sidi bablas ke arah Soekarno-Hatta, ke arah Majapahit, lajeng ke arah Simpang 5 lancar. Menawi badhe miyos Kaligawe Raya, menika Kaligawe Raya antrian wiwit saking bawah jembatan tol Kaligawe sampai di SPBU Kaligawe, tapi lepas itu lancar, mboten wonten ketersendatan. Ngaten infonipun. Tasih kathah nggih para pamidhanget ingkang ngersakake lelagon campur sari. Kawula puter malih lelagon campur sari wonten adicara nglaras sari.

0: foto, Mas.
1: Kose ta.
2: Sumpah ing ati.
0: Sumpah tenanan ra.
1: Tenan ya.

0: Sumpah nyaman.
1: Kok sih ta?
0: Apa sih mas?
2: Sumpah ngati.
0: Sumpah apa sih mas?
1: Tadi ngene lah.

0: burgernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

Tasih wonten ati coro nglarasari. Kaulo pika WA maleng kang sampun pinarak kawan di 4172. Waalaikumsalam sugeng siang badhe ngersake lagu mawon siang menika. Wonten ati coro nglarasari. Matur nuwun sampun pinarak. Diantrikan lagunya nggih. Salajengipun wonten Ibu Andin sugeng siang ini masuk tol Jatingaleh. Masuk tol Jatingaleh untuk kondisi lalinya ini melambat di masuk tol Jatingaleh sampai interchange situ nye. Ini kemungkinan ada pekerjaan jalan kemungkinan. Dereng wonten update menika Bu Andin. Buni, waalaikumsalam sugeng siang. Ini Buni Pasban ngersake lagu kemawon nggih. Matur nuwun sampun pinarak. Diantrikan lagunya. Lan para pamidanget menika tasih kathah nggih ngersake lelagon campursari. Kawula puter malih lelagon campursari wonten ati corong larasari.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: Jam 2 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Gelombang penolakan terhadap rencana pengeboran geotermal di Gunung Ungaran mulai muncul di Kabupaten Semarang. Aliansi Semar Gugat menggelar aksi tanda tangan massal sebagai bentuk penolakan terhadap rencana pembangunan PLTP di Gunung Ungaran Rabu sore. Aksi ini digelar di Base Camp Kendali Sodo, Desa Samban, Kecamatan Bawen. Aktivis Kabupaten Semarang Parmin bilang bahwa pengeboran Gunung Ungaran berisiko menimbulkan dampak yang sulit dikendalikan dan bisa menjadi beban bagi generasi mendatang. Parmin mengingatkan bahwa Gunung Ungaran merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat, sehingga pemanfaatan sumber daya alam harus mempertimbangkan resiko lingkungan. Karena itu, Parmin meminta rencana pengeboran geotermal dikaji secara mendalam agar tidak menimbulkan dampak yang merugikan masyarakat di masa mendatang.
3: Namun saya tidak mampu mengatasi.
4: Saya itu punya anak cucu di Kabupaten Semarang. Jangan sampai anak cucu saya nanti menjadi korban atas kesalahan pemeboran Gunung Ungaran.
3: Ini benar ini. Sebenarnya kita sebagai manusia hidup ini untuk merawat alam, bukan merusak.

0: alami kehidupan ibu dihamil dimanfaatkan panas buminya. Ini resiko ini. Kita tahu bahwa gunung Munara ini adalah gunung api yang sedang tidur. Lah makanya jangan terus ibarat mata maitoro jadi gurai. Namo kita sebagai manusia tidak akan mampu untuk menggunani.
1: Ya. Oleh karena itu, mari kita tolak adanya peneduran Gunung Lungaran.
0: Ini sangat resiko tinggi. Percaya aku tidak, salah Quran tua. Ya, saya hanya bisa menasihati.
2: Sementara itu, pelaku budaya Sutikno mengkhawatirkan pemanfaatan panas bumi akan mempengaruhi sumber air di kawasan Gunung Ungaran. Menurutnya, Gunung Ungaran memiliki peran penting bagi kehidupan masyarakat karena menjadi salah satu sumber air dan penopang pertanian. Kemarau mulai menekan pasokan air bersih di Kota Semarang. Penurunan ketersediaan air baku di instalasi pengolahan air atau IPA Kudu berdampak pada 59 wilayah di Semarang Timur dan sekitarnya. Kepala Humas PDAM Tirta Mudal Karisma Mayangsari menyebut, kondisi ini terjadi karena pasokan air dari Bendung Kelambu yang naik turun sehingga produksi dan distribusi air ke pelanggan ikut terganggu. Sejumlah pelanggan mulai merasakan tekanan air melemah, bahkan aliran sempat terhenti pada waktu tertentu. Salah satunya di Kecamatan Genuk, di mana tekanan air PDAM mulai berkurang seiring kemarau sejak Agustus. PDAM mengaku terus meningkatkan kesiapsiagaan, sementara Polsek Genuk menyiapkan dropping air bersih jika pasokan semakin terbatas dan kebutuhan warga meningkat. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
3: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Tasih wonten adicara Nglarasari. Kawula bika WA malih. Siang menika wonten adicara Nglarasari ingkang sampun pinarak. Menika wonten Pak Andre sugeng siang menika badhe request mawon nggih. Mboyok request tembang ngaten onje. Matur nuwun sampun pinarak. Salajengipun ingkang sampun pinarak malih menika wonten Pak Ricantono. Siang menika mulai saking pertigaan Kaliwiru dumugi Taman Diponegoro melambat jalurnya hanya kepadatan volume kendaraan saja. Ngaten. Sak menika sampun radi lancar nggih. Matur nuwun Pak Ricantono. Ibu Nini Herowati sugeng siang. Mbak Gre mesti tahu nih, aku lagi dengerin Nglarasari. Inje feeling ibu feeling wong Jawa ngomong feeling tapi kalau bahasa Inggris yang betul feeling ngaten nggih wis pokoke angel nek bahasa Inggris ki ngaten
1: Greta saha kawan Rasika Mbak Greta siang menika kula perjalanan saking Mangkang tumuju Bawen Mbak Greta kados biasanya pun via Gunung Pati kemawon. Assalamualaikum, nembe dumugi jadi barang Mbak Greta. Lalu ini pun lancar. Cuaca ini pun radi redup sekedik ini Mbak Greta. Wonten gini alas-alas jati. Wawane adem. Wawane gini mobil wonten anone. Wonten pendinginnya jadi kadosnya adem nih Mbak Greta. Next tuh Mbak Greta mboten cetar tamu ini Mbak Greta.
0: Ngaten.
1: Mugi lalu ini kula lancar nih Mbak Greta. Matur suwun.
0: Matur nuwun ugi sampun pinarak Pak Didik Sigistiawan.
2: Bagi

0: Hi, it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Menyelami makna di balik peristiwa. Insight menghadirkan sudut pandang yang mencerahkan.
3: Pernah nggak Anda berpikir saat menyalakan lampu, TV, AC, atau sekedar ngecas HP? Sebetulnya listrik yang kita pakai itu asalnya dari mana? Selama ini kita mengenal batu bara, gas, minyak, sampai energi surya. Tetapi ada satu sumber energi yang mungkin selama ini kita lihat setiap hari tanpa sadar menyimpan potensi besar di bawahnya. Gunung Ungaran. Ya, Gunung Ungaran yang menjadi bagian dari lanskap Jawa Tengah ini punya potensi panas bumi atau istilahnya geotermal. Dan sekarang pembicaraan soal eksplorasi geotermal Ungaran kembali menarik perhatian. Sederhananya begini, di bawah permukaan bumi ada panas alami. Pada kawasan gunung api, panas ini bisa menjadi sumber energi. Panas itu memanaskan air di bawah tanah. Jika sumbernya cukup besar dan layak dikembangkan, maka panas bumi ini bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik. Itu artinya, Gunung Ungaran yang selama ini kita lihat sebagai bentang alam, ternyata juga bisa menjadi sumber energi. Tapi ingat, eksplorasi belum tentu berarti langsung membangun pembangkit listrik. Eksplorasi adalah tahap untuk mencari dan memastikan apakah sumber panas buminya benar-benar ada, seberapa besar potensinya, dan apakah secara teknis, ekonomi, ataupun lingkungan layak untuk dikembangkan. Di sini ceritanya menjadi menarik, karena kita tidak hanya bicara soal listrik, kita bicara soal air, soal hutan, soal lahan, soal masyarakat yang tinggal di sekitar Gunung Ungaran. Sederhana pertanyaannya, kalau kita mengambil energi dari bawah tanah, apa yang terjadi dengan kehidupan di atasnya? Ini yang harus diperhatikan. Bagaimana kondisi sumber air? Bagaimana dampaknya terhadap lingkungan? Bagaimana dengan kawasan hutan dan keanekaragaman hayati? Dan yang gak kalah penting, bagaimana dengan masyarakat sekitar? Jangan sampai masyarakat hanya mendengar ini proyek energi bersih, tapi nggak tahu secara jelas apa manfaatnya bagi mereka, apa resikonya, dan bagaimana kalau muncul dampak yang tidak diharapkan. Tantangannya bukan memilih antara energi atau lingkungan. Tantangannya adalah, bisakah kita mendapatkan energi dari dalam bumi tanpa merusak kehidupan yang ada di atasnya?
2: Insight, saatnya melihat lebih dalam, memahami lebih luas, dan menemukan makna di setiap fenomena.

0: Tasi wonten ati corong larasari, kawula bukak malih ingkang sampun pinarak wonten Pak Didik Sikistiawan.
1: Matur nuwun Mbak Gre, sampun diputer. Lah lagu niki to Mbak Gre, niki sing marake wong kena omah kalih batu ginjal Mbak Gre. Sale ngempet mangan lali ngombe Mbak Gre ta.
0: Nggih, leres sanget. Kok ngempet mangan lali ngombe. Pak Joko Santoso sugeng siang. Menika laporan perjalanan dari Ngabul Jepara, cuaca cukup panas, lalin lancar. Menuju BSB Semarang minta info lalinya, ngaten. Dari Jepara menuju ke arah BSB Semarang ye. Siang menika untuk jalurnya di Sayung ini melambat. Di Sayung melambat mulai dari jembatan Sayung sampai di TL Genuk. Terus melambat saja. Tapi lepas itu lancar, masuk tol, nanti keluar Krapyak juga lancar, menuju ke arah BSB masih lancar. Ngaten infonya, lagunya diantrikan, Bu Mualimah.
2: Sugeng siang Mbak Greta.
0: Inje, sugeng siang.
2: Nyuwun info nih pun je, niki Sekeng Karyadi mau menuju ke Kota Demak. Apakah lalu lintasnya aman-aman kemawon? Matur suwun. Nyun tembangipun Cak Nan nggih Mbak Greta.
0: Oh, siap. Nggih. Saking Karyadi tumuju Demak, Karyadi tumuju Demak menika menawi badhe miyos jalur konven nggih, mboten mlebet tol. Karyadi ke arah Pengaponnya lancar. Terus Pengapon ke Kaligawe juga masih aman. Nah di Kaligawenya ini antrian Kaligawe Raya, antrian mulai dari jembatan itu sampai di bawah, mulai dari jembatan setelah Pengapon sampai di bawah jembatan tol. Lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan. Menuju ke arah Demak juga lancar, tidak ada ketersendatan. Ngaten Bu Mualimah untuk infonya, jalurnya aman terkendali. Ngaten Bu Mualimah ngersake tembang saking Deni Caknan, siap diantrikan kemawon. Tasik kathah kawula puter malih lelagon campur sari wonten ati corong larasari lan kagem Ibu Imam Swito ingkang pinarak wonten Jalan Meranti Banyumanik sugeng midhangetaken lelagon campur sari sinambi menapa kemawon.
3: Sing legowo ya Mas.
4: Tetep legowo. Tetep wong anake ora duwe gur kalah ya.
3: Iki kabeh pilihane wong tuaku.
4: Omong-omong.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Kidar Sakti Batu.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Galang Sanubari. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Stasiun Meteorologi Banyuwangi mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan. Peringatan ini dikeluarkan seiring kondisi cuaca yang cenderung kering serta dampak fenomena El Nino yang melanda wilayah Indonesia. Di tengah cuaca yang kering ini, BMKG memantau adanya sejumlah titik panas atau hotspot. Di wilayah Banyuwangi terdapat 3 titik panas, yaitu 1 titik di Kecamatan Siliragung serta 2 titik di Kecamatan Wongsorejo.
2: Baik kawan, selanjutnya bersama Radio Basa FM Situbondo, saya Bobby Ramadan sore ini membawa kabar. Pemkab Situbondo mendapatkan hibah waste station sampah anorganik yang bisa ditukar dengan uang. Masyarakat bisa menukar sampah anorganik dengan uang seperti plastik bekas, kaleng bekas, ataupun kabel bekas dan sejenisnya. Hasil penjualan akan langsung masuk pada rekening tabungan digital. Bupati Situbondo Yusufri Wahyu Prayogo berterima kasih kepada Bank BTN karena telah menghibahkan waste station kepada Pemkab Situbondo. Bupati optimis bahwa waste station ini akan sangat membantu menyelesaikan persoalan sampah yang merupakan limbah industri seperti botol plastik, kaleng bekas, dan lainnya yang jumlahnya terus meningkat setiap tahunnya.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Tasih wonten ati corong larasari. Kawan di 9823, waalaikumsalam, sugeng siang. Ini badhe minta lagu yang denok tapi versi cewek. Dereng kepanggih nganten nggih, ada juga versi cowok nganten. Pak Alzikri sugeng siang, menika kepanggihan kalian kawan Rasika menika.
1: Tentara Banyuwangi, saya
2: Suzuki Karimun K1365 AQ. Sugeng tetepangan Pak kula teng wingi jenengan kula Pak Alzikri. Matur suwun.
0: Matur nuwun Pak Alzikri, Pak Didik Sikistiawan.
3: Mbak Greta soal kawan Rasika wonten perbaikan margi nggih, perbaikan jembatan iki Mbak Greta.
0: Nggih.
3: Wonten jembatan kembar gal panas Mbak Greta. Saengga namung setunggal lajur ingkang arah tumuju Mbawen ingkang sabet dipun lewati. Mengaten Mbak Greta, update pun kagem para kateng ingkang badhe miyos Ken Saras.
0: Siap, matur nuwun infonya Pak Didik Sikistiawan di sekitaran jembatan kembar menika tasih wonten pekerjaan jalan. Pak Junaidi maringi info kondisi sungai di banjir kanal timur setelah dinormalisasi lagi nggih, bersih nggih. Siap, matur nuwun Pak Junaidi. Pak Alzikri.
2: Mbak Gre jebule teng ajenge kula niku
0: sinten?
2: Ibu sinten nggih?
0: Oh.
2: Nuwun ngapunten, Bu.
0: Oh, mbok bilih Ibu Mualimah mbok bilih. Nah, mbok bilih lho nggih. Ibu Mualimah leres nopolnya 1365. Matur nuwun sampun. Pinara Pak Alzikri mbok pilih menika Ibu Mualimah. Tasih kathah nggih ingkang ngersake lelagon campursari kawula puter malih. Lelagon campursari wonten adicara nglarasari.

0: At alami.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.

0: Jam 3 sore, waktu dirasikan.
1: Sudah tiba waktu sholat asar untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
2: Kabar Jawa Tengah.
3: Kebakaran besar kembali melanda TPA Putri Cempo Solo, Rabu malam. Api membakar gunungan sampah di area penampungan utama Mojosongo, Kecamatan Jebres, dan ditangani puluhan armada pemadam dengan bantuan dari wilayah Solo Raya. Ratusan petugas bahkan harus memanjat gunungan sampah untuk menjinakkan kobaran api. Asap pekat kini juga menyebar hingga Desa Plesungan, Kabupaten Karanganyar. Kepala Dusun Sulurejo Joko Mulyono mengatakan, asap pekat terbawa angin hingga sejumlah wilayah di Kabupaten Karanganyar. Lebih dari 1.000 kepala keluarga terdampak paparan asap, karena permukiman mereka berjarak sekitar 1 km dari TPA. Warga pun bersiaga dan memantau arah angin untuk mengantisipasi asap semakin menyebar. Hingga kini tidak ada laporan korban jiwa. Petugas masih terus menyemprotkan air untuk mencegah api meluas ke Provinsi Jawa Tengah. Sepanjang Januari hingga Agustus 2026 telah mencapai 520 hektar. DLHK Jawa Tengah mencatat ada 232 kejadian kebakaran hutan dan lahan, dengan 202 diantaranya terjadi di hutan negara. Kepala Bidang Penataan Lingkungan Hidup dan Perlindungan Hutan DLHK Jawa Tengah Sugiyarto bilang, lahan tebu menjadi salah satu area yang paling banyak terbakar. Kebakaran umumnya terjadi saat petani membersihkan lahan dengan membakar batang dan sisa tanaman tebu. Selain faktor manusia, cuaca yang sangat kering membuat api mudah menyebar. DLHK Jawa Tengah menyebut kerugian akibat karhutla diperkirakan mencapai 2,4 miliar rupiah tanpa laporan korban jiwa. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
2: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Sudah jam 3 sore lewat 10 menit Kawarasika, dan cuaca masih panas banget ya. Ini Kawarasika yang sudah mulai OTW nih, panas-panas gini. Pokoknya tetap jaga kesehatan lah, karena panas. Terus kadang sih mendung, tapi belum turun hujan. Sampai dengan detik ini belum turun hujan ya Kawarasika. Dan untuk lalu lintasnya untuk sore ini, hari Kamis untuk lalu lintas di sore ini di sekitar Sayung ini sudah mulai ada antrian panjang. Kalau Sayung yang arah ke Semarang, ini antriannya mulai dari exit tol Sayung sampai di batas. Lepas itu lancar, terus melambat sedikit di TL Genuk. Tapi arah sebaliknya ini juga melambat, mulai dari Jembatan Sayung sampai di Kino. Ada apakah ya di sana? Mungkin kawan Rasika yang melintas di Sayung, sudah melintas di Sayung, ini nanti bisa menambahkan update-nya untuk sekitaran Sayung ya. Karena antriannya panjang ini dan tersendat. Soalnya berhenti jalan gitu di sekitaran Sayung ini sudah saya lihat dari CCTV ya. Terlihat di CCTV itu jalan pelan terus berhenti gitu Kawarasika. Yang melintas di Sayung bisa menambahkan update-nya. Untuk sekitaran Tambak Lorok ini juga antrian panjang, mulai dari sekitaran Masjid Tambak Lorok sampai di Yutan Kubro. Terus untuk KIW ini juga ada antrian di kedua arahnya. Kalau yang dari arah Mangkang, antriannya mulai dari Rumah Makan Sampurna. Kalau yang dari arah Krapyak, ini antriannya mulai dari sekitaran Indofood. Jadi lumayan nih antrian di kedua arah di sekitaran KIW. Tapi untuk jalur lainnya terpantau aman. Tidak ada ketersendatan. Untuk sekitaran Sultan Agung juga sudah tidak padat. Yang padat itu di Pandanaran, ini ada kepadatan karena mungkin waktunya pulang sekolah juga. Yang sudah gabung ini ada Pak Sukamdi, minta info Ungaran ke Bojalimbangan. Ungaran menuju ke arah Bojalimbangan via Gunung Pati ya. Untuk saat ini via Gunung Pati lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Menuju ke arah Boja, menuju ke arah Limbangan, ini lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Junaidi?
1: Oh, yang mau belok kanan ke Walter ini, dari ini TL-nya nyala merah dan hijau. Nah, ini minta tolong Mbak Greg.
0: Oke.
1: Untuk diinfokan ke dinas terkait ya, masalah TL di Genuk ini. Terima kasih.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak Junaidi untuk update-nya. Ini di TL Genuk ya. TL Genuk ini TL-nya agak trouble ini ya. Oke, Pak Danang.
2: Selamat sore Mbak Greta, melaporkan iya, perjalanan dari Blora ke Kudus ini jam 15.11 menit sudah sampai Kaliori ya. Lalu lintas dari Blora sampai Rembang lancar, Rembang okay. Keluar kota Rembang arah Kaliori lancar kedua arah, cuaca cerah. Catatan untuk BBM jenis solar di Sulang lagi nunggu pengiriman, kalau di Kaliori tadi ada Kaliori antrian sedikit. Begitu informasi Mbak Greta, gimana lalu lintas saya di depan? Matur nuwun.
0: Oke, untuk jalurnya saat ini masih lancar ya. Tadi di sekitaran Kaliori lancar, terus dari Rembang menuju ke arah Juwana juga lancar. Juwana menuju ke arah Pati ini nanti sedikit melambat itu di sekitaran sebelum Lingkar Pati itu ya. Hanya di situ saja Pak Danang. Pak Sugiharno menanyakan jalur dari Semarang ke Salatiga. Sore ini dari Semarang ke Salatiga via konven untuk jalurnya masih aman, via tol juga lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Yoyo Catur.
3: Selamat sore Mbak Greta.
0: Iya.
3: Ini sorry, saya barusan lolos dari kemacetan Sayung. Tadi ekornya exit tol Sayung maju sedikit Mbak Greta, sebelum pasar Sayung, sudah macet, okay. sampai U-turn Sayung batas kota. Dan sekarang di U-turn batas kota Sayung ada petugas kepolisian, Mbak Grita.
0: Oke.
3: Saya tadi melihat sekitar 2 petugas. Mungkin mau ditutup itu, Mbak Grita, U-turn-nya. Karena Pak polisinya angkat-angkat portal itu tadi.
0: U-turn Sayung.
3: Begitu,
0: ya.
3: Begitu, Mbak Grita, kemungkinan mau ditutup U-turn-nya. Terima kasih, Mbak Grita.
0: Oke, terima kasih.
3: Selamat sore,
0: Pak
3: Yoyo,
0: untuk infonya. Terima kasih juga. Di U-turn Sayung itu berarti sekitaran Polsek Sayung itu, bukan, Pak Yoyo Catur? Ini kan kalau U-turn-nya itu kan di Polsek Sayung, ya. Kalau di Batas, bukan Sayung, ya. Berarti di Batas. Oke, di putar balik di Batas itu, ya, berarti Batas ini yang ditutup, ya, bukan yang di Polsek Sayung tapi yang di Batas gitu, ya. Oke, ini sudah ditutup, sudah ada petugas kepolisian juga. Terima kasih Pak Yoyo Catur untuk infonya. Ini putar balik yang di Batas itu akan ditutup oleh pihak kepolisian, karena ini update dari Pak Yoyo. Petugas kepolisian sudah ada di sana dan sudah mungkin sudah mengatur barier-barier untuk menutup putar balik di Batas gitu, ya. Soalnya nih Batas kan ada dua, ya, yang Polsek Sayung itu bisa. Kalau yang Polsek Sayung itu juga ada putar balik gitu. Pak Yoyo,
3: saya tadi perjalanan dari Demak arah Semarang, kalau yang U-turn depan Sayung sudah ditutup, Mbak Grita. Kalau U-turn depan Polsek Sayung sudah ditutup. Tadi U-turn batas kota Sayung, ya, Demak itu mungkin mau ditutup juga. Itu, Mbak Grita. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih infonya. Jadi kalau yang di U-turn Polsek Sayung itu sudah ditutup, ya, Pak Yoyo, ya. Pak Mirsal.
4: Mbak Greta, info dari Kalibandeng mau Klati, Mbak. Kira-kira wis kredit apa durung, Mbak?
0: Oke, dari Kalibandeng.
4: Terima kasih. Kono info, Mbak. 30 September sampai 4 Oktober Melati Dom Gias.
0: Oh, ada Gias. Oh iya. Oh iya, ada Gias, ya, di Muladi Dom. Oke, terima kasih infonya soal Gias ini, ya. Dan ini menanyakan jalur dari Semarang menuju ke arah Pati. Dari Kalibanteng. Oh, ke Muladi, ya. Dari Kalibanteng ke Muladi, ke Muladi Dom. Oke. Dari Kalibanteng menuju ke arah Muladi Dom, kalau misalnya ini mau masuk tol Krapyak, nanti keluar Muladi Dom. Ini di Muladi Dom sudah mulai crowded, ya. Sudah mulai ada kepadatan di sekitaran Muladi Dom, tapi di tolnya ini lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Mirsal. Pak Agus, selamat sore. Pak Agus APJ dari Pamularsih menuju ke arah Demak. Dari Pamularsih menuju ke arah Demak, kalau lewat Arterio Sudarso ini nanti melambat di Tambak Lorok. Untuk Tambak Lorok ini antriannya mulai dari Masjid Jami, Masjid Tambak Lorok itu sampai di U-turn-nya. Lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan. Terus di Sayungnya melambat sedikit, itu mulai dari sekitaran Polsek Sayung sampai di Kino. Belum ada info ada apa ini. Kalau mau masuk tol Krapyak, nanti keluar Gayam Sari, ini masih lancar. Dari Gayam Sari terus nanti lewat Onggorawe menuju ke arah Demak, ini lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Ibu Anis atau Pak Anis ini, ya, dari Tawang ke arah Kudus. Dari Tawang menuju ke arah Kudus, ini nanti melambat di sekitaran ini, ya, Kaligawe Raya. Melambatnya itu mulai dari jembatan itu di Kaligawe sampai di bawah jembatan tol. Lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan. Terus melambat lagi di Sayung, mulai dari Polsek sampai Kino. Lepas itu menuju ke arah Demak lancar, di lingkar Demaknya. Yang menuju ke arah Kudus sedikit melambat di TL Botorjo, belum ada info penyebabnya apa. Nanti lepas Demak menuju ke arah Kudus melancar, tidak ada ketersendatan. Pak Resep Afditya, ini estafet tunas kelapa ini, ya. Oke. Okay. Oke, ada estafet tunas kelapa di mana ini ya?
5: Sore Mbak Greta, ini di Jalan Banyu Biru mau ke Salatiga ketemu estafet pramuka ini. Ramai sekali.
0: Oke, di Banyu Biru ada estafet ya, estafet tunas kelapa yang kemarin dari Kudus itu ya. Ini sudah sampai di Banyu Biru dan ramai ini jalurnya di Banyu Biru. Oke, terima kasih Pak Resep Afditya untuk infonya. Nanti kita lanjut lagi ya, Kawan Rasika. Terus berbagi informasi di Kelana Kota. Untuk Kawan Rasika bisa terus memberikan infonya di 081-32-58-58-500.

0: punya wewenang sendiri-sendiri gitu di setiap program studi dan fakultas, meski untuk di Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologinya masih ya untuk aturan kuliah daring bagi semester 5 ke atas. Terus kementerian apa lagi ya kemarin ya? Nanti coba aku list deh. Mana saja instansi vertikal ya kan yang masih work from home. Tapi yang pasti adalah sing duwe omah ya kan, Jawa Tengah sendiri, aparatur sipil negara di bawah lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah itu masih WFH. Belum ada perubahan. Jadi selamat datang di hari Jumat. Kalau Anda bekerja di lingkungan pemerintah mana? Kalau aku berarti bekerja di lingkungan apa iki aku? Bekerja di lingkungan Alfitrah Kedinding Surabaya. Asik. tidak WFH ya untuk lingkungan lingkungan Alfitrah Kedinding Surabaya, tidak WFH ya, termasuk instansi di daerah yaitu di 105,6 FM Rasika USA tidak WFH. Nah, kalau Anda itu di bawah lingkungan mana dan bagaimana aktivitas Anda hari ini, apakah work from home or not? Tapi andai kan work from home atau tidak, ya pasti hari Jumat kondisinya baiklah ya. Seperti Jumat-Jumat di 3 bulan kebelakang. Ini Jumat pertama di bulan September kan? Nah, Mei, Juni, Juli, Agustus. Sudah 4 bulan Jumat jadi hari yang sangat menyenangkan bagi semua orang. Terutama orang-orang yang setiap hari melintas di jalan raya ya. Karena istilahnya di hari Jumat ini agak slow gitu ya, dalam tanda petik ya. Tapi ya slow-slownya kota Semarang ya ngono kuwi lah ya. Apalagi hari ini masih ada agenda ya kan. Masih ada agenda nasional dimulai di Dom Ngawarasika di Jalan Profesor Sudarto Banyumanik Kota Semarang. Itu sedang ada agenda ya. Ternyata masih banyak yang belum, ya istilahnya belum terinfo lah gitu ya. Belum terinfo, belum terupdate mengenai agenda tersebut. Makanya kemarin juga, ini kalau aku buka caratannya Greta sama Yuli kemarin sore ya, masih ada apa di Jalan Profesor Sudarto dan sekitarnya. Kemudian juga Jalan Setiabudi juga, ih parah banget guys. Ih kemarin, aku gak mau pergi-pergi di hari Kamis sore atau Kamis malam Luar biasa jalannya, gile nih pol. Ya terutama bagi aku yang tidak betah ya naik mobil tuh, rak betah rasanya, ki pengen midun. Rak kuat, rak betah rasanya suwi-suwi numpak mobil. Jadi rak sanggup sih perjalanan di hari Kamis sore kemarin tuh bener-bener kayak, wah dalannya ki orang-orang sing lowong sama sekali. Runner-nya kebiak, wong, kebiak kendaraan. Nah, pagi hari ini berbeda dengan hari Kamis sore ya, Kawarasika atau Kamis malam. Karena hari ini hari apa? Hari Jumat. Coba seperti apa informasi jalan raya dari kawan-kawan semua yang sudah berbagi informasi dari berbagai ruas dan penjuru mata angin. Selamat pagi dari Bu Nini Herawati. Wih, tumben kasih sekali Bu Nini. Kemarin cerita katanya baru berangkat siang untuk menghindari jalan RM Hadi Subenomi. Jan, Bu Nini Herawati nih, kok tumben ini jam 6 teng sudah perjalanan.
1: Selamat pagi Mas Yuda,
0: kawan. Selamat pagi.
1: Semoga Bung Jamal hari ini sudah bisa siaran ya. Amin. Rindu gitu. Yang tiba-tiba ada istilah-istilah baru. Nah, ini keadaan jam 5.56 Batisari arah ke Jatibarang. Seperti ini harus jam segini biar ya penuh-penuh macet ya, sidik-sidik. Biasanya hari Jumat WFH
0: ya, betul.
1: Ini kok rame ya, kayaknya enggak selandai kemarin, kayaknya lebih rame. Kenapa ya, masih ngancan ini mau belok kanan lewat pasar aja. Selamat pagi kawan Rasika semuanya.
0: Selamat pagi Bu Nini Herawati yang jam 6 pagi sudah menyusuri jalan RM Hadi Subenomijen Kota.

0: Kita Semarang nih kawan.
1: Nganter sekolah Thomas Yuda.
0: Oke. Baik, di copy laporannya Bu Nini Herawati. Nah, diteruskan dari Jalan RM Hadi Subono Mijen ya, menuju Jalan Profesor Hamka Ngalian, Jalan Pantura Wali Songo nih ada Pak Agus Trioko nih. Pak Agus Trioko sudah menyapa dari Krapyak. Ya apa Pak, ini videonya cuma satik kenapa? Ini masuk sampai videonya saking singkatnya cuma gini toh. Tapi matur suwun lho Pak Agus Trioko lo ya. Ini tadi Pak Agus menyusuri Jalan Profesor Hamka Ngalian, Jalan Pantura Wali Songo, Jerakah Krapyak, kondisinya ya masih normal ya kawan Rasika. Cuaca juga cerah sekali di jalan sepanjang Ngalian menuju arah ke Jerakah Krapyaknya. Sip, mantap sekali. Matur suwun Bu Nini Herawati dan juga Pak Agus Trioko nih untuk informasinya dari jalur urat nadi, ruas jalan menuju arah ke Bukit Semarang Baru, Boja dan sekitarnya menuju arah ke Kota Semarang ya kawan Rasika. Situasinya masih baik. Karena hari ini apa? Hari Jumat. Jumat itu apa? WFH. Yeay. Seneng banget gue. Aku juga seneng sih sekarang hari Jumat kawan Rasika. Pak Joko Mulyono, selamat pagi. Ini Pak Joko Mulyono melaporkan atas informasi luapan air imbas pipa BDAM yang bocor di sekitar SMA Negeri 12 Gunung Pati Kota Semarang. Nah, pagi ini Pak Joko Mulyono lewat di sana sedang dilakukan perbaikan pipa BDAM memakan separuh badan jalan yang arah menuju ke Ungaran. Ini Pak Joko Mulyono juga sama melintas tepat di jam 6.00 tepat ya kawan Rasika. Tadi dari Gunung Pati menuju arah ke Ungaran. Ini laporannya Pak Joko Mulyono. Nah, kalau Anda mungkin nonton ya statusnya Rasika semalam, itu ada laporan ya kawan Rasika, kalau di depan SMA Negeri 12 Gunung Pati Kota Semarang itu ada kayak luapan air gitu kawan Rasika. Nah, ternyata adalah pipa PDAM milik Kota Semarang yang bocor. Nah, pagi ini sedang dilakukan perbaikan di sana. Makanya jalurnya agak sedikit menyempit persis di depan SMA Negeri 12 Kota Semarang di kawasan Gunung Pati. Ya masih jalan Mr. Wuryanto ya di situ. Iya. Oh, masih jalan Mr. Wuryanto toh? Oke. Di jalan Mr. Wuryanto Gunung Pati Kota Semarang ya kawan Rasika, tepatnya di depan SMA Negeri 12. Laporannya Pak Joko Mulyono. Matur suwun ya Pak Joko Mulyono informasinya. Kemudian ada Pak Agung Fitriantoro.
2: Assalamualaikum, selamat pagi Mas Yuda. Mengabarkan ya, jalur Semarang menuju arah Salatiga ramai lancar, tapi ya betul memang tidak seramai kemarin. Di depan ini ya Superindo DPRD Ungaran itu sebelum TL ada truk trouble, sepertinya patah as itu di ruas kiri. Tapi karena hari ini Jumat, tidak terlalu menimbulkan ketersendatan seperti itu.
0: Okay.
2: Update sampai dengan Bergas, Lalin ramai lancar. Ini yang ASN-ASN di Kota Semarang dan sekitarnya mungkin WFH. Tapi ketika ke arah atas, ya kita bisa melihat teman-teman buruh masih berjibaku seperti itu.
0: Nah, pemerintah Kota Semarang itu justru tidak, Bapak Ibu. Pemerintah Kota Semarang itu tidak WFH, kawan Rasika, ternyata. Jadi untuk aparatur sipil negara di bawah lingkungan pemerintah Kota Semarang itu tidak WFH, kawan Rasika. Kalau untuk pemerintah Kabupaten Semarang, iya, ya kan, untuk di jabatan-jabatan tertentu. Nah, kalau untuk di pemerintah Kota Salatiga itu juga masih sama, tidak ada WFH, tapi perjalanan para aparatur sipil negara di hari Jumat itu diganti menggunakan sepeda, berlari, berjalan kaki atau menggunakan transportasi umum. Gitu. Yang masih benar-benar WFH, work from home, itu adalah ya Pemprov ya, Pemprov Jawa Tengah itu 30% aparatur sipil negaranya work from home. Lho Pak Agung Fitriantoro nggak WFH atau Pak? Kok ini instansi di bawah kementeriannya Pak Agung Fitriantoro itu juga masih ada WFH deh. Coba, tapi kalau untuk update-nya apakah masih atau tidak? Matur suwun ya, Pak Agung Fitriantoro itu menuju arah Solo 3, Kamarasika. Informasinya melengkapi infonya Pak Joko Mulyono tadi, yang dari Gunung Pati juga sama, tujuannya mau ke Solo 3, kemudian di belakangnya ada Pak Agung Fitriantoro juga. Sip, mantap. Berarti jalur Semarang Ungaran ya menuju arah Bawen secara umum lancar ya. Insiden, kejadian atau dampak di jalan raya yang signifikan masih terpantau nihil. Pak Andika, selamat pagi. Minta tolong dong ucapkan semangat ke anak GM saya biar semangat sekolahnya. Adik Jenar perempuan ya katanya. Ayo adik Jenar lah ngopo kok ora semangat sekolah ki. Ayo mbokne terkesek, mbokne harus ngater sampai sekolah ki ben semangat. Diterke dimasake. Nah, itu yang paling penting ya. Dimasake ben semangat ya kan. Kemudian juga apa di keisangu. Biar semangat ya sekolahnya, ayo adik Jenar manut sama mamah ya adik Jenar ya, jangan nggak boleh malas sekolah biar nanti jadi GM kayak mamah. Nah ya, nanti kalau rajin sekolah jadi general manager kayak mamah, hidupnya akan mulio ya untuk nanti ketika dewasa. Ayo semangat adik Jenar, semangat mas, semangat ya sekolahnya, belajar yang benar, belajar yang pinter biar kayak mamah nanti jadi GM, jadi general manager. Amin. Nah ini karena Pak Andika sudah perjalanan kan pasti rutenya ke Jeporo toh. Aku buka laporan dari Pak Hari deh. Selamat pagi.
3: Pagi Mas Yuda dan kawan Rasika semua. Melaporkan perjalanan gelana kota saya dari Pati ke Semarang Mas Yuda. Ini sudah sampai Onggurawe. Untuk perjalanan Pati, Kudus, Demak, saya full lewat Lingkar, kedua arah terpantau lancar. Ini sudah sampai Onggurawe Mas Yuda, juga terpantau lancar. Begitu info pagi ini dari saya Mas Yuda. Matur suwun.
0: Oke, matur suwun Pak Hari. Wah, dari Pati sampai Semarang nih guys.
3: Mas Yuda dan kawan Rasika, untuk melanjutkan update saya dari Pati tadi itu pukul 5, ini sudah sampai Sayung ya Mas, terpantau lancar ini kedua arah, pukul 6.23 lancar. Itu Mas info pagi hari ini dari saya, matur suwun.
0: Mantap sekali, dari jam 5 sampai dengan jam 6.20 dari Pati kawan sudah sampai S, kondisinya baik saja, lancar. Maksudnya ya tidak ada insiden skala besar, tidak ada bencana alam yang berdampak ke jalan, kemudian juga tidak ada hambatan yang signifikan di jalan raya kawan, literally the Kopati sampai dengan S kawan Rasika, kondisinya masih mantap dan baik arus lalu lintasnya. Ada lagi yang ngasih informasi di SMY, DMK, KDS. Sementara itu dulu ya kawan Rasika. Kemudian kita geser dulu ke jalur Semarang menuju arah ke Meranggen, Karangawen, soalnya sudah ada Pak Mufid.
4: Selamat pagi Bang Yuda, selamat pagi kawan Rasika. Melaporkan alih dari Tegalarum Meranggen menuju Rumah Sakit Karyadi, ini jam 6.17 sudah melintas di perempatan Bangkong. Untuk lalin dari arah timur ke barat melalui flyover Garipo, Pasar Meranggen, kemudian Bonggaron, Peturungan, Gayam Sari, dan ini masuk ke kawasan Simpang 5, Kota Semarang, lalinnya lancar. Dan arah yang sebaliknya juga yang dari arah barat ke timur juga lancar. Tidak ada kendala yang signifikan ataupun hambatan di jalan ya. Semuanya lancar. Pagi hari ini cerah. Oke, salam sehat selalu. Terima kasih.
0: Menyenangkan sekali kawan Rasika aku dengar informasinya. Semarang Pati lancar, Semarang Meranggen Karangawen lancar, Semarang Ungaran Bawen lancar ya kan. Mana lagi yang belum? Yuk kendal yuk, satu lagi biar bisa segera lagu. Oh, ada Pak Rizky Septa. Oh, Pak Rizky Septa ke Batang. Yus, langsung aja kalau gitu aku buka infonya.
5: Selamat pagi kawan Rasika. Selamat pagi Bung Yuda tanpa Bung Jamal. Kembali menyapa di pagi ini di tanggal 4 September tahun 2024 di hari Jumat ya. pagi ini ke arah barat lagi pun, ke arah Tegal, Pemalang, dan sekitarnya. Pukul 6 lebih 1 menit sudah sampai di daerah Subah, Kabupaten Batang ya. Untuk lalu lintas lancar, tidak ada kesulitan kedua arah dari Kali Gawe sampai dengan Subah. Cuman sedikit menyoroti di beberapa SPBU ya, antriannya sampai badan jalan rata-rata. Ada yang ada solarnya, tapi yang nggak ada solarnya
0: normal.
5: Sepi. Ya ada truk sih tadi di daerah Weleri. Pas saya lagi mampir sebentar tadi di pom, tapi nggak isi bensin, nggak isi solar lah pun. Itu saya tanya sopirnya, katanya solarnya sudah hampir habis. Kalau dipaksa jalan nanti takutnya kehabisan solar, makanya lebih baik menunggu di pom bensin.
0: Memang jadi, ada SPBU yang tidak ada solarnya
5: tadi sebenarnya. Kita aja pun ya, okay. Katanya solar stoknya aman dan distribusinya juga lancar, tapi kok agak susah ya sampai dengan Subah ini. Yang ada solar antri panjang, ya gak ada solar ya sepi. Begitu pun, terima kasih.
0: Oke, wah kita yang terima kasih pun sudah dikasih info ke Kali Gawe Kota Semarang sampai Subah sana.
5: Pukul 6.31 sampai alun-alun Batang, hanya menyoroti dikit di depan SPBU Jerakah Payung daerah Tulis ya. Truk yang semalam terjadi laka hebat masih teronggok. Yang satu sudah dievakuasi, nggak ada truknya, tapi yang satu masih di lajur kanan arah ke Semarang. Hebat kecelakaannya pun, aduh banteng, dua truk besar. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun informasinya Pak Rizky Septa Al-Fajar. Dari berbagai penjuru mata angin, lalu lintasnya lancar kawan dengan titik epicentrum pusat dari segala pusat inti kehidupan di Jawa Tengah, yaitu Kota Semarang. Lancar ya perjalanannya kemanapun Anda menuju. Ya, kalau keluar ya, maksudnya keluar kota ya. Nah, semuanya Anda udah kublek di Kota Semarang ya pasti akan rame-rame sih, pasti yakin aku ya di Kota Semarang, walaupun hari ini hari Jumat, work from home, tidak ada kendala dan tapi tidak ada kendala ya, tidak ada hambatan yang signifikan lah gitu, terutama di Kota Semarang, keramaian-keramaian dan keramaian hanya aktivitas pagi hari saja sementara. Nah, ngomong-ngomong SPBU yang tadi disampaikan Pak Rizky Septa Al-Fajar, aku dapat cerita pagi ini dari Pak Adam Kristiawan. Selamat pagi, ini ada cerita dari SPBU Jalan Raya Klepu, Karangjati, Kabupaten Semarang. Diketahui ada dua truk yang warasika yang diketahui tidak membayar BBM. Lah kronologinya bagaimana Pak Adam, kok bisa tidak membayar? Ceritanya mungkin bisa dilengkapi. Apakah habis mengisi langsung tancap gas kabur gitu atau piye ceritane? Ini Pak Adam Kirsiawan katanya menceritakan tadi ada pagi ini kawan Rasika ada kejadian di SPBU Jalan Raya Klepu, Karangjati, Kabupaten Semarang. Yang pertama ada truk dengan nomor plat D9310AI itu mengisi BBM 500.000 ya. Kemudian infonya tidak membayar. Nah, caranya si sopir truk tidak membayar itu bagaimana? Nah, itu belum diceritakan. Lalu bukan hanya satu truk D9310AI saja, tapi juga ada truk B9050VEU itu juga mengisi 200.000, tapi infonya tidak membayar di Jalan Raya Klepu, Karangjati, Kabupaten Semarang. Yang satu jam 4 pagi, yang satu jam 5 pagi. Ngono ceritane Pak Adam. Ada dua truk nih, kasihan orang pom, katanya seperti itu. Nah, piye ceritanya kok kemudian truknya tidak membayar, Pak? Dan biasanya nih orang SPBU kan dioyak nggak sih? Betul nggak, Awar Rasika? Coba nanti Pak Adam Kristiawan bisa menambahi deh ceritanya. Pak Bayu Ramli, selamat pagi. Wah, ini Pak Bayu Ramli mau ke Pekalongan juga nih. Wah, kalau Pak Bayu Ramli mah lewat tol udah pasti ya. Ora mungkin lewat Pantura kaya Pak Rizky Septa Al-Fajar. Tapi kalau mau lewat Pantura pun kondisinya masih baik ya Pak Bayu. Selamat pagi. Nah, mau ke Pekalongan, mau syuting mesti Pak Bayu Ramli. Salam untuk semua kawan Rasika ya. Salam dari Pak Bayu Ramli nih. Salam untuk semua kawan-kawan Rasika ya. Bayu Ramli dengerin Rasika loh kawan Rasika. Siapa yang dulu anaknya sekolah di tempatnya Pak Bayu? Ayo angkat tangan. Pak Dokter Nana Condro, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jalan Mr. Wuryanto Gunung Pati, arah ke Gunung Pati, pawai truk pasir, kuncinya sabar. Terima kasih. Thanks, God is Friday, alias TGIF. Alhamdulillah. Wah, maksud sampai terkait gini, Pak Dokter? Oke, baik, matur suwun. Kita pun sendiri juga bingung sudah akan menyentil siapa lagi ya mengenai pengaturan jalan kendaraan muatan di Kota Semarang ki wis. Wah, wis bulan balen ya kawan Raska ya, kita sebagai teman-teman media, teman-teman wartawan di media lain, akun-akun media sosial yang mengkritisi juga wis bersuara sudah tahunan, tapi kok ya belum ada tindakan nyata Kota Semarang ki. Ampun kok. Untuk pengaturan kendaraan muatan di jam larangan jam 6 sampai jam 8 paginya ki lo. Nah ini Pak Dokter Condro, berarti nanti ketemu di SMA Negeri 12 juga ya Pak. Di sana ada pekerjaan perbaikan saluran pipa PDAM yang semalam bocor. Ini Bu Sri Mulyani juga soalnya lagi macet di sana. Di depan SMA Negeri 12 Kota Semarang ada pekerjaan pipa PDAM yang semalam bocor. Material dan alat beratnya itu menutup separuh jalur arah menuju Ungaran, yang pasti arah sebaliknya juga terhambat. Gunung Pati again and again. Kayaknya rutin ya, Tetkat Senin sampai saiki Gunung Pati disebut terus. Yowis, itu dulu ya kawan Rasika. Nanti kita pantau lagi bagaimana perkembangan situasi jalan raya di hari Jumat yang work from home ini dan sangat menyenangkan. Paling tidak dari segmen 1 ini kita kelihatan ya bagaimana situasi jalan rayanya terpantau masih cukup oke dan baik-baik saja. Keramaian hanya normal, aktivitas pabrik dan juga kegiatan-kegiatan pagi hari saja. Nanti kita pantau lagi di Kelana Kota pagi hari Jumat sampai dengan nanti jam 9 pagi.

0: Hai, it's Yeriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
1: Nih.
2: So caramelized, Tans. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuangnya bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
0: Mau dong.
3: Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam spesial looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

1 sampai tanggal 20. Pembayaran PDAM Kabupaten Semarang dapat melalui Sipoin, Bank Jateng, Bank BRI, Link Aja, Koperasi, Gria Bayar, Pospay, Pos Indonesia, Indomart, OVO, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Grab,

0: bukan air minumnya Kabupaten Semarang, pasti suka Bella. Air minum sejuk alami dari mata air Gunung Telomoyo. Sudah banyak dipakai semua kalangan. Tersedia suka Bella kemana. Mau jadi agen suka Bella? Bisa banget. Hubungi PDAM cabang terdekat atau admin Iin Triwahyuni 0813-2829-7788.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi
3: pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
0: Menyelami makna di balik peristiwa. Insight menghadirkan sudut pandang yang mencerahkan.
4: Bayangkan sebuah tempat produksi, tapi bukan mencetak produk biasa, tapi mencetak uang. Ya, baru-baru ini polisi menemukan pabrik uang palsu di Tangerang Selatan.
5: Uang palsu, baik dalam bentuk yang sudah terpotong, yang siap diedarkan, maupun yang dalam masih bentuk lembaran. Totalnya ada 360 ribu lembar. Ini adalah kualitas grade A, ya, di mana ada nomor seri, kemudian ada benang pengaman, kemudian juga ada hologram, dan juga ada simbol negara. Kami mendapat informasi dari hasil penyelidikan kami, akan dimasukkan atau didistribusikan kepada salah satu bank swasta. Jadi biasanya dicampur, ya, antara asli dengan palsu akan dicampur.
4: Menariknya, dari dua tersangka disebut adalah residivis dalam kasus serupa. Pertanyaannya, jika resikonya begitu besar dan hukumannya berat, mengapa bisnis uang palsu masih terus muncul? Jawabannya mungkin sederhana, karena memang masih dianggap menguntungkan. Pakar kriminologi melihat kejahatan ini akan terus berulang selama ada celah ekonomi yang bisa dimanfaatkan. Pelaku tidak hanya mengandalkan kemampuan mencetak, mereka juga memanfaatkan teknologi, mencari tempat produksi yang sulit dicurigai, membangun jaringan hingga mencari orang yang bersedia mengedarkan. Kita mungkin berpikir bahwa korbannya hanya orang yang menerima uang itu saja. Padahal dampaknya bisa menjalar ke banyak pihak. Pedagang bisa mengalami kerugian. Konsumen bisa kehilangan uang. Bank harus melakukan pemeriksaan. Negara harus mengeluarkan sumber daya untuk penyelidikan dan penindakan. Dan yang paling penting, kepercayaan masyarakat terhadap uang rupiah ikut dipertaruhkan. Lalu, apakah kita perlu panik? Tentu tidak. Justru kasus ini seperti mengingatkan kita untuk tidak lengah. BI menyebut sebagian besar uang palsu yang ditemukan punya kualitas rendah dan sebetulnya bisa dikenali dengan metode yang sederhana. Kita sudah mengenalnya, 3D, dilihat, diraba, diterawang. Artinya, teknologi secanggih apapun yang digunakan oleh pelaku, pertahanan pertama, masyarakat tetap harus waspada. So, selama uang tunai masih digunakan, celah kejahatan pemalsuan akan selalu ada. Solusinya bukan sekedar menangkap pembuat uang palsu. Penegakan hukum tetap penting, tapi harus berjalan bersama dengan edukasi dan literasi. Sebab pada akhirnya uang palsu bukan hanya persoalan polisi dan Bank Indonesia. Ini persoalan kita semua. Bagaimana menjaga agar setiap lembar rupiah yang berpindah tangan tetap menjadi alat transaksi yang dipercaya. Bagaimana menurut Anda?

0: Informasi kita dapatkan di segmen 1 tadi, ada 2 titik ya, Kawarasga yang jadi istilahnya ya jadi lokasi laporan lah gitu. Yang pertama ada di Jalan Mr. Wuryanto, Gunung Pati, Kota Semarang, Kawarasga di depan SMA Negeri 12, Kota Semarang, karena di sana sedang ada pekerjaan perbaikan pipa air PDAM Kota Semarang yang semalam bocor dan sampai airnya lambah-lambah itu. Nah itu saat ini sedang perbaikan, jadi sedikit menutup jalur, terutama yang arah menuju ke Ungaran, itu satu. Lalu yang kedua, tadi kita dapatkan info di Jalan Diponegoro, Ungaran, Kabupaten Semarang yang arah menuju ke Bawen. Itu tadi laporannya ada truk mogok ya, Kawarasika. Ada truk mogok di sekitar Jalan Diponegoro, Ungaran, menjelang pertigaan DPRD Kabupaten Semarang. Nah itu informasinya, di situ ada truk mogok. Dah, itu aja Kawarasika. Selain itu dari laporan rute perjalanan yang dari kota A ke kota B, kota C ke kota D tadi di segmen 1, kondisinya so far masih baik dan ramai lancar saja. Jadi itu ya kawan, 2 lokasi, ada pekerjaan pipa, perbaikan pipa PDAM di depan SMA Negeri 12 Kota Semarang di Jalan Mr. Wuryanto Gunung Pati, menutup sebagian jalur yang arah Ungaran, kemudian infonya ada truk mogok tuh di Jalan Diponegoro, Ungaran, Kabupaten Semarang, menjelang pertigaan DPRD Kabupaten Semarang, itu ada truk mogok. Nah ini informasi yang terbaru dari Burudi, matur suwun ngasih informasi di Gunung Pati. Matur suwun infonya. Kemudian yang kedua ada kawan di 022, Pak Anang, ngasih informasi truk mogok di kawasan pertigaan DPRD Kabupaten Semarang. Nah sebelum bicara potensi, Pak Anang, jenengan ketika lewat bagaimana kondisinya? Nah, sebelum bicara potensi dan perakiraan nanti-nanti, ketika saat ini lewat, lalu lintasnya bagaimana? Kayaknya masih oke ya, hanya masih merambat saja toh, truk mogoknya. Ya, kayaknya masih merambat aja sih kalau aku lihat dari videonya. Itu kawan, 2 lokasi laporannya pagi hari ini yang jadi perhatian, selain itu lancar. Kawan Rasika, selain 2 lokasi tersebut ya, ya hambatan ada sih masih tetap ya, wong titik pekerjaan jalan kan masih berlangsung, kayak di ruas Semarang Purwodadi masih ada pekerjaan jalan, di Jatilor masih, di Putat masih, di Dempet masih, tapi dampak lalu lintasnya masih cukup baik. Terus di Pantura sendiri pekerjaan jalan di Pantura Pati Juwana juga masih, tapi dampak lalu lintasnya juga masih baik. Terus juga di Pantura Tulis, Kawarasika, Batang itu juga masih, cuma dampak lalu lintasnya juga cukup baik. Tapi ya, memang masih baik kok kondisinya Kawarasika ya, di beberapa titik perbaikan-perbaikan jalan tadi. Kemudian di Kota Semarang, titik peningkatan mutu jalan apakah masih? Oh ya masih. Di Arterio Sudarso sisi barat juga masih. Saat ini pekerjaannya sudah sampai di perempatan Puri Anjas Moro lagi. Tapi dampak lalu lintasnya juga masih baik, walaupun ada titik putar balik, bukan ada titik putar balik, ada rute yang disiapkan lah ya, karena perempatan Puri Anjas Moro-nya kan ditutup dan disiapkan rekayasa putar balik di beberapa titik kayak di Semarang Indah dan juga di menjelang jembatan Cakrawala, tapi kondisinya masih baik juga. Jalan Kaligawe Raya Kota Semarang tuh ya saat ini progres peningkatan mutu jalan yang arah menuju ke kotanya atau menuju arah jembatan tolnya itu juga masih terus berlangsung ya kawan, tapi dampaknya masih cukup baik karena peningkatan mutu jalan saat ini masih berlangsung di area saluran air atau aliran sungai dan juga jalur lambat, jadi masih belum berimbas signifikan ke jalan raya sampai dengan saat ini. Yeay, I love Jumat. Semua orang suka di hari Jumat, betul? Even itu yang WFH juga suka ya kan. Yang tidak WFH juga suka juga karena dampak lalu lintasnya masih, bukan masih ya, dampak lalu lintasnya sangat baik di hari Jumat. Yang WFH ini berarti yang kerja-kerja swasta-swasta toki. Bercanda.
1: Telana Kota, Rasika.
0: Pak Agung Fitriantoro.
2: Jadi kami itu di bawah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Mas ya. Karena kami ini ASN fungsional, maka tidak berlaku WFH bagi kami seperti itu. Jadi yang saya tahu WFH itu sampai batas cabang dinas kalau di lingkungan Pemprov. Jadi sebagian pegawai cabang dinas khususnya wilayah 1 yang ada di Ungaran kantornya. Nah itu WFH begitu Mas.
0: Sebentar, oh Pak Agung Fitriantoro itu di provinsi toh. Tak kira Pak Agung Fitriantoro itu di ini tahu di instansi vertikal ya selama ini kita ngironi ki. Oke, okay, mantap suan. Pak Agung Fitriantoro ya. Pak Bobby, selamat pagi. Ini perjalanan Ungaran Semarang ya, mengawali dengan alhamdulillah karena kondisi jalan masih lancar. Perjalanan dari Ungaran Semarang Kota ya Kawan Rasika masih cukup menyenangkan, baik situasinya dan ramai lancar. Itu yang paling penting. Matur suwun Pak Bow, Pak Agus Trioko.
3: Salam hari Jumat Kawan Rasika. Mas Yuda, sing WFH nggih, monggo biar WFH.
0: Sing ora kan ayo, lancar.
3: Oh ya, Mas, kata orangku hari Jumat itu hari yang baik untuk berdoa. Jadi doa saya di hari Jumat ini spesial buat Bung Jamal. Semoga lekas sembuh, lekas pulih, cepat beraktivitas kembali. Amin. Bersama kita lagi di acara Rasika Pagi.
0: Rasika Pagi, Kelana Kota.
3: Salam sehat buat Bung Jamal.
0: Amin, amin, amin ya. Semoga diijabah ya doanya biar sehat terus ya dan bisa kembali menemani kita semua. Ini biasanya yang paling girang di Jumat ya salah satunya Bung Jamal. Tapi kemarin aku WA Bung Jamal Kawan Rasika, informasinya beliau sudah ini ya Kawan Rasika ya sudah pulang ke rumah. Yeay! Jadi saat ini tinggal perawatan di rumah Kawan Rasika matur suwun ya. Doanya dari Bapak Ibu semuanya sejak hari Minggu kemarin ya Kawan Rasika. Matur suwun doanya. Alhamdulillah sekarang informasinya semalam itu Bung Jamal wis pulang pun walaupun ijek miring jalane katanya gitu. Matur suwun ya doanya Kawan Rasika ya. Bung Jamalnya sudah pulang dari rumah sakit dan saat ini masih dirawat di rumah. Semoga bisa lekas fit kembali dan bisa menemani kita lagi setiap pagi. Amin. Bu Nini Herawati.
4: Kayak mama. Apa hari ini tuh hari anak-anak pada ngadat ya? Hari Jumat. Anakku yo samai sama putrane putrine Pak siapa barusan ngadat wes dari jam 5 wes wangil padahal. Kenapa ya hari Jumat nih pas WFH kudu enak-enak dianterin siapa-siapa enggak mau.
0: Kudu mbokne
4: cegah dul sepanjang jalan. Aku tuh sedih yo. Piye anakku ki. Padahal saya kan kalau malam sekarang patroli Mas Yuda di KIW karena hasil evaluasi sebulan kemarin tanggal 2 September kan sebulan ya pekerjaan di KIW itu terus kita memutuskan untuk memaksimalkan pengerjaannya itu pengirimannya truk-truk saya tuh dimaksimalkan malam hari ya supaya nggak operasionalnya juga cocok menghindari kemacetan juga jadi sehayu bayu ben banget mak niki anak yang wadat wes semangat ya bapak ibu kawan-kawan Rasika yang anak yang adat
5: lanjut saya masuk ke KIC karena mau gesik menghadap ke salah satu perusahaan yang akan memakai jasa perusahaan saya. Suasana di dalam KIC kok wombo banget ya jalannya ya. Saya pernah cuman enggak
0: meritor kayak KIW.
5: Tempatnya Bu Heni Novi ya.
0: Betul.
5: Sama siapa lagi ini?
0: Wah, kah.
5: Lah isuk-isuk golek sarapan ning Digi. Weh, itu ada nasi rames itu mesti di situ Mas Yuda mesti pengen. Saya di dalam KIC ini. Yang punya KIC mana? Ayo.
0: Wah, kah sandaya wis. Kayak setiap pabrik pasti ada Kamar Rasika di kawasan industri candi. Matur suwun Bu Nini Herawati ya, laporannya dari kawasan industri Candi Kota Semarang nih laporannya. Pagi ini masih landai situasi di sana. Pak Daniel, tadi waktu jam 6.30 toh saya lewat Pantura Sayung, ketemu sama iring-iringan mobil koperasi desa merah putih ada tulisan Cendrawasihnya. Ya, selamat datang mobil-mobil operasional ya. Berarti koyone ini 200 meter, belok sedikit ke kiri. Akan menuju ke mana ini? Bentar lagi beroperasi nih berarti kalau sudah datang truknya ya. Koperasi Desa Merah Putih yang jadi jujukan truknya si ini yang direkam Pak Daniel di Jalan Pantura Sayung arah ke timur tadi Pak Daniel ketemunya. Pak Mirzal Afriandono.
6: Mas Yuda, wah. Mas nyeluk info Mas Yuda. Apa? Arah Mulatido Mas Yuda. Sekal turunan Cilayur ya Yuda. Es kredit apa dulu Mas Yuda, matur suwun.
0: Ya jujur saja sampai dengan jam 6.50 ini belum ada reportik di kawasan Jalan Profesor Sudarto Banyumanik Kota Semarang. Belum ada, cuma kalau kita melihat kemarin di hari Kamis di hari pertama itu ya mulainya jam segini Pak, mulai padat, mulai rapet situasinya di sekitar Jalan Tirto Agung, kemudian juga Jalan Profesor Sudartonya ya sudah mulai, wah sudah mulai rapet lah pokoknya jam-jam segininan gitu Pak Mirzal Afriandono. Untuk saat ini sih honestly belum ada pantauan langsung ya, coba nanti kita buka informasinya dari kawan-kawan Rasika. Pak Dono Nugroho.
7: Selamat pagi Mas Yuda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
7: Selamat pagi Bang Jamal yang saya yakin juga saat ini sedang mendengarkan Radio Rasika. Semoga segera diberikan kesembuhan ya. Amin. Kita semua mendoakan. Untuk perjalanan Mas Yuda dari Semarang menuju Gubuk hari Jumat relatif sepi. Insya Allah ini lancar semuanya. Alhamdulillah di depan Formosa juga lancar Mas Yuda. Untuk matahari sudah bersinar cerah setelah hari ini menyongsong Jumat berkah. Demikian informasinya. Amin. Mas Yuda dari jalur Timur Tengah Semarang Gubuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap perjalanan Semarang Gubuknya. Ya sama ya. Lengang kawan. Kedua arah tidak ada kendala signifikan. Pak Resep Afditya ya. Ini Pak Resep sudah sampai di sekitar jalan Jerakah lah pasti. Jerakah kaya Pak Mirzal Afriandono tadi yang arah turun di jalan Profesor Hamka sudah rapat sekali.
8: Pagi Mas Yuda, wah, di jalan Prof. Hamka sepertinya sedikit ramai. Oh, itu setiap pagi hari di lampu TL-nya itu yang untuk belok kiri itu malah banyak pada buat berhenti yang mau langsung ke kanan ya Mas. Hmm. Itu mbok dispekeri.
0: Oke, langsung tak forward ke kawan-kawan di subkota Semarang ya. Ben ditegurnya langsung pakai speakernya ATCS. Mantap, matur suwun Pak Resep Afditya. Pak Dokter Nana Condro ini sedang antre di Gunung Pati ya kawan Rasika. Akibat perbaikan pipa PDAM di depan SMA Negeri 12 Kota Semarang. Panjang nih antriannya yang dari Gunung Pati juga. Lalu lintasnya soalnya buka tutup. Oke, buka tutup toh. Soalnya tadi informasi jam 6 pagi kita dapatkan kok masih kayak bisa dencengan gitu kedua arahnya. Satunya masih ada ruang lah gitu untuk kendaraan bisa tetap mengalir dua arahnya. Oh, tapi ternyata nih informasinya Pak Dr. Nana Condro 6.50. Kawan, siapa yang sedang antri di Gunung Pati? Tepatnya di depan SMA Negeri 12. Ada pekerjaan perbaikan pipa PDAM ya kawan di sana. Dan saat ini lalu lintasnya berlaku buka tutup ternyata. Lalu yang berlaku buka tutup di kawasan GP alias Gunung Pati, Kota Semarang. Titiknya tepatnya di depan SMA Negeri 12 ya kawan. Titik ininya, titik perbaikan jalannya dan juga lokasi jalur menyempitnya di sana. Tepatnya di jalur Ungaran menuju arah ke Gunung Pati ada pekerjaan pipa PDAM. Oh Wendy?
9: Selamat pagi Bud.
0: Pagi.
9: Pukul birogi 6.51 yang melintas di Kali Gawe Lantai 2 masih terpantau lancar dari Semarang nanti Semarang Barat ya. Ya Imam Bonjol terus ke Berok